Mes Murotal Al-Quranul Karim edisi hari Senin. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat dan diberi kekuatan untuk terus menjalankan amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di hari-hari yang mulia dari hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Ikhwatan, mengawali perjumpaan kita seperti biasanya kami sampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu dalam mengirimkan request ya. Jadi khusus untuk para pendengar yang ingin mengirimkan request dan belum mengetahui tata caranya, maka perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang akan saya sampaikan berikut ini. Yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat SMS, WhatsApp, Telegram, dan Clubhouse. Untuk SMS, request dikirim ke nomor 08 128 24 kali 846, dan untuk WhatsApp dikirim ke nomor 08 73 kali 04 kali 846. Untuk Telegram di channel @live Suara Al-Iman 846 AM. Untuk Clubhouse di channel @Suara Al-Iman. Dan format atau urutan penulisan request yang benar, diawali huruf R dan huruf Q, R, Q. Kemudian setelah itu ditulis nama, ya, nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana. Atau bisa juga ditulis dengan nama jalannya dan diakhiri dengan nama kotanya. Kemudian setelah alamat ditulis nama surah yang diinginkan, surah apa. Kemudian setelah itu ditulis nama qari'nya siapa. Kemudian untuk surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Adz-Dzariyat, hingga surah An-Nas. Kemudian berikutnya adalah dari Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit ya. Dua qari tersebut hanya kami sediakan surah-surah dari juz 29 dan 30 saja, yakni mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk, hingga surah An-Nas. Kemudian untuk batasan waktu dalam mengirimkan request, kami batasi request Anda mulai pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah, khotimun para pendengar siaran radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Kami akan membacakan request-request yang sudah dikirimkan. Untuk request melalui Clubhouse dan juga Telegram ya. Untuk Clubhouse belum ada request yang dikirimkan, dan untuk Telegram juga belum ada ya.

0: Baik, Ikhwatul Iman, kemudian untuk request yang dikirim melalui WhatsApp ya, sudah ada beberapa request yang masuk. Yang pertama dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, surah Az-Zariyat dan surah At-Tur dengan qari Syekh Ali Al-Hudzaifi. Kemudian berikutnya dari Ibu Yusuf di Trogo Anyer Lamongan, yang merequest surah Al-Hasyr dengan qari Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Kemudian Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan merequest surah At-Talaq dan surah Al-Muddatsir dengan qari yang sama. Kemudian dari Abdul Muksin di Palembun Kanor Bojonegoro merequest surah At-Tahrim dengan qari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Ibu Ani di Rungkut merequest surah Ar-Rahman dengan qari Al-Ustaz Abu Usama. Kemudian Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang merequest surah Al-Qiyamah Al-Ustaz Abdul Qadir. Baik, khotul iman, segera kami siapkan surah-surah pada putaran yang pertama, diawali dengan surah-surah dengan qari Syekh Ali Al-Hudzaifi, yaitu surah Al-Fatihah, surah Az-Zariyat dan surah At-Tur disusul dengan surah-surah dan qari-qari yang lainnya. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: وإذا

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟

فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani ya rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan untuk Anda pada putaran yang pertama. Dan untuk beberapa surah sudah kami putarkan walaupun requestnya belum dibaca ya, yaitu dari Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya yang merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba dengan qari Al-Ustaz Mubarak Ba Mu'alim, jadi sudah kami penuhi ya. Kemudian juga dari Ibu Artiningsih dan Aninda di Plumpang, Tuban yang merequest surah Al-Muzzammil, qari-nya Ustaz Abu Usama, dan surah An-Najm dengan qari Syekh Mishari Rashid Al-Afasi juga sudah kami penuhi tadi. Kemudian request berikutnya yaitu dari Ibu Khairin di Waru Sidoarjo yang merequest surah Al-Mulk dengan qari Al-Ustaz Abu Usama. Al-Ustaz Mubarak Ba Mu'alim, mohon maaf ya, surah Al-Mulk dengan qari Al-Ustaz Mubarak Ba Mu'alim. Kemudian berikutnya request dari adik Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan yang merequest surah Ar-Rahman dengan qari Ahmad Sa'ud ya. Belum ada yang lain, karena itu langsung kami siapkan dua surah tersebut. Baru saja masuk request dari Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga, Surabaya yang merequest surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk dengan qari Syekh Ziyad Patel ya. Nanti akan kami putarkan surah Al-Mulk dulu kemudian baru Ar-Rahman. Baik ikhwatul iman, inilah surah-surah pada putaran yang kedua, diawali dengan surah Al-Mulk dengan qari Al-Ustaz Mubarak Ba Mu'alim beserta surah-surah yang lain. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

مدهام

Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak, menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
2: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fatalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak ditemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini saat ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial?
1: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
2: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa, kalau misalnya ada apa-apa, mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi. Jangan panik, tapi bertanya pada tempatnya, dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak, dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus, kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
1: Secara saintifik, mekanisme transmisi virus zoonosis ini tergolong sangat spesifik. Epidemiolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Mas Dalina Pane, mengurai lebih detail bagaimana pola infeksi hantavirus berpindah dari hewan ke sistem pernafasan manusia.
3: Jadi penularan dari tikus itu bisa melalui air liur tikus. Jadi kalau tikus menggigit atau makan, ada keju dia makan, sisanya kemudian tertinggal. Kemudian yang kedua urin ya, jadi air kencing tikus. Kemudian yang ketiga dari kotoran tikus. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa namanya pola penularannya atau mode of transmissionnya, maka yang utama adalah kita harus menghindari atau memitigasi dengan membuat sedikit mungkin tikus di sekitar kita, atau membatasi kontak dengan tikus. Kemudian yang kedua tentu menjaga kebersihan, karena air kencing, kotoran, kemudian juga bekas-bekas makanan tikus mungkin akan berada di sekitar kita. Tapi yang terutama adalah menjaga diri kita dan keluarga dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada mereka-mereka yang rentan, seperti bayi, anak-anak, dan orang tua. Itu merupakan strategi pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
1: Lantas, bagaimana strategi mitigasi di tingkat regional dalam respons ancaman ini? Di Surabaya, Jawa Timur, Palang Merah Indonesia atau PMI bergerak taktis memutus rantai risiko. Ketua Bidang Relawan dan Pelayanan Kesehatan PMI Surabaya, Rahmat Hidayat, menyoroti anomali perubahan cuaca ekstrim saat ini turut memicu migrasi koloni tikus lebih dekat ke area pemukiman manusia. Oleh karena itu, PMI Surabaya kini gencar bermanuver bersama kader kesehatan, mengedukasi warga agar tidak kompromi terhadap standar perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan terkecil.
4: Perubahan cuaca yang terjadi belakangan ini itu pasti akan memicu munculnya berbagai penyakit menular. Belum ada penelitian yang spesifik terkait panas ekstrim dengan hantavirus, tetapi yang jelas dengan adanya panas ekstrim ada beberapa penyakit yang sifatnya menular atau yang disebabkan oleh dampak dari panas ekstrim tersebut. Kita bekerja sama dengan beberapa kader Surabaya hebat, kasih pelatihan untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang muncul di masyarakat, paling tidak sudah bisa dideteksi mulai dini gitu loh. Untuk masyarakat Surabaya agar kembali lagi ke pola hidup sehat, menanam pohon, karena itu juga bisa mengurangi panas ekstrim yang sekarang kita rasakan ya. Sekaligus nanti teman-teman dari kader Surabaya hebat itu bisa mendata kalau ada terjadi penyebaran penyakit yang cukup signifikan.
1: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransuas Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Khotbah iman para pendengar siar radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah tadi program acara Spektrum dari PRSSNI Jawa Timur yang pagi ini mengetengahkan tentang satu permasalahan penyakit yang ditimbulkan oleh tikus ya, yaitu hantavirus. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Dan dengan berakhirnya program acara Spektrum tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program acara Request Murattal Al-Quran Al-Karim di kesempatan pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Dan ada beberapa surah yang belum kami hadirkan dan terlewat tadi ya, yaitu surah Al-Munafiqun, Al-Kafirun, At-Taghabun, Al-Muzzammil dan Al-Qiyamah. Qadarullah pagi ini belum terputar semua. Insyaallah akan kami hadirkan setelah program acara Cahaya Pagi nanti. Baiklah ikhwatal iman, para pendengar siar radio Suara Iman, rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Dan kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Indah bergema di langit Surabaya.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak Aliman bulan ini?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas tentang keutamaan dan fadilah berkorban. Di antara ibadah yang sangat agung adalah ibadah berkorban, yaitu menyembelih al-udhiyah setiap tanggal 10 Zulhijjah yang disebut dengan hari nahar. Apakah keutamaan dari ibadah tersebut? Kita ingin sampaikan perkataan para ulama yang terkait dengan hal ini dalam rangka untuk memotivasi diri kita untuk senantiasa berkorban jika memiliki kelapangan harta, ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berkorban setiap tahun, ya, dan mudawamahnya dan kontinunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal ini menunjukkan agungnya ibadah tersebut. Tapi di antara hal-hal yang menunjukkan bahwa ini ibadah yang sangat agung, ternyata ibadah ini adalah ibadah yang sudah ada sejak awal adanya umat manusia. Dia tidak terkhususkan kepada umat Islam saja, ya. Menunjukkan bahwasanya perhatian Allah terhadap ibadah ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, ya. Sebagaimana yang Allah sebutkan kisahnya dalam surat Al-Maidah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqutulanna." Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bacakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam. Idz qarraba qurbanan, yang keduanya mengkorbankan atau mengkorbankan suatu kurban, fatuqbila min ahadihima, ternyata diterima oleh salah satunya, walam yataqabbal minal akhar, dan satunya tidak diterima. Kemudian akhirnya yang tidak diterima pun marah dan berkata, la aqtulannak, aku akan membunuhmu. Kemudian yang diterima kurbannya berkata, inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin, laki-laki perempuan. Maka untuk memperbanyak keturunan, maka diadakanlah pernikahan di antara mereka. Kalau satu perut dianggap satu saudara, satu kandungan yang lain dianggap satu saudara yang lain. Maka Kabil atau Qabil kemudian dilahirkan bersama seorang wanita yang cantik jelita. Kemudian adiknya Habil dilahirkan dengan seorang wanita yang demimah, yang tidak cantik. Aturannya, maka Qabil menikah dengan saudarinya Habil, dan Habil menikah dengan saudarinya siapa? Qabil, ya. Akhirnya Qabil tidak terima karena dia beralasan, di antaranya dia berkata, aku lebih tua dan ini adalah saudariku, lahir dalam satu perut denganku, lagi pula kamu adik dan pasangannya Habil ternyata tidak jelita. Akhirnya mereka pun disuruh untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Habil pun berkorban dengan domba yang gemuk, ya. Habil berkorban dengan domba yang gemuk, adapun Qabil dia berkorban dengan hasil tanamannya. Akhirnya datanglah api, kemudian api pun memakan dari kambing gemuk yang dikorbankan oleh Habil, ya. Maka akhirnya Habil yang menikah dengan saudarinya Qabil. Tapi Qabil tidak terima, akhirnya Qabil membunuh Habil. Tapi intinya ini menunjukkan bahwa syariat korban sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Di mana Habil mengorbankan seekor kambing, kemudian datang api membakar kambing tersebut, menunjukkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata,

umat-umat sebelumnya. Di antara dalil juga menunjukkan akan hal ini bahwasanya ibadah kurban sudah ada sejak zaman dahulu. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, kata Allah Subhanahu wa taala ayat 34, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Ya. "Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu basyiril mukhbitin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan setiap umat telah kami syariatkan tentang penyembelihan kurban. Setiap umat ada, ya. Umat Nabi Adam, umat-umat terus sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami telah syariatkan penyembelihan kurban. Buat apa? Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum. Agar mereka menyebut nama Allah atas rizki yang Allah karuniakan kepada mereka, min bahimatil an'am, berupa hewan ternak. Fa ilahukum ilahu wahid. Maka Tuhan kalianlah Tuhan yang satu. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya. Wabashiril mukhbitin, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang tunduk. Dalam ayat ini Allah jelaskan setiap umat ada syariat kurban. Dan sebagaimana sebagian ulama mengkaitkan syariat kurban dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan untuk menyembelih anaknya, kemudian Nabi Ibrahim pun nurut kepada Allah dan hendak menyembelih anaknya, ya, maka Allah pun menggantikannya dengan sembelihan yang besar, kata Allah, fadainahu bidzibhin azim, sebagaimana kisah yang masyhur, ya. Intinya dari ini semua menunjukkan bahwasanya syariat kurban bukanlah syariat yang baru, tapi syariat sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ternyata syariat kurban ini atau pengorbanan bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang beriman, bahkan kurban adalah kesyirikan yang sangat disukai oleh setan. Oleh karenanya kalau kita baca sejarah-sejarah, ya, para penyembah matahari, para penyembah berhala, para penyembah bintang, mereka juga berkorban. Bahkan bukan cuma hewan yang mereka korbankan, manusia mereka juga apa? Korbankan. Karena ini menunjukkan pengagungan terhadap yang mereka sembah. Pengagungan terhadap yang mereka sembah. Sebagaimana hadis yang masyhur tentang dua orang yang masuk surga, yang dua orang, satunya masuk neraka karena sembelihan seekor lalat, dan satunya masuk surga karena seekor lalat, satunya masuk neraka karena seekor lalat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Ada dua orang melewati suatu kaum, melewati kampung mereka, dan ternyata kaum tersebut memiliki sebuah berhala. Dan mereka tidak membolehkan seorang pun untuk melewat kampung mereka sampai mempersembahkan sesuatu, ya. Hewan harus disembelih, diserahkan kepada patung yang mereka sembah tersebut. Maka mereka berkata kepada salah seorang di antara dua orang tersebut, "Qarrib, persembahkanlah sesuatu." Kata dia, "Ma indi syai', aku tidak memiliki sesuatu." Kata mereka, "Qarrib walau dzubaban." Persembahkanlah meskipun seekor lalat. Faqarraba dzubaban, fakhallau sabilahu fadakhalan nar. Famata fadakhalan nar. Maka dia pun cari seekor lalat karena enggak ada ayam disembelih, enggak ada kodok disembelih, enggak ada kambing disembelih, akhirnya ada lalat, dia tangkap, kemudian dia sebagai simbolis diserahkan kepada patung tersebut. Akhirnya fakhallau sabilahu, akhirnya mereka pun membiarkan dia lewat, dia mati, kemudian masuk neraka jahannam. Kemudian yang satu dikatakan kepadanya, "Qarrib, sembahkanlah suatu." Kata dia, "Ma indi syai'un uqarribu li ghairillahi azza wajal." Aku tidak punya sesuatu pun yang bisa aku sembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau. "Qarrib walau dzubaban." Meskipun seekor lalat, kata dia, enggak. Fadarabu unuqahu fadakhala al-jannah. Maka mereka pun memenggal kepala orang ini, maka dia pun masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya di awal hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Dakhala rajulul jannata fi dzubabin wa dakhala rajulun an-nara fi dzubabin." Seorang lelaki masuk surga karena seekor lalat, dan seorang lelaki masuk neraka karena seekor lalat. Rasulullah bertanya, "Wa kaifa dzalika ya Rasulullah?" Kok bisa? Maka Rasulullah SAW jelaskan tadi. Maksudnya saya ingin menyeratkan bahwasanya syariat berkorban ini atau ritual korban ini bukan cuma di lakukan oleh orang yang beriman, bahkan kesyirikan juga banyak dengan melakukan korban. Kita tahu sendiri di tanah air kita, dukun-dukun sering kalau ingin sesuatu minta korbannya. Saya pernah lihat sendiri,

0: seekor ayam hitam atau tiga ekor ayam hitam di depan mata saya, kemudian disembelih, ya, disembelih, kemudian darahnya dituangkan di suatu daerah. Itu saya lihat sendiri, saya masih kecil. Kenapa dukun yang suruh, ya? Karena syarat berkurban ini dicintai oleh syaitan, dicintai oleh iblis. Iblis ingin seorang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada acara menyembelih kerbau untuk Nyi Roro Kidul atau untuk penjaga laut selatan, ya. Ini juga kesyirikan, syirikan besar. Kemudian kita juga lihat kejadian sebelum terjadi di poso atau di mana, kemudian ada orang menyembelih, acara ritual kesyirikan dengan menyembelih ayam, darahnya di, artinya banyak acara kesyirikan yang di identik dengan penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menambahkan bagi kepada kita poin tentang keutamaan menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, atau poin keutamaan kurban, bahwasanya kurban adalah syiar tauhid. Kurban adalah syiar tauhid. Maka ini adalah ibadah yang tidak disembunyikan tapi ditampakkan. Ibadah yang ditampakkan, ya. Bahkan kalau dahulu penguasa menyembelih di luar, baru kemudian rakyat menyembelih. Benar-benar ditampakkan. Karena untuk menyiarkan tauhid. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang ayat ini, Allah mengatakan, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Setiap umat kami jadikan syariat kurban agar mereka mengingat Allah atas kenikmatan bahimatil an'am, yaitu rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Artinya mereka menyembelih, mereka bilang apa? Bismillah, Allahu Akbar. Kalau yang lain mungkin dengan nama syaitan atau tanpa menyebut nama Allah, ini bismillah dengan nama Allah. Kemudian Allah berkata setelah itu, fa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian dan Tuhan yang esa. Lihatlah bagaimana Allah mengkaitkan antara syiar menyembelih karena Allah, syiar syariat kurban ini, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya di antara keutamaan ibadah kurban, bahwasanya ibadah kurban adalah syiar tauhid, ya. Syiar tauhid. Karenanya antum kalau kurban di depan umum tidak ada masalah, ya. Tidak usah sembunyi-sembunyi dalam kamar, ya, di luar rumah sembelih atau dilihat oleh orang banyak, enggak ada masalah. Ini kita syiar tauhid. Bismillah, Allahu Akbar, hadza minka walaka, ini darimu dan kepadamu, ya Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Allahu Akbar, ya. Ketika banyak orang yang menyembelih kepada selain Allah, menyembelih untuk jin, menyembelih untuk proyek lancar, menyembelih untuk bangun jembatan, ya, dengan berbagai macam sembelihan, menyembelih karena takut sama jin, ya, maka kita menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu disiarkan, karena menyembelih karena Allah merupakan syiar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Poin berikutnya, poin keberapa? Yang keberapa? Yang pertama ini syiar seluruh umat, yang kedua merupakan syiar apa? Tauhid. Sekarang poin yang ketiga yang menunjukkan keutamaan ibadah berkorban. Saya tidak akan bahas fikih korban. Saya bahas tentang judul, sesuai dengan judul, yaitu apa? Keutamaan dan fadilah berkorban. Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya korban atau udhiyah adalah afdhalul ibadatil maliyah. Adalah ibadah harta yang terbaik. Ibadah harta yang terbaik. Kalau ibadah jasad yang terbaik adalah salat, dan ibadah harta yang terbaik adalah berkorban. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan sering antara salat dengan korban, seperti fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Allah dan sembelihlah karena Rabbmu. Demikian juga inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Wa bidzalika umirtu. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya salatku dan nusukku, yaitu sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menggandengkan antara salat dengan menyembelih, dan ini merupakan dua ibadah yang sangat agung. Salat adalah ibadah fisik jasad yang terbaik, dan kurban adalah ibadah harta yang terbaik. Oleh karena Allah mengatakan ibadah kurban lebih afdal daripada ibadah sedekah. Maksudnya bagaimana? Seandainya ada kambing kita mau nyembelih, kambing ini harganya 4 juta. Kemudian mana yang terbaik? 4 juta kita sedekahkan atau kita belikan kambing untuk kita sembelih? Allah mengatakan lebih afdal kita belikan kambing kemudian kita sembelih. Lebih afdal kita belikan kambing kemudian kita sembelih. Kenapa bisa bahwasanya ibadah harta yang terbaik adalah menyembelih? Tadi pertama karena Allah gandingkan dengan sholat. Yang kedua, pada ibadah tersebut ada ibadah menyembelih karena Allah. Ya, jadi ibadahnya sebenarnya inti dari ibadah menyembelih itu bukan masalah bagi-bagi daging, bukan, itu perkara kedua. Itu perkara kedua, ya. Wa atimu minhal ba'isal faqir wa atimu alqani almu'tar, kata Allah, berikan kepada fakir miskin atau yang membutuhkan. Tapi bukan itu yang utamanya. Yang utamanya adalah ibadah nyembelih. Ini adalah ibadah. Ketika kita menyembelih, kita bilang bismillahi Allahu akbar. Itu ibadah. Sebagaimana salat ibadah, sebagaimana baca Quran ibadah, nyembelih ini juga ibadah. Artinya kita menyembelih, mengeluarkan darah dari hewan ini kepada siapa? Kepada zat yang mengalirkan darah dalam tubuhnya. Kita mengeluarkan darah hewan ini untuk siapa? Untuk zat yang mengalirkan darahnya dalam tubuh hewan tersebut, ya. Karenanya tidak dianjurkan untuk mewakilkan. Tidak dianjurkan untuk mewakilkan. Seorang berusaha menyembelih langsung, ya. Seorang berusaha menyembelih langsung. Meskipun saya sendiri belum pernah, ya. Saya belum pernah karena ayam saja belum pernah saya sembelih, ya. Qadarullah. Ya. Apalagi kalau sering hajian malah kita enggak pernah nyembelih, ya. Hajian hewan hadyu sudah ada yang nyembelihin. Mau urusan hewan hadyu haji repot, ya. Kemarin juga pas mau menyembelih hewan besar saya juga takut, ya. Takutnya bukan takut apa, bukan takut darah, enggak. Saya lihat darah, alhamdulillah enggak apa. Saya takut enggak selesai-selesai. Mending suruh orang. Tapi kalau dia bisa latihan, dia nyembelih ayam terlebih dahulu, kemudian nyembelih kambing, kemudian nyembelih sapi, itu lebih afdal. Karena itu ibadah. Nyembelih itu apa? Ibadah. Ini karenanya para ulama mengatakan siapa yang tidak bisa nyembelih, dia hadir. Akhirnya berkata, ya Allah, hadza minka walak, ini darimu dan untukmu. Karena itu hewan dia, meskipun dia tidak menyembelih. Intinya, para ulama mengatakan bahwasanya menyembelih adalah ibadah harta yang terbaik, lebih afdal daripada sedekah. Ini satu sisi. Sisi kedua, terlebih lagi ketika kita setelah menyembelih, kita sedekahkan sebagian dagingnya. Dan ini ada yang mengatakan hukumnya wajib. Ada yang mengatakan sepertiga minimal. Lebih dari itu lebih baik. Seorang berusaha makan dari hasil sembelihannya, dan itu berkah. Sebagaimana Nabi SAW ketika menyembelih unta, beliau ambil bagian dari unta-unta yang beliau nyembelih, kemudian beliau minum makan dari bagian unta-unta tersebut. Kita pun berusaha kalau kita nyembelih, kita makan dari hewan berkah yang kita sembelih tersebut, dan sebagiannya kita berikan kepada fakir miskin. Wa ata'imu al-qani wal mu'tar, berikanlah kepada orang-orang yang al-qani, yang susah, dan namun dia menjaga diri, tidak minta-minta. Kita kenali adakah di antara orang susah yang tidak minta-minta, kita kasih. Al-mu'tar itu orang yang minta-minta. Dalam ayat yang lain, al-ba'is al-faqir, berikanlah juga kepada al-ba'is al-faqir, itu orang yang kesusahan. Sehingga ketika kita menyembelih, ada juga yang disedekahkan. Sehingga dalam ibadah tersebut, dua ibadah bisa kita lakukan sekaligus. Pertama, ibadah menyembelih. Kedua adalah ibadah sedekah dengan menyedekahkan daging hewan tersebut. Kecuali hewan yang kita sembelih tersebut bukan kurban biasa, tapi dia adalah kurban yang merupakan nazar misalnya. Misalnya saya akan berkorban tahun ini, maka korban tersebut kata para ulama menjadi hukumnya wajib. Para ulama khilaf apakah korban wajib atau sunnah. Yang benar hukumnya sunnah muakkadah. Tapi kalau dia korban tersebut adalah korban nazar, ya, maka dia tidak boleh makan. Dia harus kasih, sedekahkan seluruhnya. Tapi kalau hewan korban, dia makan dari hewan tersebut dan sisanya dia sedekahkan. Minimal sepertiga buat orang miskin, sepertiga dia makan, sepertiga dia hadiahkan, atau dia makan sekedarnya, kemudian sisanya dia sedekahkan dan dia hadiahkan. Taib. Di antara dalil yang mendukung akan hal ini, ketika Nabi SAW menyuruh sahabat untuk menyembelih, maka ada seorang sahabat, dia punya ide bagus, dia ingin menyembelih lebih dahulu, maka dia menyembelih sebelum sholat id. Padahal kita tahu syarat untuk menyembelih kurban adalah setelah sholat id, yaitu di waktu duha yang cukup untuk sholat dua rakaat dan khutbah, kemudian menyembelih, ya. Artinya kalau satu kampung sholat id berbeda-beda, ada yang sholat id begitu syuruk, ya, seperempat jam setelah terbit matahari. Ada yang sholat id jam 8. Yang jadi patokan yang mana? Yang pertama kali. Kalau di satu kota Jakarta sudah ada yang sholat id sesuai dengan waktunya, kita sudah boleh apa? Menyembelih. Sudah selesai sholat id sana, kita boleh menyembelih. Meskipun di tempat lain mungkin jam 8, di tempat lain mungkin jam 10, khatibnya enggak datang-datang. Nah, tapi kapan ada satu yang sudah melaksanakan sholat idul adha, dan dia meskipun dia sholat di awal waktu, kita sudah boleh menyembeli. Nah, ada sahabat yang punya ide, dia nyembeli sebelum sholat id. Tujuannya baik, dia ingin agar hewan sembelihannya pertama kali dimakan. Karena kalau habis sholat id, nyembeli lagi, panggang lagi, butuh waktu lama, orang lapar. Mending dia nyembeli sebelum apa? Sholat id. Nanti orang pulang sholat id, langsung makan kambing. Idenya bagus. Ketika disampaikan kepada Nabi SAW, Rasulullah SAW mengatakan, syatuka syatulahmin. Hewan kambingmu yang kau sembelih tadi sebelum sholat id hanyalah daging kambing biasa, bukan daging kambing apa? Kurban. Idbah ukhra makanaha, sembelih yang lain. Sembelih yang lain pengganti kambing yang kau sembelih tadi. Artinya kalau dua-dua sama-sama dibagi, tetap lebih afdal yang mana? Yang sembelih sembelihan. Karena Rasulullah mengatakan itu cuma daging biasa. Sembelih ulang. Karena kalau kau sembelih ulang sesuai waktunya setelah sholat id, baru statusnya menjadi sembelihan korban. Ini menunjukkan bahwasanya daging korban lebih spesial daripada daging biasa. Meskipun sama-sama sedekah. Tapi beda antara hewan daging korban dengan daging biasa. Jadi ini poin keberapa tadi? Ketiga, bahwasanya ibadah harta yang terbaik adalah ibadah apa? Korban. Kemudian di antara dalil bahwasanya keutamaan berkorban, mudawamatu Nabi SAW ala dhalik. Rasulullah SAW selalu berkorban setiap tahun. Tidak pernah absen untuk apa? Berkorban. Selalu beliau menyembelih untuk keluarganya. Ya. Sebenarnya menyembelih korban tidak harus mewah-mewah. Enggak. Kambing cukup. Sehingga para ulama sampai khilaf, mana yang lebih afdal, menyembelih kambing atau sapi? Kalau saya menyembelih sapi satu ekor, saya sendiri buat saya, atau kambing buat saya satu ekor. Ada yang mengatakan khilaf yang kuat, ada yang mengatakan sapi yang terbaik karena dagingnya banyak, ada yang mengatakan kambing yang terbaik. Kenapa? Karena Nabi nyembelihnya apa? Kambing. Nabi bukan nyembelih unta, Nabi nyembelihnya apa? Kambing. Intinya ada khilaf, ada yang mengatakan kalau satu sapi untuk 7 orang dengan satu ekor kambing, lebih afdal satu ekor kambing. Tapi kalau satu kambing apple to apple dengan satu sapi, lebih bagus satu sapi. Ada yang mengatakan tidak, tetap kambing lebih afdal, sunnah lebih saya sukai. Intinya ada khilaf. Syekh Utsaimin rahimahullah menyampaikan, jangan pelit untuk menyembelih. Dan tidak usah terlalu rame-rame. Artinya Anda untuk satu keluarga satu ekor kambing cukup. Bahkan kata Syekh Utsaimin, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya 9 tetap satu ekor apa? Kambing. Tidak harus 9 ekor. Antum istri misalnya 4, satu ekor kambing cukup. Apalagi kalau cuma satu, ya sudah. Satu. Maksud saya, Syekh Utsaimin sambil mengatakan, rahimahullah, anda usah terlalu, maksudnya, harus begini. Sampai Rasulullah SAW, istrinya 9, cuma sembelih 1, atas nama keluarganya seluruhnya. Tidak berat, tidak harus sapi, tidak harus onta, tidak harus kambing. Bagi yang punya kelapangan harta, kalau enggak ya sudah. Tapi Nabi continue dalam melakukan hal ini, menunjukkan ini ibadah yang diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesinambungan Nabi melakukannya, tidak pernah absen dalam melakukannya, menunjukkan ini ibadah yang afdal. Kemudian di antara dalil akan agungnya ibadah ini adalah alamat takwa, tanda ketakwaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, dan tidak akan sampai kepada Allah darahnya, tapi yang sampai kepada kalian adalah sampai kepada Allah lah ketakwaan. Takwa tempatnya di hati. Mana bukti takwa? Mana bukti takwa? Antum punya duit, punya harta banyak, tunjukkan di antara bukti takwa, syiar takwa, di antara syiar takwa adalah apa? Menyembelih. Makanya Allah mengatakan walaki yanaluhut taqwa minkum. Siapa yang menyembelih karena Allah, maka takwanya sampai kepada Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara syiar takwa, tidak wajib, tapi syiar takwa adalah menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ngomong takwa semua orang bisa, tapi ada syiar-syiar yang menunjukkan ketakwaan seorang. Intinya seorang berkorban dengan sebagian hartanya untuk menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keberapa tadi? Jangan dikurang-kurangi ya. Coba yang pertama tadi apa? Hah? Siar seluruh umat. Yang kedua, siar tauhid. Yang ketiga, lebih afdal daripada sedekah. Yang keempat, Rasulullah SAW korban tiap tahun. Berarti sekarang ya, belum. Yang kelima tadi apa? Tanda takwa. Nah, jangan kurang-kurangi antum ya. Sekarang yang keenam. Sekarang ya, keenam. Yang keenam, bahwasanya salah satu bukti nyata bersyukur kepada Allah adalah menyembelih. Salah satu bukti nyata Anda bersyukur kepada Allah adalah menyembelih. Dalil akan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu al-kautsar, yaitu sungai atau telaga istimewa yang di surga yang hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-kautsar diambil dari al-kasrah yang menunjukkan kebaikan yang sangat banyak. Dan ini hanya spesial buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah berkata apa? Fasholli li rabbika wanhar. Kalau begitu, maka kata Allah, maka salatlah kepada Allah dan menyembelihlah karena Allah. Maka di antara bukti, dan ini isyarat disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di antara bukti seorang bersyukur, dia banyak salat dan dia banyak menyembelih. Dia banyak salat dan dia banyak menyembelih. Oleh karenanya Rasulullah SAW kuat sholatnya sampai sholat tatafattar qadamah, sampai kaki beliau pecah-pecah, sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Kemudian ditanya oleh istrinya, kenapa Anda sholat seperti ini wahai Rasulullah sementara engkau telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu maupun akan datang? Apa jawaban Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura, kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Nah, bukti Anda bersyukur, kalau punya uang korban ya. Kalau punya uang apa? Korban. Syiar tauhid ya. Menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak pernah praktekkan, tapi Syekh Abdul Razak pernah menyampaikan nasihat yang ini, mengatakan coba kalau kita merasakan ibadah menyembelih. Antum beli kambing misalnya. Kambing tersebut mungkin kurus, antum kasih makan. Antum mungkin kambing 5, antum pilih mana yang tidak cacat, antum pilih, kemudian antum kasih makan tiap hari. Untuk antum sembahkan kepada Allah. Ketika tiba waktunya kambing tersebut sudah gemuk, antum sembelih karena Allah. Itu ada nilai ibadah yang luar biasa. Kita gemukkan kambing ini untuk kita sembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Beda memang kalau tinggal beli, tinggal sembelih, apalagi seorang ya, kamu yang potong aja. Agak beda. Meskipun dapat pahala sama, tapi beda kalau kita yang beli, kita yang milih, kemudian kita rawat, kemudian kita yang sembelih, itu ada nilainya sendiri ya. Nilainya sendiri. Oleh karenanya bukti seorang bersyukur kepada Allah diantaranya sholat dan diantaranya menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika haji apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul hajj al-ajju was-sajju, sebaik-baik haji adalah yang paling banyak bertalbiyah dan yang paling banyak menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, beliau menyembelih 100 ekor unta, 63 beliau sembelih dengan tangannya, sisanya dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya. Luar biasa bagaimana perhatian beliau terhadap hewan sembelihan. Ini bukan korban tapi hadyu, hewan hadyu. Tapi maksud saya Rasulullah SAW sampai 100 ekor unta beliau sembelih, serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagian jemaah haji cari kambing yang paling murah ya. Yang penting sah katanya. Kecil enggak apa-apa, yang penting apa? Sah ya. Tapi ada seorang pernah tanya sama saya, "Ustaz, ini saya tadi pagi sudah potong kambing sama jamaah Ustaz, tapi saya ragu kambingnya kecil sekali." Saya bilang, "Itu kambing atau kucing?" Kata dia, "Kambing Ustaz, tapi kecil sekali. Coba kambing atau kucing?" "Kucing kali Ustaz." Maksudnya kecil banget gitu. Sampai dia ragu sih sah atau tidak ya. Sah atau tidak. Nabi tidak tanggung-tanggung, bukan kambing 100 ekor unta ketika hewan hadyu. Karena ibadah menyembelih ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bukti seorang bersyukur kepada Allah adalah dengan menyembelih. Anda sudah diberikan rezeki yang banyak, usaha maju ya alhamdulillah, ekonomi lancar alhamdulillah, tinggal bersyukur setahun sekali. Kambing berapa sih? Kalau memang cari kambing yang paling minim berapa? Ada yang 2 juta enggak? Yang sah, yang penting sah, minimal apa sah ya? Kurus-kurus dikit Yang penting sah. Ini 2 juta ada atau tidak? Ada. Ada yang 1,5 tahun lalu, ada yang jual 1,5 juta. Ya. Itu mungkin sudah enggak laku-laku, ternyata jual murah ya. Tapi di Jogja bukan di sini, enggak tahu di sini. Tapi maksud saya insyaallah rezeki Allah tambah ya. Kita enggak cari itu, tapi membutuhkan kita bersyukur kepada Allah. Bukti syukur adalah dengan menyembelih. Makanya ketika Allah berikan telaga Al-Kautsar atau sungai Al-Kautsar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar, sembelihlah, salatlah karena Allah dan sembelihlah karena Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian di antaranya Allah menyebutkan tentang hewan sembelihan, Allah berikan banyak keberkahan. Seperti Allah sebutkan surat Al-Hajj ayat 36 tentang unta. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair." Sungguhnya unta-unta kami jadikan bagi kalian termasuk dari syiar-syiar Allah. Itu hewan sembelihan, syiar Allah. Kata Allah, "Lakum fiha khair." Pada hewan sembelihan tersebut ada kebaikan bagi kalian. Allah sudah mengatakan lakum fiha khair, ada kebaikan pada hewan sembelihan, maka imani saja. Apa kebaikannya? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah Allah mengatakan pada sembelihan-sembelihan tersebut ada kebaikan, maka seorang berusaha untuk sisihkan rezekinya untuk menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Janganlah seorang pelit terhadap dirinya. Sembelih hewan. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kalau kita ingat syiar atau yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan disuruh menyembelih anaknya pun dia akan menyembelih. Tapi Allah ganti dengan wafadainahu bidzibhin azim, Allah ganti dengan kambing yang atau domba yang besar, yang gemuk untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim sebagai pengganti Ismail. Kita sekarang tidak disuruh menyembelih anak. Kita disuruh menyembelih apa? Hewan, alhamdulillah. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna masallana." Siapa yang memiliki kelapangan harta, kemudian dia tidak menyembelih, tidak berkorban, maka jangan dia dekati musala kami. Jangan dekati tempat salat kami. Ini peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bagi orang yang tidak sudah dapat kelapangan kemudian tidak menyembelih, sudah enggak usah salat Id, gampangnya demikian. Ngapain? Ngapain? Taib, khilaf di kalangan para ulama, apakah korban wajib atau sunnah? Sebagian ulama berpendapat wajib seperti berdalil dengan seperti hadis ini. Rasulullah celah, "Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang dapat kelapangan harta kemudian tidak menyembelih, maka jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami. Ini menunjukkan peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan bahwasanya berkorban hukumnya wajib. Namun jumhur ulama mengatakan tidak wajib. Ini sekedar Nabi bawakan dalam rangka zajar, pemberi peringatan ya. Tapi tidak sampai hukumnya wajib. Kenapa? Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan, jika telah masuk Hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhahi, dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih. Rasulullah kaitkan dengan ingin menyembelih, artinya ada yang ingin, ada yang tidak ingin. Sehingga hadis yang pertama tadi dipalingkan kepada makna sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Kemudian juga dalam riwayat, pernah Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 2 tahun kalau tidak salah, atau beberapa tahun tidak menyembelih. Mereka senantiasa menyembelih, tapi mereka berdua pernah tidak menyembelih 1 atau 2 tahun. Untuk menjelaskan kepada umat bahwasanya tidak sampai derajat apa? Wajib. Tapi adalah sunnah yang sangat ditekankan. Intinya kalau kita dapat kelapangan harta, kemudian kita tidak menyembelih, maka rugi. Lain kalau kita potong kambing untuk walima, potong kambing bagi-bagi, beda dengan hewan kurban, beda. Tidak sama. Makanya tadi sahabat yang menyembelih sebelum sholat Id, Rasulullah SAW berkata, syatu kasyatul lahmin, hanya kambing biasa. Ini sekarang saatnya kau menyembelih korban karena Allah. Ada waktunya, ada aturannya. Pahalanya berbeda. Oleh karenanya, kita hanya merugi kalau kita pelit terhadap diri kita sendiri. Wa ma yabkhal fa innama yabkhal an nafsih. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang pelit, sungguhnya dia telah pelit kepada dirinya sendiri. Ini kira-kira ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dalil tentang keutamaan menyembelih korban. Siapa yang diberi kelapangan harta, maka sisihkanlah hartanya untuk menyembelih. Coba dulu pertama kali, nanti jadi kebiasaan setiap tahun insyaallah. Tinggal kebiasaan, kalau dia biasa, Allah akan gerakkan hati tahun depan lagi cari kambing lagi. tahun depan cari kambing lagi, tahun depan cari sapi lagi. Jadi insya Allah Allah berikan kemudahan kelapangan hati. Yang penting kita bertekad. Ya. Sebagian orang, subhanallah, seperti sering saya baca di orang-orang mengutarakan, beli HP baru gampang, beli anu gampang, beli kambing baru susah. Gonta-ganti HP, gonta-ganti mobil, suruh potong kambing berat sekali. Ya, apalagi sapi ya. Sementara dia mungkin makan di tempat mewah, ngundang orang sini, jalan sini mudah, potong kambing susah ya. Ini kita bicara bagi orang yang punya kelapangan harta. Kalau enggak punya ya sudah mau diapain ya. Ini yang punya harta kenapa tidak berkorban? Manfaatnya banyak untuk dia di akhiratnya, kemudian untuk dibagi-bagikan dagingnya. Taib, datang hadis-hadis tentang keutamaan menyembelih secara khusus. Hadis-hadis tersebut kebanyakannya disepakati kelemahannya dan sebagian diperselisihkan sahih atau dhaif. Bahkan sebagian ulama mengatakan seluruh hadis yang terkait dengan keutamaan menyembelih korban semuanya dhaif, semuanya dhaif. Di antaranya perkataan Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Ariratul Ahwadi Syarah Sunan Tirmidzi, ya, dia berkata, "Laisa fi fadlil udhiyah haditsun sahihun wa qad rawa an-nasu fiha ajaiba lam tasihha." Kata beliau, tidak ada satu hadis pun yang sahih tentang keutamaan kurban. Dan orang-orang telah meriwayatkan hadis-hadis yang ajaib. Tidak ada yang sahih. Ini di antara ulama yang mengatakan semuanya hadis dhaif. Kita sudah cukup tadi keutamaan dengan tadi yang saya bacakan. Ada berapa poin tadi? 6 ya. Terserah 6, 7 boleh ya. Jangan dikurangi jadi 5 pokoknya. Artinya sudah cukup dalil-dalil tersebut menunjukkan tentang agungnya ibadah menyembelih. Bagaimana penekanan Nabi, bagaimana syariat secara terdahulu, bagaimana merupakan syiar tauhid, dan banyak dalilnya. Tapi ada hadis-hadis memang spesifik tentang hal ini. Namun ada yang disepakati kedhaifannya dan ada yang diperselisihkan. Di antara yang diperselisihkan ya, tentang kesahihannya adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Ma amila ibnu Adam yauman nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dam." Wa innahu la yu'ta yawmal qiyamati biquruniha wa ash'arihi wa adlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a bil ard fatibu biha nufusan ya. Hadis ini maknanya begini, dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amal anak Adam yang terbaik yang dilakukan yang paling dicintai oleh Allah pada hari nahar pada 10 Zulhijjah, tidak ada yang lebih baik daripada menyembelih, yaitu iraqatud dam, yaitu mengalirkan darah daging korban. Kemudian Rasulullah berkata, sungguhnya hewan kurbannya akan didatangkan pada hari kiamat kelak dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, rambutnya, dengan kuku-kukunya, dan sungguhnya darah diterima oleh Allah dengan kedudukan yang tinggi sebelum darah tersebut jatuh di bumi. Jadi ketika kita nyembelih sebelum jatuh bumi sudah diterima amal tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ragu-ragu untuk apa? Menyembelih. Syekh Al-Albani dalam tahqiq Mishkat al-Masabih mengatakan sahih. Hadisnya apa? Sahih. Ini hadis yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan apa? Dhaif. Tapi kita punya kaidah secara umum dalam hadis-hadis dhaif bisa diamalkan dalam fadail amal. Di antara para ulama ya tasahulun bermudah-mudahan dalam hadis dhaif dalam beberapa tempat, seperti di antaranya dalam sirah nabawiyah. Dalam sirah nabawiyah terkadang para ulama memudahkan hadis-hadis yang lemah, tapi dengan syarat hadis lemah tersebut tidak terlalu lemah, yang kedua tidak menyelisih akidah dan fikih hukum, kemudian dia hanya pelengkap cerita sirah. Karena kalau kita hanya pegang hadis-hadis yang sahih, cerita sirah Nabi itu ada kurangnya, ada mata rantai yang terputus. Maka terkadang mata rantai tersebut datang penjelasannya namun hadisnya lemah. Namun para ulama sirah sepakat dibawakan. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari membawakan riwayat-riwayat mursal tentang sirah Nabawiyah selama tidak bertentangan dengan akidah dan fikih, mereka bawakan. Sehingga sirah Nabi bisa dibawakan secara utuh. Ini diantara para ulama menggampangkan untuk menerima hadis dhaif. Di antaranya para ulama menggampangkan untuk menerima hadis dhaif dalam fadail a'mal, dalam fadailul a'mal. Apa yang dimaksud dengan fadail a'mal? Yaitu amalnya sudah ada dalam hadis yang sahih, tapi keutamanya datang dalam hadis yang dhaif. Contohnya ini. Seperti korban, hadisnya sahih atau tidak? Hadis ayat sudah kita sebutkan tentang keutamaan berkorban. Tapi ada datang hadis-hadis dhaif menjelaskan tentang keutamanya. Maka para ulama tidak jadi masalah dalam rangka untuk memotivasi. Meskipun secara sanad hadisnya apa? Lemah. Karena toh amalnya sudah ada. Bukan hadis dhaif membuat amal baru, tidak. Tetapi amalnya sudah ada dengan dalil yang sahih. Tinggal keutamaannya datang dengan dari hadis yang dhaif. Nah, hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan menyembelih rata-rata dhaif, ada satu yang diperselisihkan. Tadi hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi, bahwasanya amal yang paling terbaik, yang paling dicintai oleh Allah, yang dilakukan oleh seorang hamba pada tanggal 10 Dzulhijjah hari Nahar adalah menyembelih. Ya, kalau ini sahih, alhamdulillah, ini amal terbaik. Kalaupun hadis dhaif, kita katakan sudah terlalu banyak dalil menunjukkan akan keutamaannya. Tapi kita sebutkan hadis-hadis yang lain yang mungkin sering kita dengar, tapi semuanya dhaif. Semuanya dhaif. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya Aridat al-Ahwadi. Di antaranya, hadis maudhu, ya Rasulullah, ma hadhil adahi, ada yang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apa itu hewan-hewan kurban? Qala sunnata abikum Ibrahim, inilah sunnah ayah kalian Ibrahim, sunnah ayah kalian Ibrahim, kata Nabi SAW. Qalu famalana fiha ya Rasulullah, apa bagian kami dalam kurban ya Rasulullah? Benar Ibrahim melakukannya, terus kami dapat apa? Qala bikulli sya'ratin hasanah, setiap rambut dari hewan yang kalian sembelih, ada pahala. Setiap rambutnya ada apa? Pahala. Ya Rasulullah, qalu fasuf, bagaimana dengan domba? Kalau kambing Jawa, rambut kan? Kalau kambing domba disebut apa? Suf. Itu tadi kambing Jawa. Kita bilangnya kambing apa? Kambing Jawa kan? Apa bedanya kambing sama domba? Kambing tau ya? Kambing oleh. Setiap kambing kalau disembelih ada, setiap rambut ada pahalanya. Sahabat bertanya lagi, bagaimana dengan domba ya Rasulullah? Qala bi kulli sya'ratin minas suf hasanah. Setiap bulu dari rambut domba juga ada kebaikannya. Ini menunjukkan pahala yang banyak, namun hadisnya maudhu, hadis palsu. Hadis palsu. Disebutkan dalam banyak kitab ya. Terhadap hadis yang lain, Rasulullah berkata, ya Fatimatu kumi ila utihiyatiki fashhadiha fa innalaka bikulli qatratin taqturu min damiha an yughfara laki ma salafa min dhunubika. Kata Rasulullah SAW, wahai Fatimah, marilah lihatlah hewan sembelihanmu, hadirilah proses apa, prosesi penyembelihan hewanmu. Sungguhnya setiap darah yang menetes dari darahnya akan menjadikan sebab diampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Maka Fatimah bertanya, ya Rasulullah, alana khasah alal baiti amlana walil muslimina. Apakah ini keutamaan ini, bahwasanya akan mengugurkan dosa-dosa yang telah lalu, hanya terkait dengan kita ahlul bait, ataukah kepada seluruh kaum muslimin? Qala ballana walil muslimin. Kata Nabi, buat kita ahlul bait dan juga kaum muslimin. Hadisnya hadis mungkar. Hadis mungkar. Kemudian juga hadis yang lain, ini juga utama, menyembelih mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis yang berikutnya, Rasulullah SAW bersabda atau disebutkan, azimu tuhayakum fa innaha ala sirati matoyakum. Besarkanlah sembelihan kalian, jangan sembelih yang kecil-kecil. Kenapa? Karena sembelihan kalian nanti akan menjadi tunggangan kalian di sirat. Ketika hari kiamat kalian melihat sirat, kalau kalian menyembelih hewan yang besar, maka akan menjadi tunggangan apa? Kalian. Hadis dhaif jiddan, sangat lemah. banyak sembeli kambing-kambing kecil, nanti naik kambing kecil kambing besar. Tapi hadisnya sangat lemah, hadisnya sangat lemah. Demikian juga hadis yang lain, man dhaha thayyibatan biha nafsuhu atau thayyibatan biha nafsuhu muhtasiban li udhiyatihi kanat lahu hijaban minan nar. Siapa yang menyembelih dengan jiwa yang senang, tidak terpaksa, tidak jengkel, tapi dia memang gembira ketika menyembelih, dia berharap dengan sembelihannya dapat pahala dari Allah, maka sembelihannya tersebut akan menjadi penghalang baginya dari neraka jahanam. Hadisnya maudhu, hadis palsu. Kemudian juga di antara hadis yang terkenal, inna allaha yu'tiku bi kulli udwin minat tuhiyah udwan minal mudahi. Sungguhnya kalau seorang menyembelih hewan, maka setiap bagian hewan yang dia potong, entah kakinya, entah tangannya, entah badannya, akan membebaskan bagian tubuh orang yang menyembelih dari neraka jahannam. Kalau dia menyembelih hewan, maka kaki kambing tersebut akan membebaskan kakinya dari neraka jahannam dan seterusnya. Ini hadis la aslalahu, tidak ada asalnya. Tidak ada asalnya maksudnya dicari di buku-buku hadis, enggak ada. Kalau hadis-hadis maudhu itu ada di buku hadis, ada sanadnya, tapi ternyata perawinya pendusta, dibilang hadis palsu. Ada hadis yang sanadnya juga tidak ada. Enggak ada, tahu-tahu muncul. Ya. Seperti hadis utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Enggak ada sanadnya ya. Ini la aslalahu, tidak ada sanadnya. Kemudian juga hadis ya ayuhan nas dhahu wahtasibu bidima'iha fa inna dam wa in waqa fil ardi fa in yaqa fi hirzillah. Hadis palsu. Wahai manusia sekalian, berkorbanlah dan mengharapkanlah pahala dengan darah hewan korban kalian. Sungguhnya darah meskipun jatuh ke tanah, tapi dia jatuh dalam penjagaan Allah. Itu Allah yang jaga darah tersebut untuk diganti sebagai pahala. Hadis yang berikutnya, hadis dhaif jiddan, hadis yang sangat lemah. Ma anfaqtal warik fi syai'in afdal min nahira atau nuhaira fi yaumil id. Tidak ada harta yang paling afdol diinfakkan seperti menginfakkan emas dan perak atau perak untuk membeli hewan kurban untuk disembeli pada hari Id. Hadisnya dhaif jiddan. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita bahas tentang keutamaan menyembelih kurban. Maka kita berharap setiap kita kalau diberi kelapangan semangat untuk berkorban. Alhamdulillah kambing sudah cukup. Tadi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, seorang yang punya istri 4, satu sudah cukup ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam istrinya 9, beliau hanya mencukupkan satu ekor kambing untuk mewakili seluruh keluarganya. Tidak harus 9 ekor kambing. Kalau antum istri 4, maka cukup satu ekor kambing, tidak harus 4 ekor kambing. Apalagi kalau cuma istri 1. Taib. Demikian saja, wallahu alam bisawab. Jadi kuatkan tekad dan mudahkan diri, insyaallah mudah-mudahan ketagihan terus untuk menyembelih setiap tahun. Allah taala alam bisawab.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
1: Faedah kajian.
7: Warawa Abu Hurairah radhiyallahu an, telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ghada ila al-masjid aw raha, barang siapa yang berangkat ke masjid pagi maupun sore, pagi maupun petang, a'addallahu lahu fil jannati nuzula, Allah azza wa jalla siapkan dia di dalam surga jamuan, kullama ghada aw raha, setiap kali dia berangkat pagi maupun sore. Hadis ini muttafaqun alai. Di dalam hadis yang mulia ini, keutamaan berangkat ke masjid pagi maupun sore. Al-ghudu awalun nahar, berangkat al-ghudu pagi, war-rawah akhirun nahar sore. Berangkat di waktu pagi maupun sore ke masjid, ke rumah, dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, maka yang Allah Azza wa Jalla siapkan bagi yang melaksanakannya di dalam surga nuzula, yaitu ada jamuan. Jamuan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور رحيم نزل من غفور رحيم النزل yaitu apa? Jamuan, penghormatan, pemuliaan yang Allah Azza wa Jalla siapkan bagi wali-walinya. Maka setiap kali seorang hamba semangat menunaikan ibadah salat di masjid pagi maupun petang, maka itu menambah baginya jamuan-jamuan untuknya di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Maka ini hadis merupakan bagian dari hadis-hadis yang sangat banyak menunjukkan bahwasanya surga itu adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan ciptaan Allah Azza wa Jalla ini sudah ada makhluk Allah ini, surga ini sudah ada sekarang. Dan pahala itu, ya, pahala bagi orang hamba terus bertambah sesuai dengan tambahan amalannya. Maka penting sekali kita minta kepada Allah Azza wa Jalla umur yang panjang dan amal yang soleh. Karena ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang terbaik itu yang panjang umurnya dan baik amalannya. Maka lihat kisah dua orang yang ya masuk Islam. Begitu baru masuk Islam, satunya berjihad mati. Sekawan yang satu belum mati. Setelah beberapa tahun baru dia mati. Ternyata yang mati belakangan ini, yang tidak mati di medan tempur, surganya jauh lebih tinggi daripada yang mati pertama. Heran para sahabat, loh kok dia ini tidak berjihad, kok surganya lebih tinggi? Maka dijawab oleh Nabi SAW, alaysa qad shalla kadha wa kadha, bukankah dia telah sholat sekian-sekian, wa shoma kadha wa kadha, bukankah dia telah puasa sekian-sekian. Maka panjang umur, baik amalan, ini akan menambah pahala seorang hamba dan menambah derajat seorang hamba di dalam surga Allah Subhanahu wa taala.

0: Faedah Kajian.
1: Hikmah pensyariatan hijab. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, wanisa'il mu'minin, dan wanita-wanita dari kalangan orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menjulurkan jilbabnya untuk menutupi diri mereka, menutupi aurat mereka. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak disakiti, dan Allah Subhanahu wa taala sungguh Maha Pengampun lagi Maha sempurna rahmatnya, Maha Penyayang. Coba lihat. Di akhir ayat ini saja kita sudah dapatkan isyarat pengampunan dari Allah, rahmatnya, kasih sayangnya ditujukan kepada orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dalam ayat ini, yaitu wanita-wanita yang mengenakan hijab yang sesuai dengan syariat untuk menutupi auratnya. Ingat kaidah, setiap ayat Al-Quran yang diakhiri dengan penyebutan nama Allah atau sifatnya yang maha sempurna, maka itu berhubungan dengan penjelasan hukum yang diterangkan dalam ayat tersebut. Dari sini saja sudah kita dapatkan, melaksanakan pensyariatan hijab itu sudah berarti mengusahakan diri kita dekat dengan apa? Sebab maghfirah, pengampunan, dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini baru kita bahas dari sisi apa yang disebutkan di akhir ayat ini. Sekarang lihat hikmah agung disyariatkannya hijab atau jilbab bagi kaum perempuan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini perintah kepada kaum perempuan untuk mengenakan jilbab yang sesuai dengan syariat. Apa hikmahnya? Seperti diterangkan dalam kitab Taisir Karimi Rahman, yaitu dzalika adna ayyurafna, itu menjadikan kaum perempuan lebih mudah dikenal. Dikenal dengan apa? Dikenal dengan kesucian, kehormatan, dikenal sebagai orang yang terjaga kemuliaan dirinya. Maka jangankan ya, ketika dia bertemu dengan laki-laki yang baik-baik, bertemu dengan laki-laki yang mungkin punya penyakit syahwat dalam hatinya, dengan melihat penampilannya yang memakai jilbab yang syar'i, timbul dalam pikiran orang ini bahwa ini wanita yang baik-baik, tidak boleh diganggu. Siapa yang mengatakan ini? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Jadi dengan memakai jilbab yang syar'i, perempuan itu berarti mengusahakan dirinya kewibawaan yang menjadikan laki-laki segan kepada dirinya. Makanya disebutkan dalam ayat ini, ayyu urafna fala yu'dzain, menjadikan mereka lebih dikenal kesuciannya, kehormatannya, terjaganya dirinya, kewibawaannya, maka mereka tidak akan diganggu dan disakiti.

0: Faedah Kajian.
1: Thabata fi sahih al-Bukhari, ya, sebuah riwayat yang diriwayatkan dalam sahih Bukhari. Annahu sallallahu alaihi wasallam lamma nazala alaihi qaulullah ta'ala wa anzir 'ashiratakal aqrabin, ya, tatkala firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Yaitu tentang seruan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, ya, agar Nabi memberikan peringatan kepada kerabat-kerabat terdekat beliau. Ya, jadi dalam sejarah itu bahwasanya Nabi setelah ursila bil mudatsir, setelah diangkat menjadi rasul dengan firman Allah yang turun, ya ayyuhal mudatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, itu Nabi berdakwah masih sir, Pak. Ya, masih fasenya dakwah sir, ya, belum jahar. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, itu mulai dakwah bil jahar. Ya. Dakwah dengan apa? Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ida ila Safa. Tatkala turun ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun naik ke atas bukit Safa. Ya. Naik ke atas bukit Safa, fa'ja'ala yunadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru, ya. Menyeru dengan apa? Ya Bani Fihir, ya Bani Adi. Ya, diceluk, ya, dipanggil, ya. Kerabat-kerabat yang dari satu suku beliau itu, dari bangsa Quraisy itu dipanggil semua. Ya, sampai apa mereka? Hatta ijtama'u, sampai mereka itu berkumpul. Ya. Faja'ala ar-rajulu idza lam yastati an yakhruj arsala rasulan liyandur ma huwa. Sampai orang-orang itu kalau enggak bisa hadir, ya, enggak bisa datang, ya, dari apa yang dipanggilan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ngutus utusan. Ya, itu loh ono apa itu? Ya, engko nek ono berita apa kabar ono nang aku. Ya, basa Jawane ngono, Pak. Ya, sampai semuanya itu hadir dan juga Ja'a Abu Lahab bin wa Quraisy. Ya, Abu Lahab dan Quraisy ini hadir. Faqala sallallahu alaihi wasallam, setelah ngumpul semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada mereka, "Ara'aitum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqini?" Ya, kalau aku katakan kepada kalian, jika di belakang bukit ini, di lembah sana itu ada pasukan yang sedang berkumpul, mereka akan memerangi kalian, ya, atau akan nyerbu kalian, ya, apakah kalian mempercayai diriku? Ya, apa yang dijawab oleh mereka? Qalu na'am, mereka itu sepakat jawab iya. Iya apa? Iya percaya. Ya, apa yang dikatakan Nabi? Iya, kami percayai. Ya. Ma jarabna 'alaika illa sidqa. Ya, karena kami itu enggak pernah mendapati engkau itu berdusta. Ya, maka ini kan persaksian, pengakuan. Ya kan? Persaksian, pengakuan bahwasanya Nabi itu enggak pernah berdusta. Itu yang disampaikan mereka. Padahal apa, Pak? Padahal ini, ya, Nabi itu sudah diangkat. Ya, dan dakwah bil sir itu sudah berjalan. Kasak kusuk itu sudah ada terkait tentang dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi enggak terang terbelum terang-terang. Nah, tapi tatkala Nabi mengatakan bahwasanya, gimana kalau aku kabarkan nanti di belakang ini akan ada musuh yang akan menyerang? Apakah kalian mempercayaiku? Iya, kata mereka. Dan kami enggak pernah mendapati engkau berdusta. Ya, berarti ini kan persaksian mereka. Ya. Lantas setelah jawaban itu, Nabi pun mengatakan, fa inni nadhirun lakum baina yaday 'adzabin syadid. Ya, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan dengan dakwah yang sebenarnya, menyampaikan

0: ta'atillah, sabar di atas ketaatan, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wathani, kedua, ya, sabru, ya, ala tarkil ma'asi au al maharimi, sabar, ya, fi, ya, dalam tarki al maharimi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sabar terkait tentang takdir Allah yang buruk, ya, ketentuan yang menimpa kepada kita yang enggak mengenakan. Dan ketiga-tiganya ini masuk dalam orang yang melakukan ibadah puasa. Saya ulangi, ya, pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar dalam menerima ketentuan takdir yang buruk. Yeah. Dan ketiga-tiganya ini ada pada seorang yang berpuasa. Yeah, ada pada orang yang berpuasa. Dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Orang puasa diperintahkan Allah untuk apa? Untuk apa, Pak? Untuk mencegah makan dan minum. Ya kan? Itu, wah, harus sabar. Jadi perintah Allah. Terus habis itu dilarang oleh Allah diantaranya. Orang yang puasa itu kan nggak boleh makan dan minum. Disuruh nggak boleh makan. Dilarang nggak boleh makan. Ya, maka dia penjaga. Dan juga secara hadis yang lain, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur," siapa yang enggak meninggalkan perkataan dusta, "wal 'amala bihi," dan perbuatan buruk, "falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu," Allah enggak butuh. Enggak butuh karo luwene ae dhewe. Enggak butuh karo ngelake ae dhewe. Enggak butuh karo ae dhewe gak mangan sedina, ae dhewe gak ngombe sedina, enggak butuh. Kenapa? Karena kita tidak meninggalkan perkataan yang buruk. Perkataan dusta, ghibah, namimah, ngrasani, ngelek-ngelekno wong, ngelek-ngelekno tonggoe, ya, menyakiti hati istrinya, menyakiti hati suaminya, menyakiti tetangganya, saudaranya, dengan apa lisannya? Nah, kalau Allah enggak butuh, ya, meskipun awakmu enggak mangan, maksudnya apa? Pahalanya ini enggak sempurna. Nah, sehingga ini kan enggak enak. Ya, beberapa orang yang belum terbiasa. Maka dia itu bersabar. Untuk apa? Untuk tidak melakukan hal yang buruk itu. Ya kan ada pada diri. Dan juga orang yang berpuasa itu apa? Lemas. Oh, Pak, orang puasa itu tambah suker, semangat, nembut gawe, makil biasanya. Mek siji sak rit dadi rong rit. Enggak ono kan? Ono, Pak. Nek ono masyaallah. Ya, lanjutkan. Iya. Tapi secara fitrahnya kan lemes. Nah, ini apa? Ketentuan kan yang enggak baik pada diri karena sebab puasa tadi. Tapi dia itu tetap sabar. Ya, tetap sabar untuk menjalankan atau hal-hal yang lainnya. Ya, meskipun dia itu puasa tapi tetap punya kewajiban golek sangune anake sing sekolah. Ya. Gawe kebutuhan mangane anake bojone tetap. Begitu juga sang istri, meskipun dia itu berpuasa, dia masih tetap harus merawat suaminya, anaknya, mengatur rumah tangganya. Tetap. Ya, maka dia tetap menjalankan dan dia sabar. Nah, jadi butuh sabar. Ya, butuh untuk melakukan kesabaran.
1: Al Iman TV. Talk show Al Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talk show bersama Al Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al Iman TV.
2: Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, para bapak, para ibu, kang mas mbak yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Tenane perkara larung sesaji, pancenan, sesajen ubur ampe sing diwujubke kanggo setan lelembut sing bau reksa.

0: sawah, wonten gunung, wonten laut, niku pun cetha-cetha tumindak syirik. Dipun awisi dening Allah, dipun awisi dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ning ya ijen nang menungsa sing ora tedas dalil. Menungsa ora kontal dalil. Diwacake dalil mboten purun tunduk. Diwacake hadis Nabi mboten wedi. Malah enten lekondo, Gusti Allah kuwi ora duwe rasa cemburu. Nek enten umat sing mak nembah marang Allah, nyembah marang laut, Gusti Allah itu Maha Pemaaf. Nah niki wong stres meneh. Sebab Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk." Aku kuwi ora butuh marang wong musyrik, ora butuh marang apa-apa sing dijaluki, sing disembah dening wong-wong musyrik. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Sapa wong itu mindak syirik bakal tak tinggal. Ora tak wenehi hidayah, ora tak wenehi pituduh. Niki pinangka tandha Allah niku nggadahi rasa cemburu. Allah mboten seneng nek enten kawulane ngibadah marang Allah ning dheweke uga njaluk ndonga nyembah marang setan lan jin. Sebab kita sami dicipta dening Allah tujuanipun kangge ngibadah marang Allah, mboten ngibadah marang setan. Wonten meneh le kondo sedekah laut, sesajen, pancenan iku rak pinangka sedekah. Lah wong sedekahe kok ora entuk. Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan wonten salebetipun surat Jin, wa annahu kana rijalun minal insi. Tenane ana pawongan lanang saka kalangane menungso, ya'udzu nabirijalin minal jinni. Dheweke njaluk pitulungan marang wong lanang saka kalangane jin. Enten wong menungso njaluk tulung marang jin, fazaduhum rohaqa. Allah Subhanahu wa taala ngendika, tuminda iku ora nambahi kejaba saya sesat, kejaba saya kufur. Dadi wong pasang sesajen, pasang pancenan, larung sesaji, sedekah bumi, petik laut, kenduri laut, niku pun cetha-cetha dheweke mbeleh kebo diwujudke kanggo setan, kanggo jin, kanggo sing bau reksa laut, niku cetha tumindak syirik. Cetha dheweke nyuwun pengayoman marang jin sing bau reksa. Lan niki dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala. Ninggih niku wau enten menungsa sing ora tedas dalil. Diwacake dalil mboten purun tunduk, dipun waosaken dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngeyel. Sebab piyambakipun wedine mboten dumateng Allah, wedine karo setan. Diwacake dawuhe Nabi mboten purun tunduk, sebab dheweke tunduke karo dukun. Allah Subhanahu wa taala dawuh, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sampun nyepakke dalan loro, siji dalane wong sing fujur, loro dalane wong sing takwa. Kare awake dhewe niku milih dadi kawulane Allah, milih dadi pendereke Kanjeng Nabi, utawa milih dadi kawulane setan, dadi pendereke para dukun. Mugi-mugi kula panjenengan sami termasuk golonganipun tiang-tiang sing tegas dalil. Nek diwacake dalil tunduk, dipun waosaken dawuhipun Nabi kersa manut. Supados kita sami kelebu kawulanipun Allah, pendereipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan ninggalake ajaranipun setan lan ajaranipun dukun. Wonten ayat sanesipun Allah Subhanahu wa taala ngendika, wa kadzalika ma arsalna fi qaryatin wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin. Lan ingsun ora ngutus salah sawijining rasul ana salah sawijining desa menehi kiwucal ajak-ajak supaya manembah marang Allah, illa qala mutrafuha, kejaba wong-wong napa niku sing mapan ana desa iku mau padha kandha, inna wajadna abaana ala ummatin. Tenane awake dhewe iki nemoni simbah-simbah biyen ya nindakake perkara iki. Wa inna ala atharihim muqtadun, terus awake dhewe iki mung melu-melu apa sing dadi tinggalane para simbah. Niki conto tiang-tiang sing ora tedas dalil. Nalika dipun waosaken dawuhipun Allah, dheweke kandha, wong aku mung melu mbahku biyen. Kula panjenengan sami dicipta dening Allah kengken manembah dumateng Allah, kengken nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten nderek piwulangi simbah sing nalisir saking aturan agami Islam. Nek piwulangi simbah mboten nalisir, mboten napa-napa nderek. Ning nalika piwucal kala wau nalisir saking syariat agami Islam, kita sami kedah tundukipun dumateng Allah, nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam.
1: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian manusia sangat mengharapkan untuk bisa hidup mewah, memiliki rumah yang bagus, kendaraan, memiliki banyak harta, karena mereka berharap bisa bahagia. Dan mereka menganggap, ya, di antara kunci bahagia, bahkan faktor terbesar seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan apabila memiliki rumah yang mewah. Namun para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwasanya harta pada hakikatnya bukanlah standar dan barometer kebahagiaan seseorang, meskipun itu memang bisa menjadikan seorang bahagia tadi. Bahkan banyaknya harta juga tidak menunjukkan seorang tersebut pasti dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya harta, rumah, dan kekayaan yang lainnya merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna li kulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummatil mal." Sesungguhnya setiap umat akan memiliki fitnah, akan mendapatkan ujian. Dan ujian yang menimpa umatku ada pada harta. Jadi apabila harta kita tidak kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, justru harta tersebut akan menjadi bumerang bagi kita semuanya. Memang Islam tidak melarang kita untuk menjadi orang yang kaya, memiliki harta yang banyak. Namun Islam memberikan catatan, kalau kita menjadi orang yang kaya, hendaklah orang yang kaya yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak mengapa jadi orang kaya bagi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak mengapa bagi orang yang bertakwa? Karena orang yang bertakwa tahu bagaimana menafkahkan hartanya, bagaimana memanfaatkan hartanya. Tidak mengapa seseorang menjadi kaya apabila menyontoh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Mereka memiliki banyak harta. Namun buat apa harta tersebut? Untuk jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekayaan mereka digunakan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa harta, jangan pernah menganggap bahwasanya itu semata-mata, oh Allah itu pasti cinta kepada saya sehingga melakukan apa saja yang dikehendaki. Jangan sampai seperti itu. Namun harus ingat bahwasanya ini semuanya akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di hari kiamat kelak, orang-orang miskin itu akan mendahului orang-orang kaya masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang kaya hisabnya lebih banyak, karena harus melaporkan kekayaannya terlebih dahulu, dipertanyakan terlebih dahulu kekayaannya. Karena nanti orang kaya, orang yang memiliki harta, dari hartanya tersebut setidaknya akan ditanyakan dua hal. Untuk apa? Atau yang pertama, dari mana dia mendapatkan hartanya tadi? Dari mana dia mendapatkan hartanya? Apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, fima anfaqah, yaitu untuk apa dia menafkahkannya. Sebagian orang sudah sangat berusaha untuk mencari pekerjaan yang halal, sudah mendapatkan harta yang halal, tapi ternyata dibelikan untuk sesuatu yang haram atau digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan tertipu dengan orang kaya. Kita jangan tertipu dengan diri kita yang mendapatkan harta itu pasti akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, belum tentu. Sampai kita mengoreksi diri kita, apakah kita menggunakan harta tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta kita semuanya. Wallahu taala alam.
1: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdalu salati wa atamu taslim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa astanna bisunnatihi wa aktafa bi atharihi ila yawmiddin. Wa ba'du, saudara-saudara kaum muslimin, sesungguhnya agungnya alam semesta adalah bukti dan tanda keagungan sang penciptanya. Hamparan langit yang luas, gunung yang menjulang tinggi adalah di antara bukti besarnya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha besar, maha agung, maha berkuasa atas segala sesuatu, yang bila menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun, terjadilah, maka apa yang dikehendaki pun terjadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan menampakkan tanda-tandanya, makhluk-makhluknya yang besar, agar kita saksikan. Tujuannya adalah agar kita hanya menyembah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kita hanya bersujud kepadanya dan tidak bersujud kepada apapun. Kita diperintahkan hanya bertauhid kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasy-syamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, adanya siang dan malam, adanya matahari dan bulan, maka janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan, dan sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk-makhluk itu semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita hanya menyembah kepadanya, kita hanya bertauhid kepadanya. Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita hanya menyembahnya, memerintahkan kita bertauhid, meninggalkan segala kesyirikan. Itu semata-mata untuk kita, untuk kebaikan kita, manfaatnya kembali ke kita. Sungguh kebahagiaan seorang hamba adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjamin akan mengampuni dosa dan kesalahan siapapun yang mentauhidkannya mati di atas tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khotaya, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, wahai manusia, seandainya di antara kalian datang dengan membawa dosa sepenuh bumi, dosa yang sangat besar, dan dia menemuiku tanpa menyekutukanku dengan suatu apapun, niscaya aku akan menemuinya dengan membawa sepenuh bumi ampunan, yaitu ampunan Allah mengampuni semua kesalahannya, Allah mengampuni dosa-dosanya manakala dia bertauhid dan mati di atas tauhid. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjamin kebahagiaannya. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin surga bagi seorang dan mati di atas tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang kalimat terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah, niscaya dia masuk surga. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya tauhid, bahwasanya tauhid adalah prioritas yang didahulukan oleh setiap orang, khususnya orang-orang yang beriman, untuk meraih kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita menanamkan tauhid, meneguhkannya di hati kita, menanamkannya pada keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dan kepada umat manusia. Karena sungguhnya kebahagiaan seluruh manusia ketika mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mati di atas tauhid. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk memiliki sebuah prinsip pegangan di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Agama kita mengajarkan kepada kita sebuah prinsip di dalam menjadi seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diridhainya dunia dan akhirat. Oleh karena itu, agama kita melarang kita dari melakukan berbagai macam perkara yang tidak memiliki sandaran hukum, sandaran ilmu di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Janganlah kalian mengikuti perkara-perkara yang tidak kalian ketahui akan ilmunya. Melalui ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita sebuah prinsip di dalam kita menjalani kehidupan beragama, yaitu setiap kita di dalam menunaikan apapun bentuk ibadah harus berdasarkan ilmu. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka daripada itu, ikhwani fillah, kita hamba Allah azza wa jal, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haruslah selalu menjaga sikap kita, perbuatan kita, amal kita, ucapan, perkataan kita semuanya, agar tidak mengikuti berbagai macam perkara yang barangkali itu sedang mendunia, sedang viral di belahan negeri-negeri manapun. Kita kaum muslimin, jangan menjadi orang yang latah di dalam kita beribadah. Jangan menjadi orang yang latah di dalam kita berakidah. Jangan menjadi orang yang latah di dalam urusan-urusan yang merupakan bentuk pertentangan dengan ajaran kita. Banyak kita jumpai, kita kaum muslimin mengikuti berbagai macam adat, budaya, atau yang lainnya yang notabene merupakan budaya, adat, bertentangan dengan agama kita. Jangan sampai kita latah, ikut-ikut terjun di dalamnya, sedangkan kita tidak mengetahui ilmunya. Bisa jadi budaya dan adat yang sedang membanding, mendunia, itu bertentangan dengan ajaran agama kita. Kita ikut merayakan hari-hari besar agama non-muslim. Kita ikut merayakan berbagai macam peringatan-peringatan yang itu semuanya tidak ada dalam ajaran agama kita. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kita mengikuti sesuatu apapun sampai kita mengetahui ilmu tersebut. Kita yang hidup di zaman sekarang yang penuh dengan berbagai macam kecanggihan teknologi pun juga demikian di dalam kita bersikap. Jangan sampai ketika kita melihat apa yang viral di media sosial, kemudian kita ikut-ikutan, kemudian kita langsung ikut latah. Tidak. Seorang muslim memiliki prinsip. Seorang muslim, dia menjaga akidahnya, ibadahnya, muamalah, sikap, adab, dan semua dari ujung rambut sampai telapak kaki, semuanya memiliki nilai yang mulia di sisi Allah Azza wa Jal. Dan itu semuanya berdiri di atas prinsip utama. Oleh karenanya, kita hamba Allah, kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus senantiasa berada di atas prinsip, berada di atas prinsip yang amat sangat mulia. Dan prinsip itu adalah kita berdiri di atas al-haq, kebenaran berdasarkan Al-Qur'an, hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan tidak latah dalam berbagai macam perkara-perkara yang barangkali itu mendunia atau menjadi viral dalam dekade-dekade tertentu. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsi thawb,
2: doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsi thawb aljadid,
2: doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida,
2: doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala,
2: kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida,
2: silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah,
2: doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah,
2: dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala,
2: doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith,
2: dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala,
2: doa keluar WC.
1: Ghufranak,
2: ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu,
2: dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
1: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil,
2: doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liyusallim 'ala ahlihi.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa az-zahab ila al-masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا waj'alni nura. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura. Allahumma ij'al li nuran fi qabri wa nuran fi 'idami وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udhu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
2: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Matur nuwun ya Mas, kirimane wis tak tampa. Wah jan. Wis matur nuwun pokoke. Wah beres. Gampang so tak bantu meneh. Wis ya, matur nuwun ya Mas.
4: Biasa proyek sing wingi. Sampean wis menang tendere. Ning yo arep dhewe to sing ngatur spek iki sapa? Rumang samu po, asine barangmu ora masuk, sainganmu kuah. Ning kuwi kan sing ngatur aku. Sampean kudu kelingan. Iya to, nek kuwi mau sing ngatur aku kabeh. Sampean selak pengen nyari ke danane to. Ane ora segampang kuwi. Sampean tadi ora bendarane. Bendarane uangnya goleane. Durung nek ketemu bawahane, durung ketemu asistene. Wangel gak kon golek tanda tangan. Munggah dhuwur wangel. Ibarate nek oe munggah gunung wis bagaikan gunung yang terjal. Kuwi agek bendaharane. Durung ketemu atasane. Saya angel meneh. Nah, ning kabeh mau aku iso bantu. Tenang no pikirmu. Aku iso bantu. Kabeh momen supayane lancar, iki tak bantu aku iso. Ning ya kuwi butuh oli sing apik. Nek ning mengenai oli ming gor oli-oli bekas ya ora lek medun. Ning nek oline ning ngenehke aku kuwi kira-kira oline sing well. Awi mesti medune mak cerit gamping. Piye? Kira-kira aku iso bantu kabeh kowe mau. Kowe iki tak bantu akeh, makane kowe kudu mikirke iki mau. Kelingan to kowe? Ketemu aku pertama kali kae. Ket saka kowe ngejak kowe proyek iki. Aku iso bantu kowe iki akeh. Ya ora? Rumangsamu kowe iki aja mung mlaku dhewe. Kowe iso kaya ngene iki mek ra mergo aku karo sak timmu ora iso kowe. Saingane iki wong akeh banget kok. Kowe kuwi. Wis tak siapke to oline. Iki oli sampinge lho. Kurang oli mesine.
5: Ustaz. Mas Mitro, bukankah Anda telah sadar kalau seperti ini tidak boleh? Mungkin bisa jadi Anda merasa aman. Di dunia Anda tidak ditangkap. Di dunia Anda tidak mendapatkan hukuman. Tapi ingat Allah Subhanahu wa taala memperhatikan setiap amal yang kita kerjakan. Dan nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Allah ingatkan dalam Al-Quran, Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian dengan adanya hari ketika kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Mas Mitro, sadarilah bahwa bagian dari ciri orang munafik adalah berkhianat ketika dia diberi amanah. Nabi SAW bersabda, ayatul munafiki thalathun, tanda orang munafik itu ada tiga. Salah satunya, wa idza tumina khana, apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Allah perintahkan kita untuk menjalankan dan menunaikan amanah kepada yang berhak. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Mas Mitro, percuma kita mendapatkan harta yang haram, kemudian kita berikan kepada keluarga kita. Sesungguhnya itu tidak membahagiakan bagi mereka. Karena setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, nerakalah tempat kembalinya. Nabi SAW bersabda, kullul lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka yang lebih layak untuknya. Mas Mitro, setiap kegiatan dan amalan yang kita lakukan nanti akan ditampakkan oleh Allah di akhirat, baik besar maupun kecil. Allah berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang beramal kebaikan meskipun seberat darah, maka dia akan melihatnya. Dan siapa yang beramal keburukan meskipun seberat darah, dia pun akan melihatnya. Dan kita akan merasa malu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan amal besar kita yang bentuknya adalah maksiat. Mas Mitro, sesungguhnya posisi dan jabatan di dunia sama sekali tidak ada artinya di hadapan Allah. Tidak bisa menjadi pembela ketika dihisab oleh Allah di akhirat. Mereka yang selamat di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Pada hari di mana harta dan anak tidak ada berguna di hadapan Allah Ta'ala, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Mas Mitra, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak pernah melupakan kezaliman. Barangkali saat ini Anda bisa menekan orang lain karena punya jabatan. Tapi ingat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan pernah melupakannya. Meskipun kita menganggapnya itu sesuatu yang remeh. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Jangan sampai kalian menyangka bahwa Allah akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ. Allah bisa jadi menunda hukuman bagi mereka untuk satu hari di mana semua mata terbelalak karena melihat siksa. Mas Mitro, sesungguhnya harta hasil korupsi sekalipun saat ini bisa Anda rahasiakan, tapi nantinya akan dipikul oleh pelakunya di hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Barang siapa yang membawa harta ghulul, maka nanti akan dia datangkan di hari kiamat. Saat ini mungkin banyak orang yang tidak tahu, KPK tidak lihat, tapi nantinya Allah akan tampakkan harta itu di hari kiamat. Dia pikul harta itu sambil dia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Mas Mitro, pahami bahwa orang yang menyusahkan orang lain disebabkan karena jabatannya, dia didoakan keburukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau pernah bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa 'alaihim fashquq 'alai. Ya Allah, siapa di antara orang yang membawa urusan umatku, artinya dia orang yang punya jabatan, fashaqqa 'alaihim, lalu dia menyusahkan mereka, fashquq 'alai, maka susahkanlah orang ini sehingga para pejabat yang menyusahkan urusan rakyat disebabkan karena jabatannya, Nabi SAW doakan hidupnya akan susah. Mas Mitra, ketahuilah bahwa aparat yang menipu rakyat dan dia mati belum taubat, maka Allah haramkan untuk masuk surga. Nabi SAW bersabda, "Ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihil jannah." Setiap hamba yang dia memegang urusan rakyatnya, lalu ketika dia mati dalam kondisi menipu rakyat, maka Allah akan haramkan dia masuk surga. Mas Mitra, mungkin Anda beralasan ada kesalahan yang dilakukan oleh pemenang tender. Kemudian Anda cari-cari alasan yang lain agar bisa menekan dia untuk bisa membayar lebih besar. Tapi ingat, Nabi SAW bersabda, "Man tatabba'a aurata akhihil muslim, tatabba'a Allahu auratahu. Wa man tatabba'a Allahu auratahu, yafdahu walau fi jawfi rahli." Siapa yang mencari-cari kesalahan orang lain, kesalahan saudaranya sesama muslim, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Dan siapa yang Allah cari kesalahannya, maka Allah akan mempermalukan dia meskipun dia berada di tengah rumahnya. Mas Mitra, sadarilah bahwa setiap suap, sogok, uang pelicin, atau apapun namanya adalah laknat. Sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma mengatakan, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Mas Mitra, sudah saatnya Anda harus bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menerima setiap orang yang bertaubat meskipun kesalahannya sebesar gunung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a." Katakanlah kepada para hamba-Ku yang mereka telah melampaui batas, tenggelam dalam dosa dan maksiat, "La taqnatu min rahmatillah," jangan putus asa dari rahmat Allah. "Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a," sesungguhnya Allah Maha Pengampun semua bentuk dosa. Meskipun sudah banyak sekali dosa-dosa yang kita kerjakan, namun jika kita mau datang kepada Allah dan bertobat kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan bagi sang hamba.

0: Wah.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Golet tiri kamala ya. Nengkene
2: siap-siap bro,
1: enak
2: gimana,
1: ya
2: gimana kabar bro?
1: Alhamdulillah sehat. Nyong ngarep namakna jenengan
2: apaan itu
1: mas? Nyong kan sih kita dagangan mas,
2: iya
1: ke mas. 5 gram
2: oh.
1: Terus ke 1 gram
2: oh iya mas ya?
1: Siki kan lagi krisis ke jadi rupiah ini merosot siki nek
2: merosot
1: nek jenengan investasi emas duitnya ini malah munggah jajal baik satu sewu siki karo sing disit mau beda po.
2: Oh gitu
1: iya jenengan disit misalkan 2011 satu sewu mau duitnya ketone gede banget siki kayaknya satu sewu sedinan tongpok
2: oh
1: nah iya. Siki lagi trennya agak sing investasi emas
2: oh emas ini ya
1: iya
2: emas batangan ya
1: emas batangan
2: iya
1: nah kia sing 1 gram ke 5 gram
2: wah boleh juga nih bro
1: nah keperwerang
2: tapi harganya mahal ya
1: ya keperwemaning
2: ada cara nggak gua mau beli nih
1: nah, kira-kira berarti solusinya kredit.
2: Oh, pakai kredit bisa?
1: Bisa. Mm. Nah, naik kredit berarti aku atur minjem dengan 5 juta.
2: 5 juta harganya.
1: Nah, harus dicicil pimpira.
2: Makanya gue mau ambil 10 bulan.
1: Oke, 10 bulan. Jenengan anak duit apa ora?
2: Ya.
1: Siki misal.
2: Punya gope.
1: Oke, 500 ya.
2: 500 ribu
1: ya. Nah, 500 ribu. Berarti, tetek dicicil, ping 10. Kan berarti kan 5 juta.
2: Ya.
1: Terkurangi. 500 ribu jadi ini kan petang juta 500
2: ya.
1: Nah berarti cicilannya sebulan jadi ini petang atus seket
2: sebulan pas 40 ribu 10 kali
1: gelem orang.
2: Oke bro gua mau deh ngambil satu
1: sip
2: yang 5 gram
1: oke
2: DP 500 ribu
1: oke
2: terus jangsur 10 kali
1: iya
2: harus 50 ribu ya
1: iya
2: terus ini mas gua pegang kan
1: ya enggak boleh
2: loh
1: tak cekal nengyong
2: lah terus aku
1: jenengan kok naik cekal jenengan kok mau jenengan melayu ke perwejal
2: lah buktinya aku apa
1: percaya bro
2: loh ya percaya kalau nggak tulisan
1: jenengan kan kenal nyong
2: iya kenal
1: terus terus ngerti umae
2: iya ngerti
1: nah tenang baik orang bakalan hilang
2: lah kan aku perlu bukti
1: nah buktinya tak catat
2: oh gitu
1: nah catat ya
2: kayak gitu oh gitu dicatat udah nggak apa-apa gue bayar 500 ya
1: sip oke
2: 1 2 3 4 5 ini DP nya ya
1: ya tak hitung maning
2: ya
1: pas ya
2: oke
1: 500
2: ya
1: oke sip tak simpen ya
2: catat dan lupa
1: tiba tiba lah jangan malah tiba secet yo tercatat dingin
2: ya. Hey, Mas Anto
3: woi
2: ini mas
3: assalamualaikum
2: waalaikumsalam Mas Anto
3: ya
2: sini mas waduh ini ada investasi bagus nih mas
3: investasi apa
1: investasi emas mas
3: investasi emas
1: mas
3: investasi emas
1: batangan
3: batangan ya
1: nah, nyong bertransaksi karo Mas Ari tapi kredit
3: kredit
1: iya
3: nah setahu saya emas batang emas wujud emas itu kan barangnya lain seperti barang yang lain
1: oke
3: setahu saya itu enggak boleh di kredit
1: lo kan entuk nyong wis sering mas ngredit emas orang mungkin barang ya tak kredit nah nek orang di duit tapi nek cash ya ora apa-apa malah nyong seneng cash dadi ini kepenak tapi kini mas orang di duit dadi tak kredit nah ora apa-apa itu loh
3: tapi secara syariat agama itu dilarang hukumnya seperti itu
1: lah kepriwe sih kang wis akad kreditku priwe ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Ada apa ini? Ada apa ini kok? Sajae gayeng banget ada apa ini?
1: Iya mas. Nyong adol emas karo Mas Aris. Ya. Tapi kredit.
4: Ya terus?
1: Kaya masih kayak kie.
4: Wajah sih tuh.
1: Nah terus orang entuk.
4: Lah siapa yang lagi?
1: Kie orang entuk karo kie.
4: Oh lah rapopo. Ora masalah.
1: Ora oleh.
4: Entuk jerepo. Podo wae. Sing jenenge emas kuwi podo barang liyane. Are didol kredit karo cash wis ora masalah.
3: Sik. Emas iki barange beda karo barang liyane secara syariat agama.
4: Hati-hati. Gumeh kuwi kupluk ngono terus gawe fatwa dhewe.
1: Mesake mase bakule yo.
3: Sik, Mas Mitra.
1: Iki dodolan lho,
3: ora syariat agama lho iki, secara syariat agama.
1: Ora apa-apa.
3: Iki urusane dunia akhirat lho iki.
1: Mas, sing penting masih rak dodolan.
3: Iya.
1: Barang emas karo barang liyane iki padha, barang emas ya oleh dikredit. Barang liyane oleh dikredit, ora masalah kuwi.
3: Ora
1: apa-apa.
3: Ora oleh.
1: Lah. Wis rawo Mas, manut aku Mas Ali, terusno. Sing penting kowe iki ora nyolong, ora korupsi, ora masalah.
3: Kowe iki ten
1: wong paling angel,
3: tak pikir-pikir dikandani.
1: Oh, aku ora masalah sing paling angel. Sampean yo sok cerdas, sok keminter ngono kuwi senengane gawe fatwa anyar, sithik-sithik ra oleh, sithik-sithik haram. Ha terus piye ta wong golek pangan ngene iki terus piye?
3: Ini ngomongan syariat secara hukum ini ora oleh.
1: Mas, nek marut aku terus no Mas. Rapopo, sing penting kowe ora nyolong, ora korupsi, wis ora ganggu liyane oleh. Rapopo, terus no. Wis
3: kowe jan ngeyel kok to?
1: Hah, ben.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Monggo Tat, monggo Tat. Monggo Tat. Monggo Tat.
0: Wonten napa niki, Pak?
3: Gini lho Tat, duduk dulu Tat.
0: Oh, nggih, nggih, nggih.
2: Ini ceritanya bagaimana?
3: Gini Tat, Mas Ali ini kan jualan emas secara kredit. Itu kan enggak boleh toh Tat. Mm-hmm. Tapi Mas Ari Mitra ini kan ngeyel Tat, saya tadi
4: bilang. Wong emas itu kan sama halnya barang yang lain. Barang yang lain boleh loh, Mas ya tetap boleh. Boleh ya Tat, enggak masalah.
3: Ora oleh ya, Tro.
4: Boleh, dia itu wong dodol golek sandang pangan sama ki ra tuku. Dumeh kuplukan padha Ustaz terus senengane buat fatwa baru Tat. Ini lho.
2: Sip, mengko disip ki ana Ustaz.
4: Wes piye, penake?
2: Nah, dijelas monggo Tat.
0: Nggih, baik saya jelaskan dulu. Tadi skemanya gimana, Mas?
2: Kula adol Mas Aris. Mm-hmm.
0: 5 gram.
2: Nggih.
0: Harganya ini berapa?
2: 5 juta.
0: 5 juta. Terus
2: dikredit, Tat.
0: Mm-hmm. Nah, emasnya diserahkan enggak?
2: Mboten.
0: Setelah lunas baru diserahkan.
2: Leres.
0: Oh, mantap.
2: 100 niku.
0: Baik, sekarang saya jelaskan nggih. Yang pertama begini, bahwa jual beli emas itu termasuk transaksi sorof. Sorof niku napa? Transaksi tukar menukar uang dengan uang. Karena emas di masa silam itu adalah uang, menjadi bahan baku dinar. Maka ketika emas itu ditukar dengan rupiah atau ditukar dengan mata uang yang lain, dipersyaratkan harus dilakukan secara tunai. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahab wal fiddah bil fiddah mithlan bi mithlin yatan bi yatin." Emas karo emas nek ditukar, perak kalau perak nek ditukar harus semisal, maksudnya adalah sama dari sisi kuantitas, bobote kudu padha, yatan bi yatin dari tangan ke tangan, maksudnya harus dilakukan secara tunai. Lalu bagaimana kalau terjadi pertukaran antara emas dengan perak? Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis mengatakan, "Fa idhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum ma kana yatan biyatin." Nek beda jenis, artinya emas ditukar dengan perak, maka silahkan boleh ada selisih. Misalnya emasnya 5 gram, peraknya 500 gram, setengah kilo, monggo silahkan, sesuai dengan kerelaan masing-masing. Yang penting ya dan biatin, yang penting dari tangan ke tangan. Nah, para ulama memahami dari hadis ini, berarti kalau emas dengan uang, aturannya juga seperti itu. Masalah harga terserah sesuai kesepakatan. Jadi tadi disepakati harga berapa?
2: 5 juta.
0: 5 juta, silahkan. Mau disepakati 5 juta, 5,5 bebas. Yang penting saling sepakat. Namun ada syaratnya, yaitu yadan biyadin harus dilakukan dari tangan ke tangan. Paham semua insya Allah?
3: Jihad, yes, paham.
0: Alhamdulillah.
2: Terus solusi ini kepriwe Tat? Soalnya konsumen kulo kata sing kredit lah kepripun iku.
0: Ya disuruh tunai.
2: Nah niku sing repote kan kata 5 juta. Jadi pada bingung Tat. Jadi ini tayangnya kredit terus niku.
0: Oke, kalau misalnya diminta solusinya biar tetap bisa membayar secara bertahap ya. Solusinya bagaimana? Nah, yang bisa saya sarankan begini. Jangan lakukan akad jual beli pada waktu konsumen bayarnya secara bertahap. Sehingga misalnya tadi ini ya. 5 gram ini 5 juta.
2: Nggih, 5 juta.
0: Dibayar berapa kali?
2: 10.
0: 10 kali 500-an per bulan.
2: Mboten, tapi DP-ne pun gak 100.
0: Oh, mboten.
2: Nggih.
0: Nah, setiap kali uang itu masuk ke tempat jenengan, maka dia dicatat sebagai titipan.
2: Nah,
0: iki jadi arane titip dhisik. Titip dulu, titip-titip terus sampai genep 5 juta baru dilakukan akad.
2: Oh. Nah, jadi
0: karena status, uang itu statusnya titipan, maka jenengan hanya bisa memegang tapi tidak boleh dimanfaatkan.
4: Nggih. Berarti modelnya kados nabung gitu.
0: Nabung leres. Nah. Nabung, kemudian uang itu disimpan dan dijaga. Nah, karena ini statusnya uang amanah. Nah, ibaratnya konsumen jenengan titip uang senilai yang mau dipakai untuk beli emas ini. Setelah genep 5 juta atau sesuai dengan harga waktu nanti ketika akad, kan biasanya naik toh. Jadi 10 cicilan atau 10 kali pembayaran berarti kurang lebih berapa lama itu? Ada 1 bulan. Misalnya 1 bulan.
4: Iya, 1 bulan.
0: Sekarang 5 juta. Andai kan bulan depan harganya jadi 5.500, berarti kewajiban dia kan bayar 5.500. Atau sesuai kesepakatan. Ya, misalnya total 5 juta nggih monggo. Nah, nanti setelah genep nih kok, baru emas ditransaksikan dengan uang yang ada. Sehingga posisi waktu dia membayar secara bertahap itu bukan jual beli, tapi deposit dulu, titip. Nah, dengan akad wadiah. Jadi kan harus jaga duit itu. Nah, nanti setelah genep 5 juta, kok konsumennya nggak jadi beli, boleh dikembalikan uangnya. Tidak boleh dipaksa untuk beli.
4: Berarti totalan kaya mau rentet ya, Tat?
0: Jual beli emas secara kredit nggih mboten bareng.
4: Aduh, luput, Cak.
5: Bagianku kuwi. Aduh, luput meneh, Cak.

0: Semenit manfaat.
1: Tanggung jawab mendidik anak dilakukan terus-menerus merupakan sabilul anbiya wal mursalin. Ya. Pendidikan mendidik anak itu adalah jalannya para nabi dan jalannya para rasul. Ya. Kita lihat bagaimana da'a Nuh ibnahu ilal iman. Kita lihat bagaimana Nuh alaihi salam ya, menyeru, mengajak anaknya kepada keimanan. Sebagaimana yang dikisahkan di dalam Al-Quran, Nabi Nuh terus-menerus mengajak anaknya, bahkan tatkala bahtera, tatkala banjir itu datang. Tatkala banjir akan menenggelamkan seluruh apa yang ada di bumi ini. Tatkala Nuh menaiki bahteranya, menaiki kapalnya, dan anaknya masih tidak mengikutinya, Nuh tetap berusaha mengajak anaknya untuk ikut kepada keimanan. Itulah dawam terus menerus. Itulah sebuah tanggung jawab dalam pendidikan yang harus dilakukan oleh orang tua. Ya, tidak mengenal lelah, tidak mengenal batas. Yang dikenal tatkala Allah telah mengambil diri kita atau Allah telah mengambil anak kita. Terus pendidikan itu dilakukan karena merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan.
0: Semenit manfaat.
2: Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ma syai'a ahwaju ila tuli sijnin min lisani. Tidak ada sesuatu yang lebih butuh untuk tinggal lama di dalam penjara dan ditahan melebihi lisan. Melebihi lisan. Maksudnya adalah pentingnya kita menahan lisan kita. Semakin kita sabar menahan lisan kita untuk tidak berbicara, maka semakin selamat kita. Man somatan aja. Barang siapa yang diam, dia selamat. Barang siapa yang diam, dia selamat. Maka sebaiknya diam saja. Sampai perihal yang memang perlu untuk disampaikan, maka ketika itu disampaikan. Tapi bila tidak, hanya hal-hal yang sia-sia atau justru mendatangkan mudarat, maka sebaiknya dan haram hukumnya tidak boleh mengucapkannya. Kita wajib menahan lisan kita untuk tidak berbicara.
0: Semenit manfaat.
3: Maka kita meyakini Allahu Syakur. Syakur itu Allah Maha membalas kebaikan. Ya. Allah Maha membalas kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ya. Sekecil apapun para pecinta liman, sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan. Ya. Selama itu dikerjakan dengan keikhlasan dan kebaikan itu dikerjakan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yakinlah di situ pasti akan ada balasannya. Ya, karena Allah Asy-Syakur. Allah Maha membalas kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah, oleh orang-orang yang beriman akan dibalas. Ya, jangan khawatir. Jangan galau. Jangan bimbang kalau kita mau berbuat baik itu jangan ragu. Ya. Karena di dalam Al-Qur'an Allah jelas-jelas menyebutkan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan seberat biji sawi, sesuatu yang kecil, ya. Zarra itu kata para ulama, zarra itu adalah semut, ya, semut yang sangat kecil, yang dimana semut ini kalau merayap di tubuh kita itu kita nggak ngerasa karena sangat kecilnya semut ini. Jadi kalau ada kebaikan sekecil semut itu, ya, maka kita akan mendapatkan balasannya. Ya, kita akan mendapatkan apa? Balasannya. Jadi kita yang untung.
4: Inna al-ahadits shahihah an-nabawiyah. Ihfaz Allah yahfaz. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا.
5: Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu.
6: Dari Abu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari saya pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai Ananda, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah bahwa sekalipun manusia seluruhnya bersatu padu untuk memberikan pertolongan kepadamu, niscaya tiadalah mereka dapat melakukan hal itu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah bagimu. Dan jika mereka bersatu padu untuk mencelakakanmu, niscaya tiadalah mereka dapat mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah atas dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran catatan amal perbuatan itu telah kering. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat lain At-Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya di hadapanmu. Hendaklah kamu mengenal Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditakdirkan tidak menimpamu, niscaya tidak akan menimpamu. Dan apa yang ditakdirkan menimpamu, niscaya tidak akan meleset daripadamu. Dan ketahuilah, sesungguhnya pertolongan itu selalu bersama kesabaran. Dan sesungguhnya kesempitan ada beserta kelapangan. Dan kemudahan akan datang setelah kesulitan.
4: Al-Arba'un An-Nawawiyah min al-Ahadits Shahihah An-Nabawiyah. الحديث الرابع والعشرون
7: حديث كدوى بول أمبات حرمنا كذلما
4: عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
7: Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla bahwasanya Allah berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman atas diriku dan aku menjadikannya sebagai perbuatan haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Maka mohonlah petunjuk kepadaku. Niscaya aku akan memberi petunjuk pada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah lapar kecuali orang yang aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku. Niscaya aku akan memberi makan kepada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah telanjang kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mohonlah pakaian kepadaku. Niscaya aku akan memberi pakaian kepada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian sekali-kali tidak akan dapat memberi mudarat kepadaku dan tidak akan pula dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, bertakwa kepadaku seperti hati orang yang paling takwa di antara kalian, hal itu tidak akan dapat menambah sesuatu dalam kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, berhati jahat seperti hati orang yang terjahat di antara kalian, hal itu tidak akan dapat mengurangi sesuatu dari kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, berada dalam satu tanah yang luas,

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Khotol iman rahimani wa rahmatullah. Para pemirsa Aliman TV, para pendengar setia radio Suara Aliman engkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah semoga kita aturakan puji lan syukur kita dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Engkang sampun paring kita kathah-kathah sangat kenikmatan sehingga kita saged kepanggih wonten ing siang menika wonten ing adicara kajian siang edisi Senin tanggal 20 Mei 2022 utawi wonten tanggal 8 Zulhijjah 1427 Hijriah. Shalawat salam mugi tansah katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun wonten yaumul kiamah. Khotol iman rahimani wa rahmatullah, insyaallah wonten ing siang menika kita alhamdulillah sampun terhubung langsung kalian guru kita Al Ustadz Anwar Samuri LC hafizallahu taala. Insyaallah kita bakal melanjutkan kajian kita wonten ing kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib karyanipun Al-Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu taala. Wondene tema ingkang bakal kita bahas wonten kesempatan niki nggih menika siksaan kagem tiyang ingkang ninggalaken salat. Insyaallah mbok bilih wekdal mungkin akan mangke wonten ing sesi kaping kalih kita bakal sumanggaaken kagem panjenengan sedaya ingkang gadahi pitakenan agami saged ngirimaken pitakenan kasebut wonten ing nomor 0873 0448 846. Langsung kemawon kita semanggaaken kagem panjenenganipun Al Ustadz Anwar Samuri LC hafizallahu taala kagem nyampaaken materinipun. Kagem panjenenganipun wekdal saha papan kita semanggaaken fa'ali fal yatafaddal masykuran wa ma'dzuran.

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Para pamirsa kakung saha putri ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, nerusaken pembahasan kitab Sahih wa Tarhib karyanipun Al-Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu taala ingkang dipun tashih dening Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Hadis nomor 578. Qala al-imam, hadisipun panjang, qala al-imam al-hafidh al-mundhiri rahimahullahu ta'ala wa an Samurata ibni Jundub lan saking sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala an qala panjenipun dawuh kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yuksi mimma termasuk yuksiru ingkang kathah panjenipun lampahi ayakula dawuh li ashabi dumateng para sahabate. Tetes Nabi menika sering dawuhaken dumateng para sahabate. Mimma yuksiru ayakul sering sangat dawuh dumateng para sahabate. Hal ana ta ahadun, hal ana ta ra'a ningali. Ahadun seseorang mingkum saking sampean min ru'ya saking impen. Terus Nabi menika sering takut dumateng sahabate sapa sing ngimpi. Nah, khusus sehingga ini sahabat kalau nyeritakan alih ngatasi kanjeng Nabi ma menopo sya'a Allah ingang Allah kersakan ayya kusuh dipun ceritakan penting impen menika dipun ta'wil dening yang ingang berhak mentawil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab impen wong mukmin menika juz'un min sab'ina juz'an min an-nubuwah. Impen wong mukmin menika sapro 70 saking kenabian. Impen wong mukmin. Wa innahu lan sak temene qal. Panjenipun Kanjeng Nabi dawuh lana kangge kita zata ghadatin ing sawijine esuk. Innahu sak temene dina becerita. Innahu sak temene ata wis teko ni marang aku. Al-lailata mau bengi nek wong teko nang aku. Isnani wong lanang loro. Wa innahuma lan sak temene wong lanang loro iku mau ibe ta'asani. Kak utus marang aku. Wa innahu malan saat meni kekaruni. Kala dawuh li marang aku. Intalik ayuk budan. Wa inilan saat meni aku. Intolaku aku budal ma'ahuma sartani kekaruni. Terus waktu dahulu. Jeng Nabi dipun tekani dening tiang kali. Sing memang sengaja diutus Allah Ta'ala supaya nekani Kanjeng Nabi lan bekto Kanjeng Nabi nggih sak wis ngaten piyambake kalih tiyang kala wau dawuh ayo budal akhiripun Kanjeng Nabi budal mengikuti tiyang kalih kala wau wa inna lan sak temene kita iku ataina wis teko nggih ala ing atase rajulun seseorang multajiin sing geletak wa idza tumadaan akhoru enek wong liya imun jumeneng alaihi ning dhuwure wong sing geletak niku wau isokhratin nyekel waktu sing gedhe jenenge isokhrah niku waktu gedhe wa idza tumadaan huwa bi ambai wong sing nyekel waktu gedhe niku wau Yahwi bisakhrati ngeblok nih kanti waktu sing gede li roksi marang dasi wong sing geledak
yaslahu sehingga ini mecah rok sahu ing kepala ini. Di pertama kali pemandangan ini kan timbun tinggal di tinggal kancing Nabi. Ing Nabi nemoni enten wong lur. Sitok ngelidak, sitok ngadek. Si ngadek nyekel watu gede. Watu gede ini diblek ini dateng. Sirai sing ngelidak ini kuau. Waya sudah kumongko ngeremuk nih. Rok sahuing sirai. Sirai aja. Sirai pecah. Waya dadah dahu. Itu pun jelasakan yang ini. Makna ya dadah dahu. Kau lu ya dadah dah. Ay ya dadah raj gelinding. Teblok nih ngenain das dasi pecah. Watu nih gelinding. Magaten al hajar mumposing jenenge watu kaya kudu lacing diparani dicipuk falam raci falam yarci mongko ora bali ilahi marang wong sing dase dikepruk ni wau hatta saingane yasikha waras bali roh suhu sirai kamakana kaya sadurunge dikeprok, glinding watu ini, jipuk watu, balik ini, cetek teko, dasi malik, dasi wis balik. Suma sak banjuri yang untuk alih balik datang tiang sing, dasi dikeprok ini, wow. Faya fa'alu bihi, mongko dewe berbuat malih, mislama fa'ala kaya apa sing dilakoni, almarrah talula kali pertama. Maksudnya itu pun, ya enggak nih watu ini dikeprok nih nih sirai pecah watu ini gelinding cipuknya dan seterusnya kalau Nabi matur jeng Nabi dawuh kultu aku matur subhanallah subhanallah nah ada nih sinten tiang galit niki aneh sangat ini orang dia tak dasi dikeprok mari ngunung gelinding di keparan ini keprok ini cek kau nak belasi alah kalih tiang ni gua malu dawuh dateng kulo dateng aku intalik intalik ayo budal pindah nih alah intalik intalik ayo budal pindah fa'ataina bubar kita pindah bubar kita budal ataina kita teka ana rajulin ing atase seseorang mustalqin ala qafahu sing melumah enten tiang malih sing ditemoni dening Kanjeng Nabi sitok melumah mustalqin ala qafah melumah wa idza tumata ana akhar wa wong liya dadi wong loro malih sing ditinggal dening Kanjeng Nabi kita ngeletak melumah wa akharulan liani qaimun jumeneng alai dewe nyekel bikal lubin kalub nama niku kalub al-imam al-hafid al-mungdirin dawatan kalub bi fathil kafi kandipun fathah kafi pun ka wa dhammiha lan paleng dipun dhammah ku kulub wa tasdidul lam lan dipun tasdid lamipun boleh dibaca kalub pareng diwaca kulu wa huwa sing dimaksud hadidatul musyi sing landep wa wajatul rasi sing pucuke dibengkong nih kancung nggih landep pucuke dibengkok nih hadidah wa wajatul rasi ya mungkin kancung ya mungkin hari canteng mengatakan wa idza min hadidin saking besi bukan tau untuk besi landep pisan enggak terus celurit lah wa idza tumata'an huwa piambai ya'ti teko akhadho shiqai wajihi
Jadi sing ngatek gawa celurit, ngatek gawa gancu, ngatek gawa cantolan gandol nih wau, nyekel bagian sirai sing geletak. Payusar siru, ibu jelasake ngriki. Payusar siru, sar-saro yusar siru sitkohu, buang gimini ko, pisai, bisina ini kan di sin kalih mu jama ini ingkang bertitik sin loro sing bertitik yusar siru bukan yusar siru pakai sin biasa tapi sin tebal yusar siru bisina ini kan di sin loro mu jama ini ingkang bertitik al ulamin humah sing pertama maftuhah maftuhah wasaniyah maksurah Yusar si, sing arep dipatrakah, sing buri dikatra. Baru ainilan roh luru, sini luru, roh iluru. Min huma sakinah, sing pertama disukun. Wa makna wa artasibun, yakta'u wa yasyuku. Yakta'u diketok wa yasyuku dan disubak. Jadi sing ngatek, gawa celurit, gawa canteng. Gowo gantol apa malah sini atau nyanda sirah diketol disuah dibelek sitkohu saking dagunipun ila kofau dateng tengko wek wamun khorohulan kerongkongani ila kofau teng-tengku wah wainahulan meripati ila kofau dateng teng-tengku wah dagu wek ngesori kerongkongan wek meripat wek wek kau dawuh soporawi rubama kadang kala dawuh sopo Kamulah bin Jundub kala Abu Raja rawi dawuh kala Abu Raja kadang Abu Raja dawuh saya suku mongko dipun suwe. Jadi ada dua kalimat, ada kalimat yusar siru enten kalimat saya suku niki sami mananipun kan dawuh sapa Kanjeng Nabi summa sawise ngono ya tak kawalu pindah ilal janibil akhir marang sisi liyane misale sing diwek-wek tengen mari tengen di tekok kiwa wek-wek male gandoli male ket saking dagunipun suwek aman bayang nih suwek karo celurit suwek karo canteng isuwe karo gantal mari ngonton tengkorokan mari ngonton meripate waliyadu billah a'azanallahu ta'ala minha muka Allah ta'ala paling perlindungan kemantung seduh kita saking siksa yang gegila di gegilisi menikah amin melihatan saya selalu mengkodohi berbuat sisiliani mengtengen saya kiwa mislama fa'ala biljani bil awal podo karo sing dilakoni yang sebelah ini tengen disuai mari ngono kiwa ya disuai kal jing Nabi Dawu lama mengkora ya frugu rampung mendalika saking nyuai sing kiwa mendalikal janib saking nyuai sing kiwa atas sehingga niya sikha waras nih pulih malih dari kerjaan ibu sisi yang lain jadi jiwa urung mari tekan wis waras suwe nih tekan urung mari jiwa wis waras suwe nih jiwa urung mari tekan wis waras wal iyadu billah muka Allah Ta'ala paling pangrasan tumateng sedaya kita saking kehinaan menikah apa teh seksa menikah.
sak banjure yaudu alaihi fayafalu balikne fayafalu berbuat mislama fa'ala kaya jenis sing dilakoni artine kanan duwek-wek ngantun-ngantun kiwa kiwa urung mali tengen wis balik pule marani tengen tengen duwek-wek urung mali kiwa wis pule terus ngaten wal yadu billah. Allah Ta'ala dawuh kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adha. Kulama saben-saben nadijat matang ya juluduhum kulite baddalna sun ganti hum wong mau juludan ghairaha kulit liyani liyadukul adha cek ngerasani siksa liyadukul adha cek ngerasani siksa waliyadu billah. Kal di Nabi Dawuh kultu aku matur marwong larang lurun ni gua subhanallah subhanallah mahadhani ini ki apa tik dikirisi tik rambu santun tik dak duwe welas pala kekalihipun Dawuh marang aku, li marang aku, intalik, intalik, ayo budak, ayo budak. Bang talak namongko sun budak. Ba'atai namongko namoni sopa kita ala ingatasi misdatan nur, koyok tunggu. Koyok bul. Koyok pawonan sudi. Misdatan nur. Kal. Fa'ahsabu annahu yakana yakul kira-kira biar mbak edawu fa'idha fihi lagatun wa'aswatun al-lagat apa makna al-lagat? Lagat muharrokan la-wa ipun harokati muharrokan huwa yuminika sahabu wal-jalabatu wasiyahu cerit-cerit pengok-pengok iku al-lagat. Terus aku nekani pul cobong pawonan tidur suarane jerit jerit suarane konjuru jerit jerit Kanjeng Nabi dawuh kalak nata injeng wisiro pos ini jeruni kok suarane jerit jerit. Wa idza dumata'an fihi idza tangriki jadi idza fujaiya. Wa idza dumata'an fihi ning pul niku wau. Ning tungku niku wau. Ning pawonan gedhe niku wau. Rijalun wa nisaun, ana lanang ana wedok campur tur baur. Uratun likan piku fa iza tumada'an hum wong wong mau yaktihim diserang lahabun dini upupe geni zul upupe geni min asfala minhum tukangasar. Terus ning jero tungku gedhe. Dihubung tekan ngisor. Diobong tekan ngisor. Waliyadu billah. Allahumma inna na'udhu bika minan nar. Wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma doa Allah. Inna na'udhu bika. Kau lo nyun. Perlindungan datang panjenengan. Minan nar. Saking rokok. Wa ma nan menopo kemauan. Yukarribuna ilaih ha sehingga tegakkan datang rokok mingkaulin awa amal baik ucapan utai perbuatan demi Allah betul-betul tentia ingkang terjaga kejawi ingkang tipun jogo draksa tining Allah betul-betul tentia yang sing dituhni saking rokok kejobo sing dituhni tining Allah tak saking nerakani Allah terus pasti yang lanang wedok niku kumpul bareng bigang bigung
itu ora kelamben. Selamat kali kini disebut sekali kini terongso. Wa idza tumadam yatihim lahabun min aswala. Wa idza monggo arikalani acah teko hum ing wong mau-mau zalikal lahabu. Bara api. Dau-dau bodo cerit-cerit. Makna dau-dau dipenjelasakan ingriki bifathi dhadaini. Kanti dipun fathah dhad luruni. Al-mu'jamataini sing titik. Dhad bertitik. Bodo titik disini fad.

Qal ing Nabi dawuh kultu aku matur man haulai sinten niku man haulai sinten niku Qala kekalihipun dawuh intalik intalik ayo budal ayo budal intalik intalik ayo budal ayo Fang talakna mongko kita budal. Fa'atayna mongko kita neko. Ala nahrin ing atase sungai sing gede. Nahr. Sungai sing ombo. Oh, cilik ini jenis sanes nahr. Cilik ini jenis got. Cilik ini jenis selokan. Nek diarani nahr mesti ombo. Kabunut sana saking kata-kata an-nahar siang. Siang itu nyapok diarani an-nahar. Sebab padangnya wombo. Wombo. Ada nih. Kalau balik nih mari. Saat ini mau kata-kata sobat kita. Ala ingatasi nahrin. Ini si ngombo. Kali si ngombo. Mungkin katus Bengawan Solo, mungkin katus Sungai Nil, mungkin katus lek Sumatera katus Sungai Batanghari, mungkin lek ning Kalimantan katus Sungai Musi, ya, mungkin lek teng Irak katus dene Sungai Tigris lan Efrat, ya, ngaten. Hasil tu tak songko anak muka na ya pun sak temen panjenengan ini dahulu ah maro mislidan ila nahrin ah maro sing warnane apang mislidan podo karo getah banyu ni koyo wa ida dumadaan in nahri ning tengah-tengah kali sing ombo ni guau rajulun enten seseorang sabihun sing nglangi nglangi minggir ya yes bahu sing nglangi minggir fa iwa iwa dumadaan ala syati'in nahri ning pinggir kali kono rajul nenek seseorang ot yakti temen jamaah wis ngelumpuk nih indah uneng ngarsane al hijar tawatu kali ini ombo, ini sing wangi minggir, sini minggir, lungguh ngenteni, kanti ngelumpuk nih waktu. Kanti ngelumpuk nih waktu. Hijaratan kasiratan. Wa iya dumada'an zalika sabih. Wa idza tumada'an dzalika sabih singangi ni wow yasbahu ma yasbahu ngangi goni tebe ngangi summa ya'ti dzalika alladhi jama'a indahu hijaratan katsira jadi tujuan yang ngangi orang ngangi kejaba nuju marang tiang sing ning pinggir kali sing wis numpuk waktu sing wis akeh tujuan ini ku dateng tiang sing lumpuk ni waktu karani ku fayal rafayal fayaf gharufah apa makna fayaf gharufah bifathil fa'i ganti dipun fathah fa'i pun fa'gha fa'fa wal ghaini lan ghain fa fa gho al mujamah hinggang bertitik man sekekali pun ba'dah sak pungkuri ro un ro fa fa gho ro terus si ngelangi ngelangi minggir menuju datang si ngelunggu si ngelumbuk ni watu begitu tuh kau pinggir fa fa gho ro mongko dipun cangap sing nang ini lho teko pinggir tandak

0: 那长个没这这里挖土，耶，嗯，好个，嗯，耶，发发个了，发户么？我的长个长个没，发个嘛户，他家人这这里挖土。Layang taliku berarti jejeli watu ngale. Eh? Layang taliku mau ngale. Faya sebahu menggodoh yang langi. Soma ya reci ilahi. Ngelangi balik ne. Nyedek, canda, cangat, jejeli. Ngale. Ngelangi ne. Royo-royo. Marah nih sing. Wisnya keliwatu nih guau. Pakulah masa ben-saben raja ilahi sing langi niku sakit keroyo-royo ni sakit keseling langi raja ilahi balik dateng sing teng pinggir niku wau fa-fa-gara-fahu mongko dicangap malih al-komahu hajaran cip-cil di watu malih utulahumma korani belas korani asyik korano sangken ni cik mentala ni kultulahumma aku matur marang malaikat loro mahadani iki opo iki kala kekalihipun dawa marang aku intalik intalik ayo budasik budasik budasik sang tarakna ngong kita budal terus laku Bata'i namang kota kosobo kita ala ingatasi rojulin seseorang dari hilmer mirati dari sing elek banget sing dibenci al mirati itu al marati wajai etoe keakrali kaya jenis sing paling elek ma anta opo sing sampean roin tok sawang rajulan seseorang mar'atan sawangani terus jeng Nabi peringatan menemui seseorang melewati seseorang sing wajah elek sak elek elek wong elek sing pernah awak dhewe tingali nanti pun sebutakan ini ka akrohima antarain rajulan nam mir'atan wa idza tumata'an indahu ning sandinge tiyang sing elek rupane niku wau narun ana geni ya khusyu sing dicetekne narun ana geni ya khusyu sing sedang dheweke cetek narun ana geni ya khusyu sing sedang dheweke cetek dian ten tiang sing welek rupane tetek geni ya sahaulah berusaha ning sekitare geni niku wau cetek cetek cetek ngaten iki ngurupne ngurupne ngurupne nah kala jeneng Nabi dawuh kultu aku matur lahum marang wong loro sing ngejak aku niku wau mahadani iki opo kal kekalipun dawuh marang aku intal ang kal kal kal nang kala li intalik intalik ayo budal pang tolak namongko kita budal malih patai namongko nemoni teko sopo kita ana ing atasi raudatin mu'timmatin raudatin mu'timmah napa makna raudatin mu'timmah ai maksudipun tawilatun nabat witedur dur witeng ngelenjir ngelenjir iku mau tema ya tawilatun nabat yukalu i'tamma an nabadu idha talla idha tala biarani i'tamma an nabadu idha tala ari karani dur ya magadan Terus dipengajak terus sampai memasuki taman kebun ingkang kita dawur dur. Fiha ing kebun sing kita dawur dur ni kau mingkuli naur rabi. Naur, apa niku naur? An naur bifatkin nun huwazah kembang. Terus ya begitu njeng Nabi mlebet ya ternyata kebun niku terpenuhi kalian berbagai jenis bunga berwarna-warninya bunga saat musim semi ya mengatakan wa iradu madaan baina zahra nai rawdati di tengah-tengah taman bunga ini wow rajulun ini seseorang tawilun sing banget la akadu ara meh-meh aku raison nyawang roksahu ing mustakane tulan mergodure fis samai menjelang ning langit wa iza dumada'an haulahu ning sekitare tiang sing daur sing jawangkung ning wau min aksari wildanin bocah-bocahan sing paling akeh ro'ai tahum sing tok tingali artosipun momen ini adalah momen langka meh ndak enek wong dikelilingi bocah sing sakmono kae. Nah wallahu ta'ala kal dawuh sapa panjenengane kudu aku matur ning Nabi dawuh mahadha iki apa iki perlambang apa isyarat apa sapa iki maha ulai sapa mereka kala malaikat kalih niku dawuh malih intalik intalik ayo budal bang tolak namang kau budal sopo kita ala dauhatin sehingga ini nemoni ing dauha ala dauhatin nemoni ing dauha makna dauha dipunyerang ke negeri ini ingin menikah raudah raudun taman raudotun taman jadi dauha menikah taman ya metu malih sehingga ini melepet taman. Lama ala dawhatan, aku urung pernah ningali dawhatan ing taman, kok tuh sama sekali, a'udhama, sing luwih gede, wala ala norogo asana minna, luwih api. Taman yang paling istimewa, taman sing paling besar dan luas. Nah, dawhah. Wa'atayna. Nah, mana tadi? Qad wala ahsana minha. Qal di Nabi Dawuh. Qalali. Yang kali sing ngajak kula niku wau dawuh. Irki munggah fiha ning taman iki. Partakoina monggo kita munggah. Ayo munggah, melu munggah. Ila madinatin marang sawijine istana. Ila madinatin marang sawijine kampung, ila madinatin wong sawijine kota. Mabniyatin ingkang kabangun bila binin zahabin kanthi boto-boto saking emas. Kemu biwar boto ni mergo emas. Walabanin lan uga saking wala binin lan saking uga tembok yudhatin saking perak fataina monggo teko sapa kita babal Madinah ing gerbange kota kota ini kabangun dengan bebatuan dari emas bebatuan dari perak istimewa ya yeah. Fataina monggo kita teko babal Madinah tining gerbang kota. Fastaftahna. Monggo kita njaluk dibuka ne. Fafutihalana den buka ne kangge kita. Fadakhalna sehingga ne kita mlebu ing kam ing kota niku wau. Watalakona mongko menyambut kita, nyambut kita. Rijalun beberapa orang. Satrun min khalqihim, separuh saking ciptaan mereka. Ka'ahsani ma'an taro'in. Kayak wong sing paling ganteng, wong sing paling ganteng sing tok sawang. Separuh ganteng. Wasatrun min wong sing separuh nih. Ya. Yeah. Ka'ah bahima'an taro'in. Kaya wong sing ngelek, paling ngelek sing tok sawang. Jadi separuh ganteng, paling ganteng nih. Wong sing ganteng, separuh elek, paling ngelek, wong sing paling elek. Kontradiktif. Ya, ngeganteng. Allah ta'ala alam. Qal dengan bidawuh. Qala lahum malaikat loro sing ngajak aku iku mau dawuh marang wong-wong mau. Wong-wong sing yen napa wajah separo ganteng, separo elek, separo elek, separo ganteng. Irhabu budalo. Bakau mongko nyemplungo fi dzalika nahri. Ning sungai iku. Nyemplung orang sungai iku. Kal jeneng Nabi dawuh wa iza dumadaan. Eh? Nahrun merupakan mana tadi? Ya, yeah? Nahrun sungai sing dimaksud merupakan sungai mu'taridun sing jembar. Yaji sing mili. Ka'anna ma'ahu koyok-koyok banyune. Kayak-kayak banyu ini al-mahdu fil bayat murni ing dalam rupa putih, murni ing dalam rupa putih, buatan kecampuran rupa liyane. Wazahabu mongko wong-wong sing iyo separuh wajelek separuh api budal datang sungai ini wow. Zahabu bahwa kau omong kau podo nyemplung fihi ning sungai ini kuau umma sak banjuri roja u ilaina balik ing kita budale welek-elek medeni gila nih bar nyemplung teko nah sungai ini kuau teko malih dateng kita umma roja u ilaina hat ikti temen zahabu ilang zahlika su rupa elek anhum saking wong-wong mau. Eh, jadi begitu enggak elek. Elek ilang karek gandengi. Eh, elek ilang karek gandengi. Sofa soru sehingga ini tadi sopa wong akeh ni kuau. Ahsani suratin dalam bentuk sing paling apik sak ganteng ganteng ni wong sing ganteng sebab sing elek elek sing elek wis entek resik gasi brodo di kabeh kal jeneng Nabi dawuh kalali wong loro iku mau akhir dawuh marang aku hadihi utawi iki kota sing penuh keindahan iki kota di tengah kebun itu dur-dur ini dan itu ajen ini merupakan suarga ajen bahagalan utawi ikilah mengziluka kedudukanmu tempat tinggalmu ya mengatakan mengziluk ada mengziluk nah ja'alan Allah min ahli jannah. Muka Allah Ta'ala rezekan untuk kita termasuk penduduk swarga. Qal. Di Nabi dawuh. Bersama monggo ngangkat. Sopo apa basori paningalku. Su'udan. Nanti delok nang dhuwur. Di dawuh niki tempat tinggalmu. Di Nabi langsung ningali ndangak. Wa iza dumada'an qasrun ana sawijine istana mislu rabbabah napa iku rabbabah Ibunda kan makna robbah ing mriki. Iya, ingat gak maksud robbah? As-sahabatu awan allati rakkaba ba'du rakiba ba'duha ba'dun. Kaya awan mendung sing tumpuk ma tumpuk. Mendung awan, awan nggih. Awan siji kali mendung. Mega sing tumpuk ma tumpuk. As-sahab mega sing tumpuk ma tumpuk. As-sahab mega sing tumpuk ma tumpuk. Ma tumpuk. Al-baidau sing rupane putih. Mega putih sing tumpuk ma tumpuk. Saking gede ini bangunan ini. Nah, kala. Ini Nabi Dawuh. Kala li. Wong loro iku Dawuh marang aku. Ada mengjilik iklu tempatmu. Kal. Ini Nabi Dawuh. Kutu aku maturlah huma marang malaikat loro. Barakallahu fikuma. Muka Allah Ta'ala paling berkah marang sampean kesakoron. Bagarani saiki jarno aku. Fa'adhuluhu dada ta'lebonan. Tetes jeneng Nabi niku sak bibaripun dipun kabari iki tempat muning swarga besok izin dateng panekat kali niku Allah jarno aku tak ngleboni lek ora tak deloke tak jajan. Nggih. Nek aten. Nah. Tazarani fa'adhulu kala malaikat kalian ini kodawu amal anana pun saiki fala ora iso sebab suarga menikam betul barakal telepon ini kecil boleh kaulah sabun kamu pundut wafat datang Allah Ta'ala amal anana pun saiki fala monggo ora wa antalan sampean dahilu iso ngelepon ini saiki ra iso ngelepon. Nah, eh, kutu aku maturlah huma marang malaikat loro niku wa. Ini kot ra'aitu mundul lailata ket mambengi sing tak sawang. Ajaban barang-barang sing aneh-anehi. Fama hadza alladzi ra'aitu dajal terangno marang aku apa to sejatine sing tak sawang. Ma hadza alladzi ra'aitu apa sing sejatine tak sawang. Kala li biang baik dawuh marang aku. Ya. Inna sak temani kita iku sanuh biru gabakan cerita ni marang sampean. Si. Zaman tak cerita ni. Gagal tak cerita ni. Tentang apa sing bawa sawang. Ya. Sanuh biru gagal tak cerita ni apa sing bawa sawang. Mana pun arrajul awal wong sing pertama, sinten sing pertama? Sing sitok ngadeg, sing sitok ngledah, sing ngadeg nggawa watu gedhi diplokne ditrotne marang sing ngledah, sing ngene pecah, mari pecah watu ning glundung, glundung dicipukne. Eh, sing sing pecah yo mapan neh, kepro neh, begitu dan seterusnya. Mana pun arrajul awal wong sing pertama, lan diingkang ngatei ta sampean tekoni aneh atas sepi yang baik yuslahu roksu dan pecah dia sih bila kacari kanti watu fa'inah monggo saat temani dewa ya roju seseorang ya khudul Quran sing mempelajari Al-Quran bayar kuduhu ning nyatane biambai nolak isi nih Al-Quran Al-Quran ngewes gak perlu hafid bisa tapi isi nih Al-Quran betul dinyangi. Tapi isinya Al-Quran dipun ingkari. Ya. Bayar fudu. Waya namulan piambai turu wa'ani salatil maktubah saking sholat fardu. Bahayani wong sing turu sehingga ninggal nih sholat. Mulai ini toh, tak sampai ini datang sedaya. Lek waktu komat usyedek orasan dadak turun nang keturun. Eh, lek waktu ni cik dewa monggo. Maka ada. Wallahu ta'ala alam. Eh. Wallahu ta'ala alam. Wa mana puna radulullah ziyataita. Wong sing tok tekani alaihi. Yang baik. gawa yusar saru sifuhu diwak-wak dibelekrai sifuhu gaguni wamin korohu langku koroani ila kopau sampai tengkuk wain hulang ripate ila kopau sampai tengkuk tuwek tuwek tuwek ya. Nah, kaina ngomong kok wong iku ya kudu budal eso-eso. Mimbai te isaki omae saya kribu mungko de nyebar goroh. Ayo kis baca goroh siji. Tabluhu al afaqo. Ning goroh siji ni wau mergo diwere kata sehingga ni sajagat. Kabeh melu-melu berita ni kubau. Udah ni bahaya ni miralakan berita untuk zaman ni ko. Pertanggungjawaban ni pun buat nenteng alias abot. Ya, wah mana mengatakan? Wah nama ni salah. Yang baik orang melu salat, keturun saking salat. Wa amana puna rasul ladhi ataita alaihi syarsaru sidfu wa kofa. Anapun wong sing wow. Aman tekani diblekai dagune, diblekai mute, diblekai meripate. Ibu jasa iriki eh? Fa innahu rajul yaghdu min baitihi fa yakdhibu al-kidbata tablughul afa. Tiang sing budal esuk-esuk saking umai dewe bicara goroh, berbuat goroh, sehingga ini di viral ini, sehingga ini di viral ini, kedustaan sing dipun viralakan. Wa amari jalu wa nisa anapun wong lanang karo wong wedok, alu rotu sing do belikian, beliku ngaladi ingkang humong wong maufi misli binain, berada dalam posisi kok dalam sebuah bangunan. Atamu bangunan itu bangunan copong, bangunan-bangunan itu bangunan wali gede. Mislatan nur. Fa innahu menggosak temen wong-wong mau iku azuna tu poro pezina. Wazangan dan poro pezina. Yo PSK. Yo kremone, yo podo. Wal iya zubillah. Bener sok ni ngakhirat. Bakal awal, tapi awal dalam kondisi tersiksa. Bahkan nyun sewu para pezina mengke, parjini pun ngetoaken nanah sing ambune ngelut-ngelut penduduk nekroko terganggu kali. Ambetipun nanah parjini para mumisat pezina. Waliyadubillah. Najeng, wa mana benar Rasul seorang Allah di ataitah sing tok tekani. Ana ing atase piyambake. Yusar nak sambung nih wong nggih. Nam wa ama ar-rajul wal urat anapun wong sing do wanisa wong wadon al urat sing do alladzi alladzina hum fi misli bina'i tanur sing manggone ning koyo cerobong koyo tungku fa innahum mazinatu wa zawani para pezina lan para pezina wito wal iya billah terhina tersiksa rendahkan berteriak-teriak tidak dipedulikan, tersiksa tidak diindahkan, waliyadzubillah. Wa amma anapun ar-rajul ladzi ataitah wong sing kok tekani yasbahu fin nahr sing langi ningkali wa yuqamu al-hajar lan dicecil di watu fa innahu satmeni kainahu mengko sak temene piyambake iku akilar riba pemakan riba hati-hati rentenir hati-hati bangker bang ribawi sebab nopo niku lho bahayane wong sing mangan bondo riba besok ning akhirat dikon nangis sambane kali minggir begitu minggir candak dicangat jeli watu daun calne male wangine nyedekne candak dicangkep jeli watu daun calne hinanya mereka. Nah, Allah Ta'ala amana puna rojulu seseorang Allah di atai tasing tok tekani yusar-saru ini wawu sambun wa amana pun rojulu seseorang atau wilusing wa amana puna rojulu seseorang al-karihul mir'ati sing wajahe welek Allah di indanar neng sandingi geni sing durup nih Allah di yakusua sing durup nih wayas ala kaulah lan dewe berusaha ingki wateng ni ta innahu monggo sak temene piyambak iku malikun malaikat malik khazinu jahannam penjaga neraka jahannam wa ma'ana pun at-tawil ar-rajulu at-tawil wong sing dur alladzi fi raudati sing ning taman innahu monggo sak temene wong sing dur sing ning taman iku Ibrahim Nabiullah Ibrahim alaihi salam wa ma'ana pun al-wildanuna anak alladzina haulahu sing ning sanding Nabi Ibrahim wa kullu mauludin sedaya wong sing lahir alal fitrah di atas fitrah sedaya tiyang sing lahir di atas fitrah mati sebelum balik maka masuk dalam ini. Qala rawi dawuh fa qala ba'dul muslimin sebagian kaum muslimin ingkang hadir menika tangkler dateng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah duh Kanjeng Nabi wa auladul musyrikin napa anak-anak kaum musyrikin. Wa auladul musyrikin napa anak-anak kaum musyrikin. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallam dawuh wa auladul musyrikin semono anak-anak wong musyrikin. Wa'ulahil musyrikin semunuku anak-anak wong musyrikin. Wa'ama anapun al-qawmu qawm al-ladhikan kanu anah sapa wong-wong mau syatron minhum separuh wajai khasanun ganteng-ganteng wa syatron dan separuh liani minhum saking wong-wong mau kopikun elek-elek fa innahum za temene wong-wong mau kaumun merupakan kaum khonatu amalan salihah sing nyampur amal saleh wa akhara sayyi'ah lan amal liyane amal eleh tajawaza Allahu Allah mewaafkan anhum saking wong-wong mau. Inilah yang terakhirnya. Adapun yang berwajah tampan dan berwajah buruk maka orang yang hidupnya terpenuhi dengan amal baik atau amal jelek sekaligus sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada mereka ya nah sehingga Allah taala membersihkan mereka dari kotoran dan kejelekan di wajahnya wallahu taala alam ya wallahu taala alam wallahu taala Rawah sampun riwayatakan bu ing hadis sapa Al Bukhari wa Imam Bukhari. Wis menika kariwayataken dening Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Wa dzakartu huna lan ing iki tak sebut ni bi tamamihi kan disampurnani li ukhila alaihi supaya tak isyarat ni ilahi marang hadis iki ima yakti engko insyaallah insyaallah. Ada hadis menikah hadis riwayat Bukhari nanti sempurna ni. Lajeng dipun terangaken makna kalimat sulit ingkang sampun kita waos kala wau. Lajeng kala Abu Muhammad tau sapa Al Imam Abu Muhammad Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Wa qad jaa'a an Umar wa istaqa'an saking Umar sahabat Umar wa Abdurrahman bin Auf lan ku Abdurrahman bin Auf wa Muadz bin Jabal wa Abi Hurairah lan saking Abu Hurairah wa ghairihim lan lintune minas sahabat saking para sahabat radhiyallahu taala anhum ku Allah taala paring ridho ana sak temene man sapane wingi taroka sing ninggalaken salat fardhin salat fardhu sinten ge mawon sing ninggalne salat fardhu wahidatan walaupun masih cindir mutamidat kanti sengojo wong sing ninggalne salat perdu walaupun sitok kanthi sengaja. Hatta saingane yakhruja metu waktu-waktu ne bahwa mongko dheweke iku kafirun kafir murtadun murtad. Wala na'lamu li haula'i minas sahabati khilafan wala na'lamu lan kita orang ngerti ini min dalika saking menika pendapat minas sahabati saking para sahabat khilafan perselisihan. Nyun sewu niki enten seketik komentar ingkang sae. Laisa huwa inda Ibnu Hazmin huna wa inma huwa inda indahu qabil hadzal kalam alladzi naqalahul muallif anhu wa inma huwa indahu fi muakhiris shalah an waqtiha amdan farajihu thumma inna qawla Ibnu Hazmin murtadun lam ara marwiyan an ahadin minas sahabah. Terus kalimat ingkang dipun aturaken dening Ibnu Hazm al-Andalusi saat meneliti yang sing mboten nindakne salat kanthi sengaja piyambake dihukumi murtad. Kalimat murtad. Wa inna ma huwa indahu min qabili hadzal kalam alladzi naqalahu al-muallif. Wa inna ma huwa indahu fi muakhiris shalah an waqtiha fi muakhiris shalah an waqtiha amdan farajihu. Suma inna qawla Ibnu Hazm murtad dan lam aro marwiyan an ahadin minas sahabat. Terus dari Ibnu Hazm enten kalimat wong sing orang lakoni suat menikah difonis murtad. Kalimatnya difonis murtad. Difonis murtad. Lam aro marwiyan akura ningali terriwayat kan an ahadin minas sahabat. Dari seorang pun dari sahabat. Dikhilafi beda karo kauluhu kafir. Tetap istilah kafir karo murtad. Ini ku beda. Fa'inahu menggosa temani ruwiaan ba'dihim. Kari atakan saking sebagian. Maukufan secara maukuf. Wa marfu'an dan secara marfu. Secara marfu, secara maukuf. Wa marfu'an dan secara marfu. Kama tarahu kadusin sama tingali. Fil kitabi al akhirin dalam kitab ingkang terakhir fi babi nafsi dalam bab terakhir ingkang bab menggauki walitamami al-faedah dan supaya campur no faedah ya umdur al-khasiyah coba perhatikan khasiyah Artosi pun mengatakan memang masalah apa wong sing ninggal ni surat kantis ngejo menikah dihubungi kafir murtad no bobotin ini memang masalah yang dipun persisiakan dening para ulama ini para ulama. Wallahu ta'ala alam. Kita teruskan. Wala na'lamu li haula'i minas sahabati mukhalifan. Aku ora nemoni wong dari mereka ada sahabat yang mengingkari. Qala al-Hafidz Abdul Azim, dawuh sepali Imam Hafidz Abdul Azim, faqad dhahabat jama'atun, dhahabat berpendapat sebut jama'atun sekelompok minas sahabati saking sahabat. Wa man ba'dahum lan ingkang sak pungkure ila marang takfiri kafire man wong sing taroka man sing taroka salata muta'amidan wong sing ninggalne salat kanthi sengaja ditarki yang krono yang mbek ninggalne salat. Artosipun memang ada persisian pendapat memang ada di antara ulama tentang orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dengan sebab ia meninggalkan salat ditarki ya. Kata sehingga ni yakhruja jami waqtiha sehingga ni metu sekabiane waktune minhum di antara mereka Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Ibni Abbas, Abdullah bin Abbas, wa Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal, wa Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah, Abu Darda, Abu Darda, wa min ghairi as-sahabah termasuk sing saliyane sahabat Ahmad Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rawi, Ishaq bin Rawi, wa Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak wanna khailan naqai wal hakam ibnu uyainah dan hakam bin ud wal hakamu ibnu utaibah dan hakam bin utaibah wa ahmad ibnu hanbal ahmad bin hanbal wa ishaq bin rahi ishaq bin rahi wa abdullah bin mubarak abdullah bin mubarak wanna khailan naqai wal hakam ibnu utbah utaibah hakam bin utaibah wa ayyub as-sikhtiyani ayyub bin abi tamim as-sikhtiyani wa abu dawud at-tayalisi lan abu dawud at-tayalisi wa abu bakar ibnu abi syaibah abu bakar bin abi syaibah wa zuhair ibnu harab lan zuhair bin harab wa ghairuhum lan selain mereka rahimahumullahu ta'ala, rahimahumullahu ta'ala. Terus kita ulang malih, menikulah diantara kesimpulan menopo yang kami pun aturakan, bilih orang yang meninggalkan suat kanti sengaja, sehingga ini medal waktu ini pun, sebagian dawa akan katusipun nukil, dengan ini membunuh Hajar, Ibnu Hazm rahimahu ta'ala, bahwa mereka adalah kafir murtad. Ana ingin sewu menika wonten beberapa keterangan ingkang perlu untun dipun pertimbangaken. Nggih. Wala na'lamu liha la minas salah kita ulang. Wa inna ma huwa min qabli kita ulang. Laisa huwa inda ini wa sekedap. Ya, summa inna qaulahu qaula Ibnu Hazm lajeng dhaipun Imam Ibnu Hazm murtad dan lam aro marwian anna ahadin minas sahabat. Tidak ada seorang pun sahabat yang enggak meriwayatkan hadis bahwa mereka meninggalkan salat adalah dihukumi murtad. Ya. Nasi. Wallahu ta'ala aman. Wallahu ta'ala aman. Lajeng, yang ini dipun sebutakan beberapa komentar dan pendapat dipun para sahabat mengenai tiang sing meninggalkan salat. Pilih. Dipun nukil ingriki kafir mutlak lan alam liha ulai minas sahabati mukhalifan. Kita mboten ngerti ini adanya seorang yang menyelisi dari kalangan sahabat. Kalau memang seandainya memang mboten wonten sing menyelisi, berarti masalah menika dados masalah ijma. Tapi nyun sewu ternyata wonten beberapa sahabat ingkang menyelisi statement kala wau pilih mboten sedaya tiyang sing ninggalaken salat menika dihukumi kafir. Napa menih dihukumi murtad. Wakat dan itu teman berapa berpendapat jamaah itu sekelompok minas sahabat saking sahabat momen ba'dahum dan setelah mereka ilah marang takfiri kafiri mantara ke sholat tamu ta'amid dan wong sing ninggalin sholat kan disengucu ditar kia mergul kebi yang baik ninggalakan hatta sehinggani ya khususnya jami waktu ya sehinggani metus dua waktu lipun mengatakan minum di antaranya Umar bin Khattab, Abu Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas, wa Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal, wa Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah, wa Abu Darda, Abu Darda radhiyallahu taala anhum, wa min ghairi sahabat anapun liyani sahabat sing berpendapat mboten kafir wong sing ninggalin salat, Ahmad Imam Ahmad, Ibnu Hambal wa Ishaq bin Ishaq bin Rahway, wa Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak al-Marwazi, wa Nakhail al-Nakhai, wa al-Hakam ibn Utbah, wa al-Hakam ibn Utaibah, Hakam bin Utaibah, wa Abu wa Ayyub al-Sikhtiani, Ayyub bin Abi Tamim al-Sikhtiani, wa Abu Dawud dan Abu Dawud atau Yalisi, wa Abu Bakar ibn Abi Syaibah, Abu Bakar ibn Abi Syaibah, wa Zuhair ibn Harb dan Zuhair ibn Harb, wa ghairuhum dan lintu-lintu ini pun, rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah. Artasi pun penukilan di sini bahwa sedaya menghukumi kafirnya atau nopo malih murtate pengakuan yang kang perlu untuk di cross check ulang. Pengakuan yang kang perlu dipun cross check ulang. Mulanya pun dasar yang dikiki. Kul tu dahu sopa aku Syekh Muhammad Nasir al-Albani fi zikri mu'alif ba'daha ula'i sahabah mu'alif al-imam Al-Hafidh Ibnu Al-Hafidh Al-Mundhiri masuk akan ba'du ha'ulai sahabah sebagian saking sahabat wa ghairim dan lain mereka fi jumlaki di dalam kelompok mantiang ingkang kolak berpendapat bi kufri tarik salah kafiri wong sing ninggalakan salat nazarun perlu dicek ulang la yatasi al-majal li tahsili li tafsili al-qawl fi dzalik boten cukup waktu ini kan dijabarakan masalah menika. Wa fi dzalika wa bayan ulang penjelasan pun laki tetap ini aku maku eling minhum di antara mereka ala sabil misal contoh mawon Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas, fa innahu lam yasih dzalika anhum. Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas, kelupaan malih. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab, mengatakan, kelupaan malih. Dikatakan di sini, fi dzikri mu'allif ba'da ha'ula'i sahaba wa ghairihim fi jumlati man qala bi kufri tariki salah nazar. Terus disebutkan beberapa sahabat ingkang mutusi pilih kafir orang ingkang ninggalakan salat mereka perlu dicek ulang layat tasyu'al majal di tafsidil qawli fidalik. Ini buatan wonten tempat, buatan wonten kesempatan kangge jelasaken bila sahabat-sahabat ingkang kamaksud sejati ini buatan ngafirakan tiang sing ninggalakan sholat. Ya. Makatan. Lakin adhkur min humana sabili misal. Tapi tak sebut ini sebagai contoh mawon. Amr Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Abdullah bin Abbas. Umar bin Khattab lan Abdullah bin Abbas fa innahu lam yasih dzalika minhuma. Boten sahih saking kekalihipun. Nggih. Fandur fil kitabil akhir, kitab yang terakhir dhaif at-targhib at-ta'liq ala hadainil atharain wa silsilah ala hadis ad-dhaif. Wa nahwi dzalik lan semisali. Ya, zikru yang penyebutanipun fi di tengah-tengah mereka Ahmad ibn Hanbal wa hadza la menika ingkana yadhkuruhu ba'dul hanabilah mutaakhirin iki lek disebut dening sebagian saking al hanabilah mutaakhirin fa innahu la yasihha anhum muhaqqiquhum fa innahu mughasara menila yasihha inda muhaqqiqihim boten sahih saking pendahulu-pendahulu ahli tahqiq pengkafiran wong sing ninggalaken salat. Apabila kathirun minhum berpendapat kata sangat saking ahli tahqiq ila adami takfirihim boten dikemunkafirakan ila kejebo bil jahdi ganti membantah. Ataupun sebagian wonten sing berpendapat bahwa meninggalkan sholat dengan sekedar meninggalkan boten kafir dikatakan meninggalkan sholat kafir menawi meninggalkan plus piyambake bantah bali lo tentang wajibanipun. Kama kami sli ibni batoh contohnya ibni batoh La yasihha inda muhaqqiqihim faqad dhaba katsirun minhum adamu takfiri illa bil jahdi wa nahwihi. Jadi, sebagian utawi bahkan kata sangen sing berpendapat betul kafir tapi ketika membantah mengingkari wajibnya salat ya. Kami sendiri ibnu Battah, jadi ibnu Battah, karena takut sama fitaklik ala hadis Ubadah. Sakat ini sambung berlalu hadis Ubadah, bin Samit. Bagaimana semua logos yang Islam sebisa mengetahui hati Nuzul Bari murid pun inasih ibnu Kain yang jauh sih memansara alamin wali lantisin setia singgang berjalan di atas jalan mereka. Kasih Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab jami'an. Kaifala wa qad saha an imami sunnah annahu su'ila an tarki salati mutamidan faqal walladhi yatrukuha la yusalliha walladhi yusalliha fi ghairi waqtiha ad'uuhu salasan fa in shalla wa illa duribat unqah. Ini kok ingang penting perlu dipenuhi mas perhatikan walladhi yatrukuha la yusalliha wong sing ninggalne salat sing ngene dhewe ndak nglakoni salat wadali sholliha fi ghairi waqtiha utawa nglakoni salat tapi ning jebone waktu. Ado tak celok dhisik. Alasan ping telu. Tak ajak kon nglakoni salat ping telu. Ba insana lek gelem nglakoni salat wa ila lek ora gelem salat duri ba umqahu dipun ketok luni wa wa indi bimangsilatul murtad. Lan wong ini iki betul dinyatakan murtad. Kenapa? Sebab wis jelas wajib salat. Wis diperintah, diancam lek salat bakal dipateni panggah, maka orang semacam itu adalah betul dan boleh divonis tentang kemurtadannya sehingga pernah berhak dibunuh karenanya. Wallahu ta'ala alam. Intine pun inti saking menapa ingkang sampun kita waos termasuk footnote ingkang kita waos wonten hadis nomor 307 ing bundi ing mriku dipun jelasaken pilih sing leres mboten dihukumi kafir tiang sing ninggalne salat menika kejawi lek piyambake sampun dipun tahan selama 3 hari lajeng dipun ancam lek ora gelem nindakne salat bakal dipateni kok sulung dino panggah mawon nggih begugup mutawatan ngugemi kekufurane nggih ngugemi kesyirikane maka orang seperti itu berhak untuk dibunuh. Maka orang seperti itu berhak untuk dibunuh bukan karena meninggalkan sholat tapi karena balilo menentang terhadap syariat agama Allah Ta'ala yang jelas-jelas Nggih menika wajibipun, nggih menika ninggalaken salat kanthi berjamaah. Bapak sohibu, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa iyyakumullah. Mobil menika ingkang saged kawula aturaken, mugi Allah Taala njaga kersa. Dateng sedaya kita lan kaum muslimin pun sampai kula delapan jaran sami terjumus ing dalem menapa ingkang dipun sebutaken menapa menapa ingkang dipun impekaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemaksiatan-kemaksiatan gedhe lan efek burukipun lan nggih menika akibat buruk wonten ing akhirat. Makaten mugi bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturakan syukran jazilan wa jazakumullah khairan kagem guru kita Al-Ustaz Anwar Samuri LC Hafizullah Ta'ala ingkang sampun maringaken materi wonten ing siang menika. Kalian nasihat-nasihat ingkang sampun diwedharaken. Mugi-mugi materi wonten ing siang menika saged datangaken manfaat kagem kula lan panjenengan sedaya. Nyuwun taufik dumateng Allah Subhanahu wa taala supados kita saged ngamalaken menapa mawon ilmu-ilmu ingkang sampun kita sinauni. Mboten kesupen ugi kota kita aturaken syukran jazilan wa jazakumullah khairan kagem para pamirsa lan pendengar. Kersani terus kelajengan pembahasan kita wonten kitab Shahih At-Targhib wa Tarhib kalian Al-Ustaz Anwar Samuri LC Hafizallahu taala wonten saben dinten Senin Rabu tunggal siang wekdal Indonesia kilen tamtunipun wonten ing Aliman TV Al-Furqan TV saha wonten ing Radio Suara Aliman. Kula Pranoto Adicara makili kru ingkang gadahi tugas wonten ing siang menika nyuwun pamit undur diri. Kula nyuwun agunging pangapura ingkang sedaya khilaf lan kelepatan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: dukung channel kami dengan like subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: menanti. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Inna akhwafa ma akhafu ala ummati, yang paling saya khawatiri menimpa kepada umatku ini, kullu munafikin, setiap orang munafik, alimul lisan, yang pandai bicara, pandai menipu, pandai merayu. Ketika ada orang munafik itu orang kafir, cuma menampakkan keislaman. Ya berdalil, tapi hatinya memusuhi kita. Cuma bagaimana bisa membujuk kita dengan kata-kata yang halus? Makanya orang munafik itu mulutnya jahat. Idza hattasa kadzaba. Kalau bicara dusta. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau ketemu orang seorang ustaz, orang alim, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, tetapi apabila sudah kembali kepada tokoh-tokoh mereka, qalu inna ma'akum, saya ini dengan kamu loh, saya ini temanmu, innama nahnu mustahzi'un, saya ini ketika duduk dengan seorang orang ustadz itu aku ini ingin mengejek si dia.
8: Perlu bapak dan ibu diulang-ulang kembali mengingat kematian ini. Karena kematian ini tidak bisa kita atur dengan diri kita. Walaupun kita minta nasihat oleh sekian banyak dokter, ahli kesehatan atau ahli paru-paru atau ahli jantung, tetap yang berhak untuk menentukan kematian kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu kapan kematian itu beliau. Maka dengan ini berarti kita harus siap-siap untuk mengingat, siap-siap untuk berangkat, siap-siap untuk pergi, terutama ibu yang sudah lanjut usia. Bagaimanapun kita harus selalu mengingat masalah ini, karena mengingat kematian bagi orang mukmin berarti dia mengingat akan bekal yang dibawa. Sedangkan bapak dan ibu sudah paham bahwasanya orang meninggal dunia itu tidak ada lagi yang dibawa. Tidak membawa harta benda. Tidak pula kita itu akan ditunggu terus oleh keluarga kita. Justru yang dibawa ini adalah amal.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Al-istihadah. Al-istihadah adalah keluarnya darah dari kemaluan wanita secara terus-menerus tidak berhenti. Kalaupun berhenti, hanya dalam beberapa saat saja. Perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Pertama, darah haid berwarna hitam pekat. Darah istihadah berwarna merah muda. Kedua, darah haid berbau tidak sedap, sementara darah istihadah tidak berbau. Ketiga, darah haid tidak kental atau beku, sementara darah istihadah adalah kental atau beku. Keempat, darah haid keluar dari bagian dalam rahim. Darah istihadah keluar dari bagian bawah rahim. Kelima, darah haid adalah darah segar sebagai tanda kesehatan, sementara darah istihadah adalah darah karena penyakit atau karena luka. Keenam, darah haid keluarnya di waktu-waktu tertentu, sementara darah istihadah adalah tidak memiliki waktu-waktu tertentu. Beberapa keadaan wanita istihadah. Pertama, wanita yang memiliki masa haid tertentu sebelum istihadah. Dalam hal ini, wanita tersebut menghitung waktu kebiasaannya dan selebihnya dianggap darah istihadah. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwasanya Fatimah bintu Abu Ubais berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak pernah mendapati masa bersih. Apakah saya harus meninggalkan sholat?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidak, karena yang keluar itu adalah darah kotor. Akan tetapi, tinggalkan sholat di waktu haid Anda. Setelah itu, mandi dan dirikanlah sholat." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, bagi wanita yang tidak memiliki masa haid tertentu, akan tetapi ia mampu membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Dalam hal ini, wanita tersebut beramal berdasarkan keyakinannya. Dari Fatimah binti Abu Ubaish disebutkan bahwasannya ia pernah istihadah. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Jika di masa haid darahnya berwarna hitam, jika darahnya seperti itu, maka janganlah engkau sholat. Namun, jika darah yang keluar tidak seperti itu, maka berwudu dan dirikanlah sholat. Karena itu hanya darah biasa." Hadis riwayat Abu Dawud. Ketiga, bagi wanita yang tidak memiliki waktu haid tertentu dan tidak pula mampu membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Dalam hal ini, wanita tersebut mengikuti kebiasaan mayoritas wanita muslimah di sekitarnya. Masa haidnya dihitung selama 6 atau 7 hari setiap bulan, dimulai sejak pertama kali ia melihat darah dan selebihnya dianggap sebagai darah istihadah. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW kepada Himnah binti Jahshin, "Hitunglah 6 atau 7 hari sebagai masa haid. Setelah itu mandi dan dirikanlah sholat selama 23 atau 24 hari dan berpuasalah pada hari-hari itu. Yang demikian itu engkau lakukan setiap bulan seperti kebiasaan haid mayoritas wanita. Demikian pula masa bersih mereka." Hadis riwayat Abu Dawud. Keempat, wanita yang memiliki kebiasaan masa haid dan ia juga mampu membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Dalam hal ini, wanita tersebut berpatokan pada kebiasaannya, karena kebiasaannya lebih konkret dan lebih meyakinkan. Namun, jika ia lupa waktu kebiasaannya, maka ia berbuat sesuai keyakinannya. Beberapa permasalahan berkaitan dengan darah istihadah. Permasalahan pertama, jika seorang wanita mengetahui masa haidnya, namun ia lupa jumlah harinya, maka ia mengikuti kebiasaan mayoritas wanita di sekitarnya. Permasalahan kedua, jika seorang wanita mengetahui jumlah hari haidnya, namun ia lupa waktu permulaannya, apakah di awal bulan atau di akhir bulan, maka ia menghitung haidnya di awal bulan. Dan jika tahu bahwa kebiasaannya di pertengahan bulan, namun lupa tanggalnya, maka ia menghitung haidnya mulai dari tanggal pertengahan bulan. Permasalahan ketiga, jika masa haid seorang wanita telah berakhir, namun ia istihadah, maka ia wajib mandi, lalu ia menutup kemaluannya dengan kain, dan dianggap sebagai wanita bersih, yang mana ia wajib mendirikan sholat, berpuasa, tidak terhalangi oleh darah yang keluar. Adapun cara bertaharahnya ada tiga pilihan, yaitu yang pertama, ia berwudu setiap masuk waktu sholat setelah mencuci kemaluannya, dan menutupnya dengan sehelai kain. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Abu Ubais, "Kemudian berwudulah di setiap waktu sholat, lalu dirikanlah sholat." Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, mengakhirkan sholat duhur sampai mendekati waktu asar, lalu ia mandi dan berwudu. Kemudian ia sholat duhur dan asar. Cara ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Himna binti Jahsyin, kalau engkau mampu mengakhirkan sholat duhur dan mempercepat sholat asar, maka mandi dan dirikanlah dua sholat tersebut dengan menjamak keduanya. Demikian pula engkau mengakhirkan sholat maghrib mendekati waktu isya, lalu engkau mandi kemudian menjamak sholat maghrib dan isya, maka lakukanlah. Dan engkau mandi sebelum melaksanakan sholat fajar, dan berpuasalah jika engkau mampu melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketiga, ia mandi setiap kali hendak melaksanakan sholat. Hal ini didasarkan pada hadis Ummu Habibah, di mana ia beristihadah selama 7 tahun. Kemudian ia bertanya kepada Rasulullah SAW, dan beliau memerintahkan kepadanya untuk mandi, dan ia pun mandi setiap kali hendak melaksanakan sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Permasalahan keempat, jika darah seorang wanita terus menetes karena sebab tertentu, seperti setelah menjalani operasi rahim, maka ada 2 kemungkinan. Jika tidak ada kemungkinan darah tersebut adalah darah haid, dalam hal ini, wanita tersebut tidak dianggap sebagai istihadah. Ia tetap diharuskan berwudu dan melaksanakan sholat pada waktunya, karena darah tersebut adalah darah penyakit. Kemungkinan kedua, jika ada kemungkinan ia haid, dalam hal ini, ia dianggap sebagai istihadah. Permasalahan kelima, diperbolehkan melakukan hubungan badan. Bagi wanita istihadah dan tidak ada larangan dalam syariat.
1: Amalan yang akan mendatangkan kecintaan Allah, dan bahkan ini merupakan amalan yang akan menyebabkan kita merasakan manisnya iman, yaitu untuk mengutamakan, mendahulukan, mengedepankan hal-hal yang dicintai oleh Allah daripada hal-hal yang dicintai dan diinginkan oleh hawa nafsu kita. Karena keimanan kita kepada Allah menuntut kita untuk melakukan hal itu. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma." وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Ada 3 perkara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ketiga perkara itu ada pada diri seorang muslim, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari selain keduanya, dari selain Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dia mencintai seorang karena Allah. Dan yang ketiga, dia benci kembali pada kekufuran, maksiat dan dosa, sebagaimana dia tidak ingin dilemparkan ke dalam api neraka.

0: saja.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.
2: ما يقول الزوج إذا دخلت عليه امرأته ليلة الزفاف؟ إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل

0: وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك.
1: Doa saat menikah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan perempuan ini dan apa yang telah engkau ciptakan dalam wataknya. Dan aku mohon perlindungan kepadamu dari kejelekan perempuan ini dan apa yang telah engkau ciptakan dalam wataknya.
2: Ad-du'a'u 'inda al-faragh min at-ta'am.
3: Doa selesai makan.
2: Yaqul الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة.
3: Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku makanan ini, telah menjadikannya sebagai rizkiku tanpa daya dan kekuatan dari diriku sendiri.
2: ويقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا.
3: Segala puji bagi Allah dengan puja-puji yang banyak dan penuh berkah, meski bukanlah puja-puji yang memadai dan mencukupi, dan meski tidaklah dibutuhkan oleh Rabb kita.
2: الدعاء بعد دفن الميت.
3: Doa setelah penguburan mayit.
2: يقول اللهم اغفر له Allahumma thabbit.
3: Ya Allah, ampunilah dirinya. Ya Allah, teguhkanlah dirinya.
0: Ma yaquluhu 'inda al-qiyam min al-majlis. Subhan

0: إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
1: Doa penutup majlis. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku meminta ampun dan bertaubat kepadamu.
0: Ma yu'awwadu bihi al-awlad.
2: Doa perlindungan untuk anak.
0: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidu al-Hasan wal-Husain.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya membacakan doa untuk melindungi Hasan dan Husain dengan membaca
0: U'idzukuma bi kalimatillahi at-tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah.
2: Aku memintakan perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua dengan kalimat Allah yang paripurna dari godaan setiap setan dan binatang serta dari bahaya sihir.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Hari Arafah adalah hari yang ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala membanggakan penduduk bumi terhadap penghuni langit. Hari yang Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan dari api neraka. Sebuah riwayat dari Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar." Tiada suatu hari yang Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hamba dari api neraka. Min yaumi Arafah. Dari hari Arafah. Wa innahu la yadnu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat. Thumma yubahi bihimul malaikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka kepada para malaikat. Fayaqul, lantas dikatakan, ma arada haula, apa yang diinginkan oleh mereka, orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Dalam riwayat lain dikatakan, ishadu malaikati anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah wahai para malaikatku, sesungguhnya aku mengampuni mereka. Hadis ini menunjukkan di antara keutamaan yang ada di hari yang ke-9 di bulan Dzulhijjah. Dalam riwayat yang lain, apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin afdalu 'indallahi min yawmil Arafah." Tidak ada hari yang lebih utama di sisi Allah dari hari Arafah. Yanzilullahu ta'ala ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit bumi. Fayubahi bi ahli al-ardi ala sama'. Allah membanggakan penduduk bumi kepada penghuni langit. Allah Subhanahu wa taala membanggakan penduduk bumi terhadap penghuni langit. Di riwayat lain disebutkan innallaha yubahi bi ahli Arafah malaikatahu. Allah membanggakan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah saat ini kepada para malaikatnya. Fayaqulu ya malaikati. Allah mengatakan, wahai para malaikatku, unduru ila ibadi. Lihatlah kepada hamba-hambaku yang sekarang ini sedang wukuf di Arafah. Qad atauni syu'than ubran dahina. Mereka adalah hamba-hambaku yang datang kepadaku dengan rambut yang kusut dan berdebu. Pecinta aliman, kaum muslimin dimanapun kita berada, Allah membanggakan mereka yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki kemudahan untuk bisa melakukan ibadah haji, untuk bisa berada di padang Arafah, untuk mereka berdoa, dan Allah membanggakan mereka. Apa yang kita harapkan? Namun bagi kita yang masih belum diberi rezeki, belum diberi kemudahan oleh Allah, Allah rahmatnya sangat luas. Sehingga kita bisa memanfaatkan hari yang mulia ini. Yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ini adalah hari yang mulia. Dan dalam hari ini ada sebuah amalan, yaitu melakukan puasa Arafah, yang mana pahalanya menghapuskan dosa kita 2 tahun lamanya. Dan juga disebutkan khairud du'a fi yaumi Arafah, sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Maka marilah kita memanfaatkan rahmat Allah yang luas kepada hambanya dengan kita menjalankan puasa, membaca Al-Quran, zikir, mengucapkan takbir, tahlil, tahmid, berdoa kepada Allah, mengadahkan tangan kita kepada Allah agar kita dijadikan di antara hamba-hamba Allah yang Allah banggakan kepada para malaikatnya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

Dalam masalah ini memang sebagaimana kita ketahui sebagian ulama itu ada yang melarang ya memakai semir rambut warna hitam ya. Namun wallahu alam ya, saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang membolehkan ya. Karena dalam hadisnya di situ disebutkan ya, ada di akhir hadis itu disebutkan, ada di sini apa ya? Wajtanibus sawat gitu ya, kalau nggak salah. Sebentar. Hadisnya ya, hadisnya adalah di situ Nabi SAW bersabda, "Ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibu as-sawad." Ya, ketika beliau mendapati seorang laki-laki yang beruban ya, kemudian sama beliau disuruh rubahlah uban ini, maksudnya diwarnai rambutnya, wajtanibu as-sawad, dan hindarilah warna hitam ya. Tambahan hindarilah warna hitam ini menurut sebagian ulama tambahannya tidak sahih ya. Jadi kalau memang dalam rangka kehati-hatian ya, ya lebih baik apa namanya ambil warna yang lain ya. Kalau mau al khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf, makanya lebih bagus, lebih afdol ya. Tapi menurut saya pribadi dan juga itu pendapat sebagian ulama, di antaranya dirojihkan oleh Dr. Sa'ad Al-Khuslan hafizahullah, bahwasanya diperbolehkan ya mewarnai rambut dengan warna hitam. Adapun hadis yang menunjukkan akan larangan mewarnai dengan warna hitam, juga ada hadis yang bunyinya apa itu, bahwasanya nanti di hari kiamat ada orang-orang yang mereka di akhir zaman ada orang yang menyemir rambut mereka dengan warna hitam seperti apa itu ya, apa itu, organ tubuhnya burung seperti itu ya. Nah, ini adalah hadisnya tidak sahih, wallahu a'lam.

Ada dua masalah yang menjadi titik kasus. Yang pertama, tahfidzul Quran tadi, musabaqah hafalan Al-Quran, lomba hafalan Al-Quran itu dilakukan dalam acara-acara tertentu, momen-momen tertentu. Ini, saya katakan hukum asalnya momen tertentu itu boleh-boleh aja. Hukum asalnya boleh-boleh aja. Asalkan momen itu tidak dianggap sebagai satu syariat yang paten. Jadi jenenge ini ya begitu. Jenenge Recep itu sunnah ya, tahfidzul Quran. Jenenge Syawal itu sunnah ya begini dan macam-macamnya. Tidak. Karena itu adalah ibadah tersendiri. Nah, dari sini maka memanfaatkan momen tertentu untuk melakukan acara ini, acara itu, misalkan awal tahun ajaran baru kayak, akhir tahun ajaran baru kayak, atau ini atau itu, maka hukum asalnya boleh-boleh aja. Yang kedua tentang lomba itu sendiri. Lomba jadi itu sendiri. Tatkala bicara lomba itu sendiri, lomba hafalan Quran itu boleh-boleh aja. Jadi, aduh pun dapat hadiah Ustaz. Hadiah itu kan kalau diniatkan lomba itu untuk ngetes hafalan, lancarkan hafalan untuk ini untuk itu, boleh-boleh aja, nggak ada, jadi nggak ada masalah kalau emang semacam itu, asalkan difahamkan kepada anak-anak bahwasanya hadiah itu adalah tujuan yang kesekian, bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah membaca, menguasai kitabullah azza wa jalla. Wallahu alam bissawab. Nah.

0: Baik, pertanyaannya bagus sekali tentang apakah boleh seseorang berdoa. Karena memang di antara tempat-tempat berdoa dalam sholat yang kita dianjurkan adalah sebelum salam. Setelah kita baca tasyahud atau tahiyat, kemudian baca sholawat, ya. Setelah sholawat itu adalah tempat untuk berdoa sebelum salam. Yang ditanyakan, boleh tidak seorang membaca doa yang banyak, yang panjang? Jawabannya boleh. Namun ada tetapinya. Apa tetapinya? Tetapinya adalah kalau seorang sholat sendirian, silahkan dia perpanjang. Doa apa saja. Perbanyak doa saat itu. Tetapi permasalahannya kalau dia menjadi imam. Imam sholat. Lah kan ada makmum di belakang. Makmumnya banyak. Masing-masing punya kepentingan. Atau ada yang sudah tua. Ada yang punya urusan. Nah di saat ini tentu seorang imam harus bijak dalam masalah membaca doa itu. Yang sewajarnya lah. Jangan sampai dia membaca lama bacaannya sampai makmumnya subhanallah karena kelamaan. Iya. Jadi di sini boleh, tapi di saat sendirian silakan perpanjang doa itu. Namun kalau seorang menjadi imam, ya dia harus paham tentang keadaan makmum. Allahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara

0: فائدة كاجية.
1: Ada 7 bekas peninggalan yang terus pahalanya mengalir meskipun seorang hamba itu sudah ada di kuburannya. Apa saja 7 hal ini? Yang pertama, man ta'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Saya sering wanti-wanti ke mahasiswa saya. Inti KKN atau PPL, pergi ke daerah, ngajari bocah kecil. Wallahi jangan pernah merasa terhina ngajari bocah kecil. Jangan merasa terhina mengajari anak-anak kecil TPA. Jangan merasa terhina. Karena itu yang paling bermanfaat, ilmu yang paling bermanfaat itu ilmu yang diajarkan guru TPA kepada anak didiknya. Itu yang paling bermanfaat. Nanti di akhirat gak akan ditanya nahwu sharaf. Yo penting, tapi gak ditakoni i'rabnya mubtada khobar ndak. Nanti di akhirat sing ditakoni itu sing diajarno guru TPA, man robuka. Wa man nabiyuka. Enggak diajar sudut kelas-kelas kuliah sing model mutlak muqayyad usul fikih sing jelimet-jelimet ndak. Nanti ditakoni ku sapa pangeranmu. Itu kan ajaran guru TPA. Makanya jangan merasa terhina ngajari bocah kecil itu. Itu modal terpenting ngajari bocah kecil itu. Itu bekas yang melekat. Kita ajari surat Al-Fatihah. Sampai bocah-bocah kecil yang bisa ngucap Al-Fatihah. Satu kebaikan Allah lipat gandakan jadi berapa? 10. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim berapa huruf? 3 huruf. Wal hasanatu bi asri amsalha, satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Berarti orang membaca alif lam mim 30 kebaikan. Terus kalau kita ajarkan kepada anak kita Al-Fatihah. Kita ajarkan bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Ba, sin, mim, alif, lam. Lam. Ha, alif, lam, ro, ha. Ya, mim, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Berapa? Songolas, wis tak hitung, mang, sak turungi perangkat. 19. Jadi ini anak mau ngomong, bismillahirrahmanirrahim. 19 kebaikan, dan dilipat gandakan jadi 10, berarti berapa? 190 kebaikan. Nah, kalau itu kita ajarkan ke anak kita, Pak. Sampai gak aja bismillahirrahmanirrahim, sampai walau bolin amin, kita ajarkan surat-surat pendek, terus itu moco sekita mati, anak didik kita, anak-anak TPA itu bisa baca, sampai mati, punya anak diajarkan, berapa pahalanya, Pak? Ustaz, aku gak bisa ngaji Ustaz, tapi pengen dapat pahala ilmu. Ya sudah, ngomong ke Takmir, Pak, ini semua guru ngajinya saya yang handle. Waduh, itu luar biasa pahalanya. Datang ke masjid, Pak, ini ada TPA yang gengge. Berapa Pak gurunya, Pak? Gurunya ada 5, Mas. Berapa gajinya sebulan, Pak? Sebulan per orang gini, Pak. Oh, gitu nggih, Pak. Berarti per bulannya untuk biaya yang ngajarkan guru TPA ini per bulannya butuh berapa juta sekian. Mulai sekarang, Pak, saya yang nanggung, Pak. Subhanallah, itu pahala luar biasa, Pak. Anda menjadi sebab orang bisa mengenal Allah. Anda menjadi sebab orang bisa membaca Al-Quran. Itu peninggalan, sampean mati. Itu pahalanya gak pernah mati. Ngalir terus. Jadi nek ngomong man allama ilman, ojo di pikiranmu harus jadi ustaz. Enggak. Awakmu jadi dirimu sendiri, jadi orang tua. Itu juga berhak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ajari anak-anakmu. Nek gak duwe ilmu blas, ya sudah duitmu tokno. Sumbangkan untuk yayasan-yayasan kebaikan yang mengajarkan ilmu agama. Dapat bagian man allama ilman nomor 1.

Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin, wa idza naza'a falyabda bis syimal, wal takunil yumna awwalahuma tun'alu wa akhiruhuma tunza'u. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian memakai sandal, maka hendaklah ia mendahulukan kaki kanan. Sedangkan apabila ia hendak melepaskannya, maka hendaklah ia mendahulukan kaki kiri. Jadikanlah kaki kanan yang pertama kali memakai sandal dan yang terakhir kali melepaskannya. Rawahul Bukhari wa Muslim.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin 'alal jabha wa asyhara bi yadihi 'ala anfihi wal yadaini war rukbatain wa atrafil qadamain. Rawahul Bukhari wa Muslim. Aku diperintahkan untuk bersujud pada 7 tulang, yaitu pada kening, dan beliau memberi isyarat pada hidung beliau, dan kedua tangan, kedua lutut, serta ujung kedua kaki.
1: Semenit manfaat.
2: Sebuah perkataan salah seorang ulama yang mengatakan bahwasanya as-sabiyyu amanah inda walidayh, bahwasanya anak itu merupakan amanah bagi kedua orang tuanya. Ia merupakan wa qalbuhu tahirun jauharah, dan hatinya itu bersih laksana sebuah mutiara, dan khaliyah min kulli naqsh wa surah, hati seorang anak itu bagaikan mutiara yang masih bersih, yang bisa diajari, dibiasakan, sehingga ia akan tumbuh dalam suatu keadaan sesuai dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Apakah ia tumbuh kembang menjadi sebuah kebaikan, atau ia tumbuh kembang dalam sebuah keburukan. Dan juga dampak dari pertumbuhan anak ini akan menjadikan penghantar bagi kedua orang tuanya menuju kehidupan baik di dunia dan di akhirat, atau malah menjadikan keburukan di dunia dan akhirat bagi kedua orang tuanya.
1: Semenit manfaat.
3: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang meninggal dunia sementara dia paham, sementara dia tahu ya bahwasanya tiada sesembahan yang hak kecuali Allah semata, maka dia akan masuk surga. Ini untuk masuk surga ya, bagi orang yang meninggal dunia. Ini disampaikan kata Rasulullah wa ya'lam, sementara dia mengetahui. Mengetahui apa? La ilaha illallah, bahwa tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah. Makanya dari hadis yang mulia ini, ulama mengatakan ini disyaratkan bahwa ya'lam, ya, dalam keadaan dia mengetahuinya. Jadi kalau kata-kata wahwa ya'lamnya hilang, maka tidak ada surga. Ya, maka tidak ada surga baginya. Ini dalil terkait ilmu. Ya, kita harus mengucapkan la ilaha illallah, kemudian memahami, mengetahui ilmunya. Dan sudah kita sampaikan baik secara nafyu atau al-isbat. Baik secara penafian, la ilaha, tiada sesembahan yang hak. Jadi tiada sesembahan ya, yang boleh diibadahi dari selain Allah. Tidak ada satupun. Kemudian baru isbat atau ditetapkan. Ya, illallah, kecuali Allah saja. Itu hanya Allah semata. Tidak ada yang lainnya. Jadi, seandainya seorang tidak beribadah, ibadahnya hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.

حق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك.

ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga para sahabat dan kaum muslimin yang senantiasa mengagungkan sunnahnya. Jangan lupa senantiasa kita bertakbir karena kita ada di hari yang mulia, hari yang agung, yang manakala salaf orang-orang soleh dari umat ini yu'adzimuna thalath asyarat, mereka itu mengagungkan 10 hari yang ada 3. Yang pertama yaitu al-ashru al-akhir min Ramadhan, 10 hari terakhir di bulan Ramadhan. Yang kedua al-ashru al-awwal min Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang ketiga al-ashru al-awwal min al-Muharram, 10 hari pertama di bulan Muharram. Jadi kan salaf orang-orang saleh min salafina saleh itu mereka yu'adzim mengagungkan, ya, mengagungkan hari-hari atau waktu-waktu tersebut ya dengan ibadah. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini Nabi mengatakan fa'aktiru fihinna, perbanyaklah di dalamnya at-tahlil wat-tahmid wat-takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini hadiahnya masih banyak mas, mau dihabiskan atau dibawa pulang?
3: Habiskan.
2: Ya, ibu-ibu rin pak ya, angsal ya, enggak lah, panjenengan naik ibu yang mboten didulukan ke oleh mule. Ya, ibu-ibu, saya mau bertanya, ini ada hadiah. Ya, ibu-ibu silakan jawab, sebutkan satu di antara doa-doa yang dipanjatkan, diucapkan, diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Monggo, silakan ibu. Siapa? Ibu-ibu, halo, halo, halo, ibu. Ibu-ibu ini ngomong dewi tak? Moga ibu kuampang ya ibu. Salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Ada ibu? Atau enggak ada mic-nya ini? Ada mic-nya kan? Silahkan ibu. Kita akan bahas terkait tentang Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sesi yang ketiga ini kita bahas Nabi Ibrahim dan keluarganya. Maka pertanyaan pertama, sebutkan di antara doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim. Enggak ada, ya? Ya kalau enggak ada tak ganti pertanyaannya. Adakah ibu-ibu yang anaknya banyak? Ya, siapa yang anaknya paling banyak? Saya kasih hadiah ibu-ibu. Ibu, ada yang anaknya 10? Ibu, siapa? Langsung dikasih hadiah ini. Ada? Tidak ada. 9? Ada? Kalau bapak yang tak tanya, nanti anaknya banyak, karena istrinya bisa banyak kan? Ibu-ibu ada yang anaknya 9, ada 8, 7, 6? Ini ada ibu-ibu atau enggak ini ya? Gimana? Ya, kalau enggak ada, sekarang bapak-bapak. Ya, bapak-bapak sebutkan satu doa ya, yang panjenengan hafal tahu atau baca boleh. Nggih, monggo. Masya Allah, langsung dapat tadi ya Pak. Monggo. Ada lagi yang lain? Ya, nggih, Bapak, monggo. Rabbi habli minas solehin, Mas. Ini boleh dikasih ya? Atau spesial ini? Oh, di akhir. Wah. Ya, terus ini Pak. Oh, ini Pak yang tebel Pak. Tak carikan. Gak apa-apa kan? Oh, gak apa-apa Pak. Ini yang tebel Pak. Nggih. Iya. Rabbi habli minas solehin. Jamaah yang dirahmati Allah. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Dipanjatkan oleh beliau karena beliau itu kurang lebih sekitar 80 tahun tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat As-Saffat ayat yang ke-100. Rabbi habli minas salihin, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedahnya perhatikan. Ya, seorang itu jangan pernah putus asa. Jangan pernah ya lelah dalam meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi kita mohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb kita. Rabbul alamin yang mengatur alam semesta, yang menjadikan kita ada, yang bisa menjadi berikan rezeki kepada kita, rezeki harta, rezeki anak, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka Rabb semesta alam yang mengatur seluruh alam ini, maka hanya kepada Allah kita meminta. Dan ini adalah ibadah. Sehingga Ibrahim terus minta kepada Allah agar dikaruniai anak. Dan perhatikan faedah yang lain. Minta sesuatu itu yang baik. Ya, panjenengan di sini Nabi Ibrahim minta anak, enggak sekedar anak. Ada embel-embelnya, apa? Soleh. Jadi Nabi Ibrahim enggak punya anak, pengin punya anak tapi bukan sekedar anak, tapi yang soleh. Panjenengan pengin punya harta banyak, boleh. Minta harta yang banyak. Bahkan dalam sebuah doa ya, yang dituntunkan apa? Allahumma aqtir mali wa waladi. Berhenti di situ? Enggak. Minta harta banyak boleh. Lafadznya itu Allahumma aqtir mali. Ya Allah, perbanyaklah apa? Hartaku. Wa waladi, dan anak-anakku. Tapi ada tambahannya. Allahumma aqtir mali wa waladi wa barik li fima aqtaitani. Jadi pengin harta yang banyak tapi berkah. Pengin anak yang banyak tapi berkah. Jadi faedahnya di sini Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Jadi enggak sekedar anak tapi yang saleh. Lantas Allah Subhanahu wa taala pun apa? Memberikan jawaban, fa basyarnahu bihulamin apa? Halim. Maka kami beri kabar gembira dengan diberi anak yang halim, anak yang sabar, yang penyayang. Faedah yang lain. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala itu berfirman ya, ghulam halim. Di ayat ini As-Saffat. Ayat yang lain ghulam alim. Jadi Nabi Ibrahim itu punya dua anak. Yang pertama ghulam halim, yaitu siapa? Ismail. Yang kedua ghulam alim, yaitu Ishak. Ya, kita fokus ke ghulam halim. Ya, halimnya ini nanti ada kaitan dengan kisah penyembelihan. Sehingga doanya Nabi Ibrahim itu fabasyarnahu bihulamin halim, dan halimnya itu sudah terlihat tatkala Nabi Ibrahim diberi ujian yang sangat besar, yaitu apa? Menyembelih anak yang ditunggu lama. Dikasih anak, dapat rezeki anak, diuji. Suatu hal yang sangat diidam-idamkan, suatu hal yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu disuruh nyembelih anaknya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ceritanya ya, lama nikah sama Sarah Ibrahim. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya Sarah ini dinikahi ya tatkala mau hijrah ke Syam. Ya, perjalanan. Ada yang mengatakan sebelumnya. Ya, lama nikah enggak punya anak. Ya, akhirnya Hajar ya, di apa namanya? Beri ke Ibrahim, menikah, punya anak. Tatkala punya anak, Pak, rungokno Pak. Jenenge wong wedok iku wis mulai. Ya, di sini mulai cemburu itu. Siapa? Sarah. Karena Hajar punya anak. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah selain dari sisi itu hikmah yang besar yang menanti anak dan ibunda serta keluarga dari Nabi Ibrahim, itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar dibawa ini. Siapa? Anak dan ibundanya pada masih menyusui. Dalam kitab Zadul Atqiyah min Qasasi Ar-Rusul wal Anbiya yang ditulis oleh Syekh Dr. Sarhan Syekh Haitham bin Muhammad Sarhan, itu disebutkan bahwasanya ada riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menceritakan bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk membawa ibunda Ismail dan Ismail yang masih menyusui dibawa ke sebuah tempat yang mana itu adalah lembah tidak bertuan, datang ke situ, berhenti di sebuah tempat yang dekat dengan Ka'bah dan dekat dengan sumber Zam-Zam, tempat agak tinggi, di situ ditinggal. Siapa yang ditinggal? Ibunda Ismail dan Ismail yang masih menyusui ibundanya. Ditinggalkan di situ, habis itu dikasih bekal, mungkin sekantong kurma lah bahasa kita, dan juga sekantong air. Tsumman talaqa. Mari didekek, dikei bekal, mari ditinggal. Langsung jalan pergi. Jenengi wong wedok, ditinggal sing lanang. Diparani sing lanang. Iki karepe opo? Wis dijak mlaku wadok, didekek nang nggon sepi, mari ditinggal. Diikuti Ibrahim ini, dipanggil Ibrahim berkali-kali, gak nyaut, gak noleh, terus melakukan Ibrahim. Habis itu Hajar ini tahu, Hajar ini punya perasaan, Hajar ini ngerti kebiasaan suaminya. Lantas

perintah dari Allah untuk hijrah, pergi ke sebuah lembah. Ditinggal di situ, ya jalan, ditinggal sampai istrinya ngomong, perhatikan di sini. Ya, nanti kita ambil faedahnya. Hajar perhatian, tahu bagaimana kebiasaan dari suaminya. Ketika diam, tanya, "Ya Ibrahim, Allah amaraka bihadza." Sebelumnya apa? Dipanggil, "Ya Ibrahim, mau kemana?" Terus jalan, "Ya Ibrahim, mau kemana?" Berkali-kali. Sampai ngerasa sehingga dia ngomong, "Apakah Allah yang memerintahkanmu seperti itu?" Faedahnya. Ibu-ibu, ya, meskipun tadi tak tanya, enggak jawab, ya, tolong dicatat ibu-ibu. Pelajaran faedahnya, seorang wanita salihah, di antara kriteria wanita salihah itu tunduk, patuh, mengikuti suaminya selama suaminya itu tunduk patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Hajar manggil Ibrahim enggak noleh, melaku terus, diteruk. Habis itu tanya, "Apakah Allah yang memerintahkanmu seperti ini?" "Iya," kata Ibrahim. Sudah. Ibrahim Hajar pun nurut. Bahkan kalimatnya ibu-ibu, apa katanya Hajar tadi? "Idzan la yudhayyi'una," maka Allah Subhanahu wa taala enggak akan menyia-nyiakan kami. Siapa? Ya saya sebagai ibu dan anak saya yang ditinggalkan di sini. Jadi bagaimana wanita yang salihah, yang kedua faedahnya, hendaknya senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan dirinya dan keluarganya selama apa? Selama itu terkait tentang ibadah, syariat, tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perempuan itu harus punya perasa. Ya, perasanya itu harus kuat. Ya, harus tahu kebiasaan suaminya seperti apa. Oh, suami saya seperti ini. Dia harus ngerti. Dan ini juga untuk bapak-bapak. Tapi bapak-bapak insyaallah ngerti. Biasanya bujuku lapo, ya, ngene harus ngerti. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tahu kebiasaan siapa? Aisyah. Jadi Aisyah itu kalau lagi enggak enak hati atau kurang serak sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kalau ngomong sumpahnya, itu ngomongnya sumpahnya bukan demi robnya Muhammad, tapi demi robnya Ibrahim. Tapi kok pas waktu bunga ya bahasa Jawanya. Pas waktu lagi enak hati nih, itu kalau ngomong sumpah demi robnya Muhammad. Dan Nabi ngomong, "Saya tahu kamu lagi enggak enak." Cara Jawanya lah. Kamu kalau lagi enggak enak, ngomongmu itu demi Rob Ibrahim. Tapi kalau lagi senang, lagi enak, demi Rob siapa? Muhammad. Maka pasangan suami istri harus tahu bagaimana kebiasaan, harus perasa. Iki bojoku wae ngene, iki bojoku ngene, harus. Itu tiga faedah di antaranya dari banyak sekian faedah. Lanjut ceritanya. Setelah Ibrahim jalan, setelah tahu Hajar ini bahwasanya ini adalah perintah Allah, lantas Hajar balik ke tempat ditinggalkan itu, Ibrahim terus jalan. Ibrahim terus jalan sampai ke tempat yang tinggi, sampai keluarganya itu enggak melihat. Jalan sampai ke tempat yang tinggi, sampai keluarganya enggak lihat, sampai Hajar itu sampai enggak lihat. Habis itu Ibrahim pun menghadap ke Ka'bah. Ibrahim mengangkat tangannya berdoa. "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzir'." "Wahai Rabbku. Aku telah meninggalkan sebagian dari anak keturunanku di sebuah lembah yang mana lembahnya ini enggak ada tanam-tanamannya, enggak ada air, enggak ada kehidupan di dalamnya."

0: tuqimus shalah, agar mendirikan salat. Inda baitikal muharram, di dekat apa namanya? Rumah Baitullah ya, yang mulia. Jadi, ya Rabbku, aku telah meninggalkan ya sebagian dari anak keturunanku ya di sebuah lembah yang tidak ada tumbuhannya ya, di dekat Ka'bah, di dekat rumahmu yang mulia. Agar apa? Liyuqimus shalah, untuk mendirikan, menegakkan sholat. Ya, dalam Al-Baqarah ayat 126. Pelajarannya, faedahnya. Seorang suami ya, dalam kondisi apapun, terutama dalam kondisi yang berat di hal ekonominya atau hal kehidupan keluarga yang lainnya ya, jangan lupa berdoa. Ya, Bapak, Ibu-ibu, ya, suami panjenengan ya, ketika bekerja, ketika di luar rumah, itu terkadang suami itu enggak senantiasa bisa memperlihatkan apa perhatiannya kepada keluarganya. Ya mungkin diem, ya Ibrahim, ya sudah diem. Tapi di luar itu, ya, tanpa sepengetahuan keluarganya, ia berdoa bermunajat kepada Allah. Dan ini yang harus dilakukan oleh seorang suami, seorang kepala rumah tangga. Gantungkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anak saya masih bayi, masih menyusui, dan ini perempuan istri saya ditinggal sendiri, hanya dikasih bekal sekantong kurma dan sekantong air. Maka siapa yang bisa menolong? Siapa yang bisa nolong? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang pertama jawaban dari Hajar, Allah, idzan la yudayyi'una Allah. Ketika tahu bahwasanya ini perintah dari Allah, Hajar itu langsung ngomong, Allah enggak akan menyia-nyiakan kamu. Dan sebagai seorang suami, ia meninggalkan, ia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Berdoa. Ya. Al-Baqarah 126 itu ya, pertama Ibrahim ngomong, ya Rabbku, ya aku tinggalkan anakku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman tumbuhan di dekat Baitullah, agar apa? Agar engkau, agar mereka bisa mendirikan, mengerjakan sholat. Warzuq ahlahu minas thamarat, dan berikanlah rizki berupa apa? Buah-buahan. Ya, jadi mohon kepada Allah agar dijaga, agar diberi rizki. Waj'al afidatan nas tahwi ilaihi, dan jadikanlah hati manusia itu condong senang kepada mereka. Lihat, lafadznya di sini bukan untuk dijadikan manusia itu didatang ke tempat itu, karena enggak ada orang. Nabi Ibrahim berdoa tidak agar orang-orang itu datang ke tempat itu, karena enggak ada orang. Lafadznya jadikan hati manusia itu apa? Condong kepada mereka. Sehingga datang kan kabilah dari Yaman itu kan Zulqum kan, sehingga orang kalau hatinya itu terpaut, maka jasadnya itu akan ikut. Tapi kalau hanya jasadnya dan hanya ngambil manfaatnya, maka hatinya tidak. Sehingga faedahnya ya, bagaimana doa Nabi Ibrahim ingin manusia itu hatinya condong kepada mereka, akan memperhatikan dan yang lainnya, dan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi pelajarannya bagi bapak-bapak ya, hendaklah senantiasa berdoa kepada Allah ya, titipkan keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan untuk mereka, karena yang bisa menjadikan kebaikan ada pada keluarga kita, yang bisa menjaga keluarga kita, yang bisa memberikan kecukupan kepada mereka, itu adalah Allah. Faedah yang lainnya di sini disebutkan para anbiya itu kalau berdoa ya, dimulai dengan Rabbana, Rabbi, Rabb. Ya, bukan ya Allah, ya Ilahi. Itu menunjukkan bahwasanya tauhid rububiyah. Rabb, Rabbana. Rabb itu yang mengatur alam semesta, yang bisa mendatangkan waj'al afidatan nas tahwi ilaihim, yang bisa mendatangkan warzuq ahlahu minas thamarat, itu Allah. Karena Allah itu Rabbul Alamin, yang mengatur alam semesta. Ya, sehingga terkait tentang tauhid rububiyah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu dalam Quran surat Al-Baqarah 126. 6. Ya. Di ayat itu juga ya ada ayat yang lain ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya, di antara doa ya, setelah Nabi Ibrahim mengangkat tangannya berdoa tadi, ada doa lah juga Rabbi ja'al hadza baladan amina ya warzuq ahlahu minas samarat. Ayat yang lain juga ada yang sama, cuman bedanya itu di alif lam. Ya, dalam Quran surat Ibrahim insyaallah. Rabbi ja'al hadza al-balad. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadi, di antara doa Nabi Ibrahim ya, itu Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ini diucapkan tatkala apa, lembah wadi Mekah itu masih belum berpenghuni, masih belum berpenghuni, masih ditinggali istri dan anaknya Hajar dan Ismail, sehingga berdoa agar dijadikan tempat negeri yang aman dan berikan rizki buah-buahan kepada mereka. Setelah berlalu ya, Ibrahim Zurhum sudah datang, sudah banyak orang menempati di situ. Ya, Ibrahim datang lagi, Ibrahim baru berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina, ada alif lamnya. Karena sudah menjadi sebuah pemukiman. Ya, dan tambahannya di situ wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ibu-ibu sudah mendengarkan ya? Coba saya tanya sekarang ibu-ibu. Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman ya, memberi kabar gembira untuk Ibrahim, yang mana Ibrahim punya dua anak, yaitu hulam. Sebutkan ibu-ibu, hulam apa dari dua yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala? Ibu-ibu bisa, ibu-ibu ada enggak? Ada ya, kalau bapak monggo silahkan. Nggih, Pak Amin. Sama dua. Dua. Hulam Halim sama? Hah? Halim. Alim. Iya, Mas, kasih hadiah, Mas. Yang mana, Mas? Nanti saya yang milih salah. Ini. Iya, kasih. Hula, nggih, monggo. Itu sudah. Hulam Halim, Hulam Alim. Halim untuk Ismail. Alim untuk Ishak. Ibu-ibu, ini tak kasih pertanyaan duluan, soalnya belum ada yang jawab. Saya khawatir enggak ada ibu-ibu ini di sana. Iya, coba ibu-ibu, apa faedah dari Hajar yang disampaikan? Tiga tadi saya sampaikan, sebutkan satu saja. Ibu-ibu, faedah dari kisahnya Hajar. Ada ibu-ibu? Tidak ada. Halo. Iya. Iya, kalau enggak ada bapak-bapak lagi. Monggo, Mas. Oh, ada. Mas, ada, Mas. Bentar. Ya, silakan ibu-ibu. Apa?
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Nggih, Bu, monggo.
1: Saya mau jawab.
0: Nggih.
1: Faedahnya bisa dari Hajar tadi, gih, yaitu satu, menggambarkan seorang istri yang salehah, yang mana dia itu percaya pada suaminya. Kalau dia ditinggalkan di padang pasir itu atas izin Allah. Itu Ustaz.
0: Satu saja?
1: Ya, katanya satu aja.
0: Oh iya. Insyaallah. Ini memang sesuai ya. Jawabannya sesuai. Ya, dikasih hadiah, Mas, nanti untuk ibu tadi. Sudah ya? Oh, sudah ada panitia. Ya, Masya Allah. Masnya, monggo, Mas. Karena masnya kan suami, jadi faedah untuk suami dari Nabi Ibrahim apa? Nggih, satu aja enggak apa-apa. Baik, Masya Allah. Allah yubarik fik. Ya, dikasih hadiah, Mas ya. Jamaah yang dirahmati Allah, ya, karena waktu yang singkat, ya, itu diantara faedah dari kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Saya kasih dua lagi materi tambahan, ya, dari waktu yang singkat ini, yang bisa kita ambil pelajaran. Sebenarnya banyak dari kisah Nabi Ibrahim itu, ya, dan keluarganya itu banyak sekali faedah yang bisa kita ambil, pelajaran-pelajaran yang hendaknya kita amalkan untuk diri dan keluarga kita. Jadi selama kita itu masih hidup dan bertemu dengan bulan Dzulhijjah, itu Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan kepada kita agar senantiasa belajar, mengambil pelajaran dari kisah nabi yang mulia yaitu Ibrahim. Oke. Nabi Ibrahim ini bisa dikatakan abul anbiya oleh kata ulama. Kenapa? Karena dari Nabi Ibrahim ini turunannya itu adalah para nabi. Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat-sangat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memiliki apa? Sebutan gelar Khalilur Rahmah. Maka banyak faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya pada kesempatan kali ini dua. Jadi yang pertama tadi, ya, sekarang yang kedua yaitu ingat ayat, ya, pertanyaannya, Mas, ini yang besar boleh ya buat tadi ya? Ya, coba sekarang baca enggak apa-apa. Ya, baca enggak apa-apa, melihat kerpean enggak apa-apa, sebutkan ayat, ya, yang mengisahkan tadi yang pertama kisah antara Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail masih bayi. Sekarang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang senantiasa kita baca kalau kita masuk bulan Dzulhijjah. Monggo. Kasih yang besar, Mas, ya. Ayo, siap, ibu-ibu, bapak-bapak, monggo. Sudah hafal sebenarnya itu. Banyak sering kita dengar ayat yang menjelaskan terkait tentang Nabi Ibrahim dan Ismail berdua yang ada kaitan dengan ibadah di bulan Dzulhijjah. Hah, kelune wis jelas. Ayo. Jelas itu ciri-cirinya. Ah, monggo nggih, Mas. Ahlan wa sahlan. Sampeyan kok gak ngemsi dino iki, Mas? Monggo.
2: Di surat As-Saffat ayat 102. Di ayatnya falamma balagha ma'ahus
0: sa'ya.
2: Sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni
0: atbahuka
2: fanzur madha tara qala ya abati alma tuhmaru satajiduni insya'allahu minasabirin. Artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha besarnya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku berimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu? Dan dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar.
0: Nah, jazakumullah khairan, Mas, kasih hadiah. Iya, yang besar, Mas. Taib, jazakumullah khairan. Jamaah yang dirahmati Allah, perhatikan di situ. Ya, ayat yang sering kita dengar, kita baca, ya, terutama ketika Idul Adha yang kaitannya tentang kurban. Ya, kalau ngomong kurban, haji, Idul Hijjah, ya, itu enggak keluar dari Ibrahim dan keluarganya. Di antaranya ayat ini. Tadi doanya Nabi Ibrahim apa? Rabbi habli minas salihin. Jawabannya Allah apa? Fabasyarnahu bihulamin halim. Ini halimnya itu tatkala disembelih, tatkala turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bunai, inni arafil manam anni adbahuk. Apa jawabannya? Ya abati, if'al ma tu'mar, satajuduni insyaallah minas sabirin. Ini halim. Ya, jadi di antara hikmahnya Ismail itu hulam halim karena akan mendapatkan ujian berupa hal yang berat ini, butuh kesabaran. Ya, butuh sifat halim. Butuh sifat penyantun, sabar, menerima, tenang, kedewasaan yang tinggi itu dibutuhkan. Ya, karena enggak mudah untuk bisa menerima apa ujian seperti ini. orang yang dewasa umurnya, ya, tua umurnya, ya, enggak mungkin bisa menerima apa konsekuensi dari ibadah yang ada disembelih ataupun menyembelih anak, ya, kalau enggak mempunyai sifat halimin. Maka di antara faedah dikatakan oleh Dr. Haitham bin Muhammad Sarhan, itu di antaranya, ya, ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Apa? Islam berserah diri yang sesungguhnya. Faedahnya bagaimana Ibrahim dan Ismail itu memberikan pelajaran kepada kita makna Islam yang sesungguhnya apa? Berserah diri kepada Allah. Tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, itu Islam berserah diri. Dan ikhlas. Ya, disembelih itu bukan karena yang lain. Ono wong gelem disembelih karena di apa ya, diucapkan ini orang yang masyaallah. Enggak ono wong disembelih mati. Ya. Jadi ikhlas sesungguhnya. Islam itu menerima, tunduk patuh dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat berserah diri yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan juga Ismail. Dan inilah halim, ghulam halim ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan di antara pelajarannya, lihat apa kata Ismail. Satajiduni insyaallah. Jadi insyaallah. Ya, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekuatan, kesabaran, sifat halim yang dimiliki menerima dari konsekuensi amalan ibadah yang dibebankan kepada dirinya itu insya Allah. Satajiduni minasabirin, insya Allah. Wahai ayahku, engkau akan mendapatkan diriku sebagai orang yang sabar. Maka kuatnya panjenengan jam 7:30, ya, ngenteni kajian, itu ngenteni konsumsi kan? Enggak, karena enggak ada di poster tulisan konsumsi. Yang ada ilmu. Panjenengan datang ke sini kuat dengarkan, ya. Ini panjenengan kuat lunggu nang dhuwure karpet. Ini aku kademen sikilku, Pak. Ya. Itu kenapa Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ismail siap disembelih. Itu ngomongkan insyaallah. Jadi Allah mengajarkan kepada kita. Ya, sekuat-kuatnya kita, semampu-mampunya kita melakukan sesuatu, jangan lupa insyaallah. Dan benar-benar Allah yang bisa menjadikan kita itu mampu. Ya, panjenengan siap beli unta. Tapi kalau sing dodolan nang kene, Mas. Ya, insyaallah. Yang memberikan siapa Allah? Ya, pelajaran yang lainnya. Coba lihat sini. Ya. Ingat ini untuk bapak, ibu. Ya, didik anak itu bukan maksa. Didik anak itu bukan neken. Ya, apa yang dikatakan Ibrahim? Itu ada ikhtiar, Pak. Padahal ini apa? Perintah. Perintah dari Allah kepada Ibrahim untuk nyembelih Ismail, dan Ibrahim menjalankan perintah Allah tatkala menyampaikan kepada anak, bahasanya itu bahasa ikhtiar. Apa tadi yang disampaikan? Ayatnya, ya. Inni arafil mana anni azbahu. Fanzur madza tara. Kasih pilihan. Bahasanya, ya, maka kalau ngajarin didik anak itu jangan terlalu memaksa. Gunakan bahasa yang baik. Ya, ayo nak sholat. Ayo sama Abi, nemeni Abi nak sholat. Nak, besok ini gini. Ayo nemeni Abi. Nak, ada dawuh. Ayo sama ibu. Ya, kasih bahasa-bahasa yang tidak apa menekan. Ini yang diajarkan oleh Ibrahim. Dan juga lihat bagaimana Ibrahim ngomongnya kepada anaknya, ya bunai. Ya, dalam bahasa Arab panggilan penuh kasih sayang. Sehingga jawaban dari Ismail apa? Ya abati. Ya, panggilan kepada bapak. Dalam bahasa Arab susunan yang menunjukkan ya kasih sayang, penghormatan. Maka Pak, Bu, kalau panjenengan pengen mendapatkan hormat dari anak panjenengan, perlakukan anak kita dengan penuh kasih sayang dan hormat. Bahkan bahasa kita, bahkan omongan kita. Ibrahim ngomong, ya bunai, iki perintah Pak dari Allah Subhanahu wa taala, perintah. Meskipun lewat mimpi, tapi cara menyampaikannya, anaknya dijak ngomong, ya bunai, ya, dipanggil dengan panggilan penuh kasih sayang. Bahasanya halus baik. Ya, ini bentuk apa? Pendidikan. Jadi minta anak kita sholat, minta anak kita baca, ngafalkan Al-Quran, ngajak anak kita puasa Arafah dengan cara mendidik, dengan cara yang lembut dan kasih sayang. Ya, sudah 11.15, jam saya kurang 5 menit lagi. Ya, sudah saya peringkas terakhir. Jadi secara kesimpulan saya sampaikan 3 hal. Yang pertama, bagaimana doa? Jadi ini terkait tentang doa. Doa yang diucapkan Nabi Ibrahim, ya, sebelum punya anak. Jadi mohon agar memiliki anak, anak yang soleh. Ya. Kedua, Nabi Ibrahim berdoa, kalau sudah punya anak, itu doakan yang baik. Ya, jadi keluarga, jadi pemimpin rumah tangga, pemimpin keluarga, banyak berdoa, gantungkan semua kepada Allah. Begitu juga seorang ibu, dalam mematuhi, dalam menjalankan kewajiban seorang istri, seorang ibu, jangan lupa gantungkan semua kepada Allah. Bukan karena kecantikan, bukan karena kekayaan, bukan karena kelulusan, bukan karena pandai masak, pandai ngerayu diri kita, tapi semua itu dari Allah. Kekuatan panjenengan ibu-ibu dalam berkhidmat kepada suami, dalam mendidik anak, itu dari Allah. Maka gantungkan. Idzan la yudayyi'un Allah. Ya, kisah lain bagaimana apa namanya Hajar naik ke bukit Safa, naik ke Marwah, usaha terus untuk apa? Untuk menjadikan anaknya ini bisa makan. Ya, karena persediaan sudah habis, air susu sudah enggak bisa keluar, anaknya nangis, maka usaha. Usaha. Perempuan itu juga harus berusaha. Ya, bantu suamimu dalam hal apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia di situ itu bertahan, ya, untuk menghidupi anaknya. Itu bertahan dalam rangka apa? Membantu suaminya untuk apa? Menjalankan ketaatan. Kan itu kan perintah dari Allah. Makanya sabar dia itu. Ya, usaha, enggak hanya diam. Meskipun hasilnya bukan di bukit Safa. Hasilnya bukan di bukit Marwah, padahal usaha ikhtiarnya Hajar itu ke Safa, ke Marwah. Hasilnya di mana? Donggone anake nangis. Maka usahalah dimanapun berada, meskipun nanti apa kata Allah Subhanahu wa taala, hasilnya itu di mana, Allah yang tahu. Ya, yang terakhir di antara doa Nabi Ibrahim. Jadi sebelum punya anak, banyak-banyak doa. Ketika punya anak, banyak-banyak doa, karena itu yang bisa membantu kita. Lah, yang terakhir di antara doa yang ingin saya sampaikan di sini, ya, kalau doanya Nabi Ibrahim banyak. Di antaranya disebutkan bapak tadi itu, ya. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, ya, di antara doa Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim mengatakan wala tuhzin. Yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Perhatikan. Ibrahim itu berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau hinakan diriku, janganlah engkau jadikan kesedihan atas diriku pada hari tatkala mereka itu dibangkitkan nanti biyaumil qiyamah, semua orang-orang kafir, semua manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan saat dibangkitkan itu aku terhina, dihinakan, sedih. Yang mana pada hari itu apa? La yanfa'u malun wala banun. Enggak bermanfaat harta anak. Makanya di awal Ibrahim berdoa apa? Rabbi habli minas solihin. Makanya tatkala meninggalkan anaknya dan tatkala anaknya sudah dewasa, berdoa apa? Kebaikan. Karena anak tok itu enggak cukup. Harta tok itu enggak cukup. Ngerti tok kan? Halo, Surabaya ini, mau enggak ngerti tok? Harta saja itu enggak cukup. Anak saja itu enggak cukup. Karena apa? Nanti hari dibangkitkan itu enggak bermanfaat harta saja. Enggak bermanfaat anak saja. Tapi yang bermanfaat itu apa? Harta yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Anak yang soleh, yang menjalankan ketaatan dan bersama kita menjalankan ketaatan. Dan juga illa man atallaha biqalbin salim. Qalbun salim, hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari menjalankan apa yang diperintah Allah. Jadi hatinya itu benar-benar menjalankan perintah Allah. Berserah diri tadi. Hatinya itu ia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi tunduk patuh menerima. Jemaah yang dirahmati Allah, mungkin dalam waktu yang singkat ini, Allah taala alam, ya, setengah 12 saya mohon maaf, ya, jika ada kesalahan ataupun kekurangan, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mengisi hari-hari yang sisa, tinggal berapa hari dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, mari kita optimalkan dengan berbagai macam amal ibadah ya, untuk mengagungkan, untuk mengisi hari-hari, waktu-waktu yang mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala bentuk amalan yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Saya kembalikan kepada MC atau moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iman TV.
4: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: menanti. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Senin pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Sulhan Jauhari Hafizahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Anwar Samuri Hafizahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Salim Ali Ghanim Hafizahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
8: Hendaknya tidak bosan-bosan kita senantiasa bersyukur dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga saat ini melimpahkan untuk kita karunia. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tidaklah yang ada pada diri kalian di antara kenikmatan kecuali itu datang dari Allah. وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Dan seandainya kalian menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak mampu melakukannya. Yang paling membuat kita cemas, kalau seandainya kita belum mampu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia banyak berbuat kezaliman dan banyak melakukan kekufuran. Kecemasan itu bertambah ketika kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan wa qalilum min ibadiy syakur. Sedikit saja dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memudahkan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya.
9: La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak lurus, tidak istiqamah iman seseorang sampai lurus dan istiqamah kalbunya. Dengan demikian diketahui bahwa pokok istiqamah itu ada di dalam kalbu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa pada jasad raga setiap manusia ada satu gumpalan. Idza salahat salahal jasadu kullu. Jika gumpalan ini baik, maka menjadi baiklah seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan apabila organ berupa gumpalan ini rusak, maka menjadi rusaklah semua anggota tubuh. Subhanallah. Ini jenderalnya, bahkan ini adalah rajanya. Apa yang dititahkan oleh raja akan dilaksanakan oleh segenap pasukannya. Jika kalbu seseorang itu baik, maka akan menjadi baiklah seluruh anggota tubuhnya. Jika kalbu seseorang rusak, maka rusaklah segenap anggota tubuhnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa gumpalan tadi adalah kalbu. Berarti pokok istiqomah ada di mana? Ada di istiqomahnya kalbu.

0: Namanya orang tua mungkin omongannya sering nyeletuk atau sering ngomel. Itu harus sabar. Karena sabarmu menghadapi kedua ibu bapakmu itu bagian dari baktimu. Bakti itu enggak sekedar berbuat baik kepada ibu bapak. Bakti itu tidak sekedar tidak nyakiti ibu bapak. Tapi bakti yang lebih sulit adalah sabar dari orang tua. Itu juga bagian dari kesabaran. Mungkin sudah berusaha nyeneng no atine wong tua, tapi dari wong Jawa gak dioleno gawe. Gak dianggap, yang diunggul-unggulkan adalah anaknya yang satu. Ini anak sudah berusaha sebaik mungkin, tapi gak dianggap. Yang diangkat-angkat selalu anaknya yang satu yang kaya misalnya. Maka ini gak boleh sakit hati, karena itu bagian dari berbakti adalah sabar dari gangguan orang tua. Harus sabar. Karena dulu ibumu, bapakmu sudah sering engkau ganggu ketika engkau masih kecil. Maka ketika orang tua sudah tua, harus sabar. Mungkin diomelin, sabar. Tidak boleh membentak orang tua. Ya. Tidak boleh meninggi di depan orang tua, gak boleh. Ya, harus selalu menunjukkan kerendahan hati di depan ibu bapak kita. Itu ya.
1: Ingin berangkat ke tanah suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh Bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138240846. Tabungan Umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.
2: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga. Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Yuk, umroh bersama Madai.

0: Barang siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan pernah diterima di sisi Allah. Dan dia pada hari akhir kelak termasuk orang-orang yang merugi. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang mendengarkan aku dari umat ini, baik dia seorang Yahudi ataupun Nasrani, kemudian mereka meninggalkan dunia yang fana ini, namun mereka tidak beriman kepada aku dan terhadap apa yang Allah utuskan aku padanya, kecuali mereka termasuk ashabin, termasuk penduduk neraka. Tidak ada alasan setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali seorang manusia beriman kepadanya. Jikalau mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pilihannya ada satu saja, mereka termasuk penduduk neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
1: Ahlus sunnati wal jama'ati, yang di atas manhaj, di atas aqidah, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, in qa'adat bihim a'maluhum ay laysa indahu a'malun katsira. Dia tidak memiliki amalan yang banyak. Dia tidak memiliki amalan-amalan sunnah, tapi menjaga kewajiban. Tapi dia di atas aqidah, di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah, qamat bihim aqaiduhum, akan diangkat oleh Allah Azza wa Jal, ditinggikan akan dengan aqidah, artinya karena keyakinannya, manhajnya yang benar, maka akan diangkat oleh Allah Azza wa Jal. Sebaliknya, wa ahlul bidah yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah dalam akidah, in kasurat a'maluhum, meskipun banyak amalan mereka, qa'adat bihim aqaiduhum, dihisab oleh Allah Azza wa Jalla karena akidah yang menyimpang tadi itu. Karena apa? Al-aqidah al-fasidah tu'assir fil amal, karena akidah yang sesat, keyakinan yang sesat, itu akan pengaruh kepada amalan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
6: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah. Taqaddamu huna ya ikhwah. Ini kok kosong sini ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali di majlis ilmu di salah satu rumah Allah. Kita senantiasa memohon tambahan ilmu, dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat, dan kita senantiasa memohon taufiknya diteguhkan di atas Islam, di atas sunnah, sampai ajal menjemput kita. Baik, bahasan kita insyaallah tentang al-ujub. Namun sebelum menyelesaikan atau sebelum memasuki bab al-ujub, kita sampaikan kesimpulan dari bab yang sebelumnya. Ada 7 fawaid bab yang sebelumnya kaitan dengan hati-hati dari mengikuti langkah-langkah syaitan. Telah dijelaskan ayat hadis, kemudian juga aqwal as-salaf. Kemudian muallif menyampaikan 7 fawaid dari bab ini. Yang pertama ialah al-hadar min ittiba'i khutuwati syaitan. Hati-hati, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat 21 surat An-Nur. Demikian pula Al-Baqarah 168 dan 208. Demikian pula Al-An'am 142. Ayat-ayat di atas melarang kita, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Di antara kemudian faedah

bahwa, dan ini kesimpulan juga, min fiqhil abdi ma'rifatuhu bituruqi madakhili syaitani alaih. Termasuk fiqh, kefahaman agama seorang hamba ialah dengan mengenali jalan-jalan syaitan, mengenali pintu-pintu syaitan ketika dia memasukinya. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam hal ini telah menjelaskan, demikian pula Ibnu Jauzi, bagaimana syaitan membisikkan bisikannya kepada anak Adam. Dan hendaknya kita senantiasa berlindung kepada Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim yang telah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu dalam kitabnya Bada'iul Fawaid menyebutkan 10 hal yang bisa membentengi dari syaitan. Beliau sampaikan yang pertama adalah senantiasa berlindung kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, menjaga zikrullah, zikir kepada Allah senantiasa dijaga, baik itu sejak bangun, bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, keluar rumah, masuk rumah, masuk masjid, keluar masjid, zikir pagi petang. Ini semua bisa membentengi dari syaitan. Bahkan sampai sebelum tidur kita dianjurkan untuk banyak zikrullah azza wajal dengan zikir yang telah ditetapkan, membaca ayat kursi, membaca doa, dan yang lainnya. Yang ketiga, al-ghulu wal-jafa'u khilafu amrillah. Faedah yang ketiga, al-ghulu melampaui batas, wal-jafa' kebalikannya, lalai adalah khilafu amrillah, menyelisihi perintah Allah. Artinya dalam hal ini, seorang hendaknya mengetahui bagaimana Nabi SAW dalam baik ibadahnya, demikian pula dalam muamalahnya, khususnya ibadah kepada Allah, khususnya ibadah, karena syaitan itu senantiasa akan menyesatkan hambanya dengan dua cara. Mungkin yang pertama dengan membisikkan untuk senantiasa melakukan ibadah sehingga terjatuh kepada ghulu, atau sebaliknya dia, syaitan, membisikkan kepada hamba untuk melalaikan kewajibannya. Nah, ini ghulu wal jafa. Yang keempat, ma'rifatu ahammil asbab allati ta'simu bi'idnillah min makaidi syaitan. Mengetahui, mengenali sebab-sebab yang penting, yang utama untuk terjaga dari godaan tipu daya syaitan. Dan ini telah kita sampaikan, disebutkan di bawah itu catatan kaki, undur Bada'iul Fawaid. Jadi lihat tulisan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Bada'iul Fawaid, qa'idatun fi ma ya'tasimu bihi al-'abdu min syaitan. Jadi ada kaidah yang dengannya itu seorang hamba bisa terbentengi dari syaitan. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim 10 sebab. Yang kelima,
Faedah yang kelima, al-ilmu sababun ra'isun fin najati min maka'idis syaitan. Ilmu yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu agama, ilmu syar'i, adalah sebab utama dalam keselamatan dari tipu daya syaitan. Tentunya ilmu ini adalah ilmu nafi'. Ilmu nafi' ialah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan. Dan senantiasa talibu ilmin, bahkan al-muslim senantiasa memohon kepada Allah untuk dimudahkan dalam mengamalkan ilmu, dimudahkan dalam ibadah kepada Allah, sebagaimana kita senantiasa memohon kepada Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dalam ibadah kepada Allah, dalam mensyukuri nikmat Allah, dalam zikrullah, kita senantiasa memohon kepada Allah, ya Allah, tolonglah aku, tolonglah kami, bantulah kami, senantiasa mengingatmu, senantiasa mensyukurimu, dan perbaikilah ibadahku. Ibadah kita Allah lah yang memperbaiki, namun kita pun wajib mengupayakan, baik itu dengan mengilmui dan mengamalkan. Jadi ilmu agama, ilmu syar'i ini adalah sebab utama dalam keselamatan atau untuk selamat dari tipu daya syaitan. Namun sekali lagi, jangan kemudian seorang itu bangga dengan ilmunya. Nanti akan ada bab selanjutnya tentang ujub. Jangan kemudian dia bangga dengan ilmunya, lalai akan pertolongan Allah, senantiasa memohon kepada Allah, bahkan dari godaan syaitan. Mohon kepada Allah perlindungan dari godaan syaitan. Faedah yang keenam, ma'rifatul adu alladhi nadhara nafsahu bi'igwa'i bani adama bimaka'idihi al-khafiyyah. Mengenali musuh, yang dimaksud dengan al-aduhna di sini adalah asyaitan, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 168, demikian pula di 208 Allah mengatakan innahu lakum aduun mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Mengenali musuh alladhi nadhara di sini wa'ada, yang mana dia nadhar, dia berjanji kepada dirinya untuk menyesatkan, bi'irwa'i idlali bani adam, untuk menyesatkan anak Adam dengan tipu dayanya, sebagaimana yang Allah sebutkan bagaimana dialah iblis kepada Allah Azza wa Jal, dia mau menyesatkan manusia. La ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis, syaitan akan menyesatkan anak Adam kecuali hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas, yang mentauhidkanmu, yang ikhlas ibadah kepadamu. Iblis, syaitan tidak akan sanggup. Makanya pentingnya at-tauhid, pentingnya ikhlas kepada Allah Azza wa Jal, dan ini dengan ilmu. Dan yang ketujuh, makaid syaitan min akbaril muawwiqati fi tariqi salahin nafsi wa tazkiyatiha. Bahwasanya tipu daya syaitan ini adalah penghalang terbesar dalam memperbaiki jiwa dan tazkiyah, dan memtazkiyahnya.
Jadi ketika seorang hendak melakukan tazkiyatun nafas, dia juga mesti memahami tipu daya syaitan supaya tidak terjerumus dalam tipu dayanya. Bahkan ketika dia itu ahli ibadah, seorang manusia yang ahli ibadah, hamba Allah yang ahli ibadah, syaitan akan membisikkan untuk senantiasa ibadah, ibadah, ibadah, ibadah, sampai dia melakukan hal yang tidak ada tuntunannya. Ini 7 fawaid dari bab yang telah lalu tentang langkah-langkah syaitan. Bab yang selanjutnya, al-mu'allif mengingatkan tentang al-hadar minal ujub. Dan ini bab penting sekali untuk diketahui, baik bagi seorang muslim, muslimah, khususnya penuntut ilmu. Karena tidak sedikit kadang penuntut ilmu yang sudah mendapatkan ilmu, dia bangga dengan ilmunya. Dia mengatakan, inilah yang aku miliki karena kesungguhanku, atau semisalnya. Dia lupa, lalai bahwasanya Allah lah yang menetapkan, menentukan. Yaqul muallif, bab al-hadar minal ujbi. Kemudian disebutkan ayat-ayat dan hadis. Qala Allah Ta'ala, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Surat An-Nahl ayat 53. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Sesungguhnya segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah Azza wa Jal. Tayyib, apa hubungan alaqah ayat ini dengan judul di atas? Al-Mu'allif meletakkan judul Al-Hadar Minal Ujub, hati-hati dari ujub. Al-Mu'allif mendatangkan ayat ini, Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah Azza wa Jal. Ma'alaqatu al-unwan bihadhil ayah. Taib, ada yang bisa menjawabnya? Taib, mana? Bahwasanya semua yang dia miliki dapatkan dari Allah. Tayyib, wa hadza aidan min Allah. Atik. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah Azza wa Jal. Apa itu ujub? Ujub itu dia bangga diri, menganggap apa yang dia dapat, apa yang dia miliki, harta yang dia dapat, ilmu yang dia miliki, betul-betul usahanya. Oh, ini dari usaha saya. Ini memang kecerdasan saya sehingga mendatangkan keuntungan sekian-sekian. Dia lupa bahwasanya Allah Azza wa Jal, apapun yang dimiliki, didapat oleh manusia, ilmu, harta, apapun itu, semuanya hakikatnya minallah. Yaqulu ahli tafsir, wa ma bikum min ni'matin. Apapun nikmat, segala nikmat, hidayah, sihatu jismin, wa sa'ati rizkin, wa waladin, wa ghairi dhalik. Baik itu hidayah, kesehatan badan, keluasan rizki, anak, wa ghairi dhalik, dan yang lainnya, ilmu, faminallahi wahdahu, semuanya
dari Allah Azza wa Jal, fahuwal mun'imu biha alaikum. Dialah Allah Azza wa Jal zat yang memberi nikmat atas kalian. Jadi ayat ini Allah Azza wa Jal mengingatkan kita semua untuk senantiasa mengingat Allah, kembali kepada Allah, bahwasanya apapun yang kita miliki, apapun yang kita dapatkan, semuanya dari Allah, dan Allah kapanpun kehendak untuk mengambilnya. Qarun dalam Al-Quran dikisahkan bagaimana dia sombong dengan harta yang dia dapatkan. Allah Azza wa Jal ambil kembali. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Jadi, alaqah, hubungan ayat dengan bab sangatlah erat sekali. Pada ayat ini diingatkan kita semua untuk senantiasa mengakui, meyakini bahwasanya semua nikmat, baik nikmat dunia, nikmat agama, itu semuanya dari Allah Azza wa Jal. Ketika seorang taat kepada Allah Azza wa Jal, ini adalah minallah Azza wa Jal. Semuanya hidayah dari Allah Azza wa Jal, taufik minallah Azza wa Jal. Waqala ta'ala, ayat yang kedua, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzaki man yasha wallahu samiun alim. Ayat 21 surat An-Nur. Ayat ini di awalnya sebagaimana yang telah kita jelaskan pada halaman sebelumnya tentang janganlah kalian wahai kaum mukminin mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah Azza wa Jal di awal ayat ini menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fakhsya'i wal munkar. Maka siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya dia menyuruh syaitan itu mengajak kepada kekejian dan kemungkaran. Kemudian Allah melanjutkan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu samiun alim. Walaula fadlullahi alaikum, kalaulah bukan karunia dan rahmat Allah Azza wa Jal, niscaya tak seorang pun di antara kalian bersih dari perbuatan keji. Ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzaki man yasha, melainkan Allah yang membersihkan dari hamba-hambanya yang dikehendaki. Baik, ayat ini jelas mengembalikan bahwasanya semua karunia itu dari Allah. Maka janganlah, ayat ini sebagaimana ayat yang sebelumnya, menguatkan ayat yang sebelumnya, semakna dengan ayat yang sebelumnya, apapun karunia, apapun yang kita miliki, apapun yang bisa kita lakukan, itu semuanya adalah karunia Allah Azza wa Jal, rahmat dari Allah Azza wa Jal. Bahkan dalam masalah tazkiyatun nafas, kaitan dengan ayat ini ada penjelasan, apakah tazkiyatun nafas itu, Allah, apakah tazkiyatun nafas itu fi'lul abdi, perbuatan manusia atau perbuatan Allah? Kembali kepada ayat ini,
ada penjelasan baik disebutkan oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili hafizahullah dalam kitabnya, kitab tipis kecil bagus sekali, Tazkiyatun Nafas Mafhumuha wa Maratibuha wa Asbabuha. Ada satu pembahasan disebutkan, apakah Tazkiyatun Nafas itu fi'lur Rabbi, perbuatan Allah, atau perbuatan hamba. Kemudian disebutkan bahwasanya ulama ikhtalaf. Al-ulama ikhtalaf tentang tafsir ayat qad aflaha man zakkaha. Kemudian disebutkan oleh Ibn Syekhuna Ibrahim bin Amir Ruhaili hafizahullah bahwasanya al-ulama ada dua pendapat dalam hal ini. Kemudian dia menguatkan pendapat Syekh Islam bin Taimiyah yang mengatakan bahwasanya tazkiyah qad aflaha man zakkaha, tazkiyah pada ayat ini adalah perbuatan hamba. Hamba melakukan ibadah kepada Allah, melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan haji, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, meninggalkan maksiat Allah Azza wa Jal. Wa annahu huwa alladhi zakka nafsahu bi fi'li ta'ah. Bahwasanya hamba manusia itu membersihkan jiwanya dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Kemudian dikatakan, masih ucapan Syekh Islam bin Taimiyah, ucapan Syekh Ibrahim, afwan. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Ibrahim, fatazkiyatu huna minal abdi. Tazkiyah pada ayat qad aflaha man zakkaha itu adalah perbuatan hamba dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Lakin la yambaghi an yutanasa anna tazkiyatal abdi li nafsihi hiya bi taufiqillah. Dan janganlah dilupakan bahwasanya tazkiyahnya hamba ketika hamba melakukan ketaatan, melakukan sholat, melakukan puasa, sedekah, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, bahwasanya hal itu taufik dari Allah. Hal itu adalah taufik minallah. Kalau bukan taufik dari Allah, niscaya tidak akan terwujud. Kalau bukan taufik dari Allah, mungkin kalian tidak di sini kumpul kajian. Kalau bukan taufik dari Allah, mungkin saya tidak duduk di sini menjelaskan, menyampaikan. Kemudian disebutkan ayat walihada qala ta'ala, disebutkan ayat ini, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Jadi semuanya walaula fadlullah, kalaulah bukan karunia dan rahmat Allah kepada kalian, niscaya tak seorang pun di antara kalian yang bersih, yang bisa melakukan tazkiyatun nafas. Jadi tazkiyatun nafas itu perbuatan hamba, ketaatan, kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Makanya kita senantiasa memohon taufik kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ketiga, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa la tubtilu a'malakum.

Surat Muhammad ayat 33. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Jadi ini hukum yang wajib, mentaati Allah dan mentaati Rasul. Wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian merusak amalan kalian. Yaqulu As-Sa'di, wala tubtilu a'malakum yashmalun nahi an ibtaliha ba'da amaliha bima yufsiduha min man biha wa min mannin man manna biha wa ijabin wa fakhrin wa sum'atin wa min amalin bil ma'siyah. Dikatakan oleh Syekh Sa'di, wala tubtilu a'malakum, janganlah kalian merusak amalan kalian, mencakup larangan untuk merusak amalan dengan melakukan hal yang menghancurkannya, mungkin mengungkit-ungkit, ujub, sombong, atau dengan melakukan amalan-amalan kemaksiatan yang bisa merusak amalan-amalan kebaikan. Jadi syahid di sini adalah kaitan dengan judul, wala tubtilu a'malakum, dengan ujub, dan janganlah kalian merusak amalan kalian dengan ujub, bangga akan amalan-amalan yang telah dilakukan, akan dunia yang dia dapat, akan ilmu yang dia dapat misalkan. Baik. Al-ujub

ujub itu adalah penyakit hati. Yaqulu Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, al-ujub maradun qalbiyun khatir, penyakit hati yang sangat bahaya. Wal ujub yad'u ila al-kibir, dan ujub ini membawa kepada kecongkakan. Yaqul Syekh Abdul Razzaq ketika dia menjelaskan tentang perbedaan sombong dengan ujub, qala Abu Wahab Al-Marwazi, dinukilkan dari Abu Wahab Al-Marwazi, aku menanya Abdullah ibn Mubarak tentang sombong, mal kibru, qala antaz dari nas, engkau itu meremehkan, mengecilkan manusia, menghina manusia. Fasa'altuhu anil ujub, ketika aku tanya tentang ujub, kata Abdullah, kata Wahab, Abu Wahab Al-Marwazi kepada Abdullah ibn Mubarak rahimahumullah, ketika aku tanya tentang ujub, dia menjawab, antara anna indaka syai'an laisa inda ghairika, bahwasanya engkau melihat sesungguhnya yang ada padamu sesuatu yang tidak ada pada yang lain. Ketika seorang sudah menganggap, itu disebutkan di situ, antara anna indaka syai'an laisa inda ghairik, ini adalah ujub.

ujub, sebab yang utama adalah al-jahl bihaqqillahi ta'ala. Dia jahil akan hak Allah Azza wa Jal. Dia lemah tauhidnya kepada Allah Azza wa Jal. Tidak mengetahui akan keagungan Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua, sebab yang utama adalah al-ghaflatu an haqiqatin nafsi wa qillatil ilmi bi tabi'atiha. Lalai akan hakikat nafas jiwa dan sedikitnya minimnya ilmu tentang tabiat jiwa itu, serta jahil akan aib-aib jiwa itu sendiri. Wal ujub, su'u adab ma'allah. Ujub ini terdapat adab yang jelek, perangai yang jelek terhadap Allah Azza wa Jal. Artinya dia berprasangka jelek kepada Allah. Wal ujub, ujub itu akan seorang apabila kena penyakit ujub waliyadubillah, dia akan lalai akan dosa-dosanya dan akan membawanya kepada kesombongan. Yaqul Syekh Abdul Razzaq, wal ujbu yufdi ila takabburi wat takabburu la yakunu illa an ujbin. Ujub itu bisa membawa kepada kesombongan, sedangkan kesombongan tadi tidaklah didapat atau tidaklah kesombongan itu kecuali dari ujub. Wayaqulu Ibnu Saimin rahimahullahu taala tentang ujub ini, di sana dalam kitab An-Nawawi, dalam kitab Riyadhus Shalihin lin-Nawawi, ada satu bab, di bab sekitar 72 gitu, bab larangan sombong dan ujub. Larangan sombong dan ujub. Kemudian sebagaimana biasanya Al-Imam An-Nawawi menyebutkan ayat-ayat dan hadis. Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika mensyarah, menjelaskan tentang Riyadhus Shalihin, menjelaskan tentang ujub ini, dia mengatakan an yaral insanu amala nafsihi, yaitu seorang yang melihat amalannya yang dilakukan kemudian dia bangga akan amalannya. Ujub ini yakunu fil amal, ujub itu dalam perbuatan, sedangkan kesombongan itu pada jiwa. Yaqulu Ibnu Utsaimin wal ijabu yakunu fil amal wal kibru yakunu fin nafs. Makanya ketika Nabi ditanya tentang sombong, al kibru batarul haq, menolak kebaikan, menolak yang hak, jiwanya menolak yang hak. Wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia dengan apa? Dengan jiwanya. Tapi kalau ujub itu dengan amalannya, amalan yang dilakukan, oh aku sudah begini, aku sudah, amalan yang dilakukan dia bangga. Wa kilahuma khuluqun madzmum, kata Ibnu Utsaimin, dan keduanya itu adalah perangai yang
tercela. Adapun saya sampaikan yang lain sebelum hadis ini, nanti kita hadis ini kita sampaikan di waktu yang akan datang aja.

0: Di antara ilaj al-ujub, di antara obatnya ujub, maksudnya mengobati ujub, dia senantiasa melihat taufik minallah azza wa jalla. Andai kata taufik minallah ta'ala. Karena apabila dia senantiasa melihat taufik dari Allah, dia akan senantiasa mensyukuri Allah azza wa jalla dan tidak akan ujub bangga dengan apa yang dilakukan. Yang kedua, an yakhaf alla yutaqabbala min, dia takut amalannya tidak diterima oleh Allah azza wa jalla, sehingga dia disibukkan oleh rasa takut tidak diterima amalannya, sedang dia tidak akan ujub. Yang ketiga, an yandur fi dzunubihi alladzi adznaba qabla dzalik, hendaknya dia senantiasa melihat kepada kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya yang telah dia lakukan. Maka apabila dia melihat dosa-dosanya itu lebih banyak dari kebaikan-kebaikannya, kesalahan-kesalahannya lebih banyak dari kebaikan-kebaikannya, maka insya Allah dia tidak akan ujub. Dan tentunya hendaknya kita kembali membaca bagaimana sirat an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sirat as-salaf, bagaimana dahulu an-nabi dan sahabatnya, kemudian as-salafus saleh, bagaimana dahulu dalam mensikapi sifat dan perangai ujub ini. Wali Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, bagus sekali. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Fawaid, insyaallah mungkin kita tambahkan di akan datang. Di antara yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid tentang ilaj ujub, disebutkan dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, annahu idza khataba 'ala al-minbar fa khafa 'ala nafsi al-ujba qata'ahu. Bahwasanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, jika dia khutbah di atas mimbar, kemudian dia takut akan ujub ini, dia putus khutbahnya. Wa idza kataba kitaban فخاف فيه العجب مزقه. Apabila dia menulis tulisan, kemudian dia takut akan ujub, dia sobek tulisan itu. Wa yaqul, dan dia mengatakan doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung dari kejahatan jiwaku. Wada kata Ibnu Qayyim banyak hal di kitab Al-Fawaid ini tentang al-ujub. Baik, insyaallah kita lanjutkan bab ini, hadis-hadis dan fawaid tentang ujub ini kita lanjutkan di waktu yang akan datang insyaallah taala. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah azza wajalla, memohon kepada Allah tambahan ilmu, dimudahkan dalam mengamalkan ilmu, dan kita diselamatkan dari sifat-sifat yang tercela, sifat ujub dan yang lainnya. Aku luka lihat, wallahu ta'ala a'la wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
6: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
7: Masya Allah, tabarakallah.
8: Orang yang
6: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
1: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Selasa pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abu Hasan Arif Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abdul Basit Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abdurrahman Hadi Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
9: Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk memilih, untuk menggunakan akal pikirannya sehat. Setelah datang kepadanya berita tentang kenabian, telah datang kepadanya berita bahwa Allah mengutus para rasul dan para anbiya, maka kemudian di dalam Al-Quranul Karim surat An-Nisa ayat yang ke-125 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Siapakah orang yang paling baik agamanya dari orang yang dia ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia mengerjakan kebaikan, dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaba'a millata Ibrahim hanifan, dan dia mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, wattaqadallahu Ibrahim khalila, dan Allah telah menjadikan untuk memilih Ibrahim sebagai sang kekasihnya. Ini pun menyuruh kita berpikir, menyuruh manusia memilih dengan akal sehatnya dan fitrahnya yang suci dan ilmu yang sampai kepadanya. Karena setiap berita yang datang kepada seorang dan sampai pada seorang, baik dari umat ini ataupun dari yang lainnya, bahwa Allah telah mengutus seorang rasul yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian mereka tidak beriman dengan berita ini dan tidak beriman kepada Nabi alaihi wasallam, maka mereka min ahli nar, termasuk ahli nar.
10: Barang siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan pernah diterima di sisi Allah. Dan dia pada hari akhir kelak termasuk orang-orang yang merugi.
11: Wa huwa fil akhirati minal khasirin.
10: Walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang mendengarkan aku dari umat ini, baik dia seorang Yahudi ataupun Nasrani, kemudian mereka meninggalkan dunia yang fana ini, namun mereka tidak beriman kepadaku dan terhadap apa yang Allah utuskan aku padanya, kecuali mereka termasuk ashabin nar, termasuk penduduk neraka. Tidak ada alasan setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali seorang manusia beriman kepadanya. Jikalau mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pilihannya ada satu saja, mereka termasuk penduduk neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Ahlus sunnati wal jama'ati, yang di atas manhaj, di atas aqidah, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, in qa'adat bihim a'maluhum ay laysa indahu a'malun katsira. Dia tidak memiliki amalan yang banyak. Dia tidak memiliki amalan-amalan sunnah, tapi menjaga kewajiban. Tapi dia di atas aqidah, di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Qamat bihim aqaiduhum, akan diangkat oleh Allah Azza wa Jal, ditinggikan akan dengan aqidah. Artinya karena keyakinannya, manhajnya yang benar, maka akan diangkat oleh Allah Azza wa Jal. Sebaliknya, wa ahlul bidah yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah dalam akidah, in kasurat a'maluhum, meskipun banyak amalan mereka, qa'adat bihim aqaiduhum, dihisab oleh Allah Azza wa Jalla karena akidah yang menyimpang tadi itu. Karena apa? Al-aqidah al-fasidah tu'assir fil amal. Karena akidah yang sesat, keyakinan yang sesat, itu akan pengaruh kepada amalan.
8: Semenit manfaat.
12: Orang kalau sudah direkomendasikan Nabi, orang ini calon penghuni surga, pasti meninggal di atas Islam. Seperti Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, disebutkan sahabat-sahabat yang dikabarkan masuk surga. Pasti istiqomah, pasti mereka membawa Islam, meninggal di atas iman dan Islam dan tauhid. Lihatlah sahabat Ukasyah bin Mihsan. Beliau meninggalnya apa? Meninggalnya di peperangan ketika memerangi orang-orang yang murtad. Bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Artinya pada zaman sahabat Abu Bakar. Rekomendasi. Sebaliknya, orang kalau sudah dicap oleh nas Al-Quran seperti Abu Lahab wa mar'atuhu dan istrinya, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naranda talab wa mar'atuhu ammalat al-hatab, disebutkan saat keduanya seker buker. Rekomendasi dan takyin cap apabila datang dari Allah dalam Al-Quran atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, maka pasti sesuai dengan kenyataannya. Karena itu wahyu, Al-Quran wahyu, begitu pula sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wahyu, yang terjadi adalah seperti yang diberitakan oleh wahyu, dan seorang yang beriman dengan itu.
13: Bismillahirrahmanirrahim.
14: Sabbaha

0: wa'adtah.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Doa ulubsi thawb,
3: doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa ulubsi thawbil jadid,
3: doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'ala wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'ala.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida,
3: doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala,
3: kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida,
3: silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah,
3: doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah,
3: dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala',
3: doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith,
3: dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Doa al-khuruj min al-khala,
3: doa keluar WC.
2: Ghufranak,
3: ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikru ba'da al-faraghi min al-wudu,
3: dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Al-dhikru inda al-khuruj min al-manzil,
3: doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liyusallim 'ala ahlihi.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa 'azzim li nura waj'al li nura waj'alni nura. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: المعروف حقا على المتقين.
1: Satu hal yang harus kita sadari, sebagian besar kaum muslimin kita tidak menuduh,
2: tapi itu nyata dan bukti.
1: Kita itu setiap hari umumnya punya HP,
2: dan kita melihat HP ini tidak cukup setengah jam.
1: Pergi kita bawa, ya, bahkan juga ke WC juga kita bawa, di mana-mana. Dan kita lihat, kita dengarkan, kita baca. Tidak, kita baca Al-Quran. Ini pertanyaan yang harus kita pahami. Karena nikmat lisan ini nikmat kalau kita gunakan untuk firman-Nya Allah.

0: Sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima.
1: Dalam hadis diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal, tidak ada perintah di atasnya, tidak ada tuntunan dari Nabi, maka amalannya tertolak.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman 846 AM Surabaya dengan infak terbaik Anda. Scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
6: Faedah kajian. Ma'asyur ikhwa rahimani wa rahimakumullah, apalagi hidup di zaman yang banyak godaannya, banyak fitnahnya, ya. Apa yang harus kita lakukan? Sebelum itu apa sih arti fitnah? Ya, fitnah itu disebutkan, ya, tentang fitnah dalam bahasa, ya, atau secara bahasa, fitnah itu yang pertama maknanya adalah al-ikhtibar wal-ibtila, ya, ujian dan bala, ya, ujian dan bala. Ujian itu lebih cenderung kepada hal-hal yang menyenangkan, ya, diuji oleh Allah Ta'ala. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim surat Al-Anbiya ayat 35, Allah Ta'ala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, dan kami menguji kalian dengan dua hal, syar wal khair, dan keburukan dan kebaikan, fitnatan sebagai ujian dari Allah. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami, ya, kamu akan dikembali, kalian akan dikembalikan. Jadi arti dari ujian, fitnah pertama kali adalah, di antara makna-makna fitnah itu adalah ujian, ya, baik yang buruk maupun yang baik, ya. Kalau yang buruk biasanya disebut bala, musibah, bencana, ya, itu kebanyakan pada yang buruk. Kalau yang khair itu adalah hal-hal yang baik yang Allah berikan pada kita, yang kita harus mensyukuri. Liyabluwani a'ashkuru am akfur, ketika Allah menguji Nabi Sulaiman alaihissalam dan nikmat yang Allah berikan pada beliau, Nabi Sulaiman mengatakan, liyabluwani, ini untuk Allah menguji aku, a'ashkuru am akfur, apakah aku bersyukur atau aku kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara makna dari fitnah adalah al-ittirab was-sirah, kegoncangan yang ada pada satu kondisi. Goncang kondisi itu, ya, terjadi pertikaian, perselisihan, pembunuhan, ya. Ini juga termasuk fitnah. Ini termasuk fitnah, ya, yaitu perbedaan, pembunuhan, peperangan, apalagi antara sesama kaum muslimin. Ini semua adalah termasuk dari dalam kategori fitnah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fitnah juga bisa diartikan dengan kesesatan, kerusakan, ya. Ini juga merupakan fitnah, ya, ketika seorang dapat terjerumus, ya, dalam satu ujian, dia terfitnah dengan ujian itu, ya. Kemudian dia menyimpang dari jalan yang benar, ya. meninggalkan al-haq, melangkah kepada kebatilan, ini semua bagian dari ujian, bagian dari fitnah. Kemudian fitnah termasuk fitnah harta, fitnah anak, fitnah popularitas, ya. Karena itu bagian dari fitnah. Ya, seorang ingin dikenal, ingin disanjung, ya, ingin ditinggikan, ini semua fitnah. Ingin dihormati, itu fitnah. Ya. Jadi bagian dari fitnah itu. Jadi anak dan harta termasuk bagian dari fitnah. Kemudian juga di antara makna dari fitnah itu adalah yaitu al-ihraq bin-nar. Diazab dengan api, itu namanya fitnah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang kufar, yaitu yaumahum 'alan nari yuftanun. Ini ketika pada hari yang mereka itu diazab di atas api neraka. Itu namanya fitnah. Ya, yaumahum 'alan nari yuftanun. Mereka diazab oleh Allah Ta'ala ya karena kekufuran mereka, ya, diazab dalam neraka. Itu juga bagian dari makna fitnah.

Faedah Kajian. Di antara keutamaan mencintai Rasulullah SAW, ya, yang pertama, ya, seorang mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan cinta Allah Taala. Disebut dalam Al-Quranul Karim surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta pada Allah, maka ikutilah. Mengikuti Rasulullah itu adalah bagian terbesar dari cinta kepada beliau. Mengikuti beliau dalam akhlaknya, akidahnya, ibadahnya, walaupun tidak mungkin sama ibadah Rasulullah SAW dari ibadah kita, tapi mengikuti sunnah-sunnah beliau itu tanda cinta kepada beliau, perangainya, akhlaknya. Ya, jadi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian cinta pada Allah, maka ikutilah aku. Ya. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, di antara keutamaan mencintai Rasul alaihi salam, seorang mendapatkan lezatnya iman. Merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Ya. Karena iman itu memiliki rasa. Kalau seorang maksiat pada Allah Ta'ala ada rasanya, ya, bagaimana dengan orang yang cinta, beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, masa tidak ada rasanya? Ya. Berarti orang sakit itu imannya, mengalami penyakit. Ya. Kalau seorang tidak merasakan manisnya iman, lezatnya iman. Ya. Kata Nabi alaihissalam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Salasun man kunna fihi wajada halawatul iman." Ada tiga perangai. Jika tiga perangai ini ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya, lezatnya iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya. Yaitu Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya dari selainnya. Jadi tidak ada yang dia lebih cintai, melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Maka dia akan merasakan lezatnya iman. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia mencintai saudaranya, dia tidak cinta pada saudaranya kecuali karena Allah. Ya. Jadi bukan karena maslahat. Ini hidup sekarang banyak maslahatnya kan. Ada kepentingan dekat, ya ada kepentingan jauh. Ya, itu pola hidup sekarang ini. Ya. Berteman sama orang, lihat dulu ini ada maslahat enggak? Ada masukan enggak? Ya. Ini semua tidak. Cintanya betul-betul karena Allah. Kepada saudara, seorang muslim. Dia cinta pada saudaranya betul-betul karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kemudian ketiga, wa an yaqrahani yaqda fil kufri kama yaqrahu an yuqdafa binna. Dan dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana kebenciannya kalau dia itu dimasukkan dalam api. Hadis sahih dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, cinta Rasulullah SAW, ya, akan menjadi penyebab seorang dikumpulkan bersama beliau. Ja'alallahu birahmatihi wa fadlihi wa karamihi wa judi. Kita berdoa pada Allah Ta'ala semoga kita jadikan Allah termasuk dari poin yang ketiga ini, yaitu bersama Rasulullah SAW. Ya. Kita jangan putus asa. Ya, kita jangan putus asa. Karena Allah memiliki rahmat, kekuasaan, kasih sayang Allah Ta'ala. Ya. Kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita dapatkan yang ketiga ini.

0: Faedah Kajian.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah berfirman, "Wa man yattaqillah," dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala macam masalah yang ia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Hadirin dan dirahmati oleh Allah, saya ingin tanya, ayat ini terdapat dalam surat apa? Talak, cerai. Dan talak adalah masalah terbesar dari masalah-masalah rumah tangga. Betul begitu, Bu? Masalah-masalah rumah tangga, antiklimaksnya apa? Talak. Oleh karena itu, ulama tafsir menjelaskan, ayat ini sangat menarik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rizki. Ternyata ayat ini Allah taruh di dalam surat yang berkaitan dengan rumah tangga. Ini penekanan kata para ulama, pentingnya ketakwaan dalam menjalankan roda rumah tangga. Pentingnya mencari suami yang saleh dan istri yang saleh. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita, jika suami bertakwa dan istri bertakwa, maka masalah-masalah rumah tangga akan diselesaikan oleh Allah dan perceraian atau talak itu tidak akan terjadi. Ini kan menarik ya, ayat ini ternyata ada dalam surat talak, dalam surat cerai. Sekarang saya tanya, ibu-ibu sekalian, masih gadis atau sudah berkeluarga? Akunya semuanya gadis kalau ditanya. Yang sudah berumah tangga, siapa di antara ibu-ibu yang sudah berumah tangga yang belum pernah menghadapi masalah rumah tangga? Angkat tangan. Walaupun saya gak akan lihat ya. Panitia, ada yang angkat tangan? Siapa yang rumah tangganya sudah berumur 5 tahun gak pernah punya masalah? Ada? Siapa di antara ibu-ibu yang ketika rumah tangganya berusia 3 tahun gak pernah ketemu masalah? Ada? Gak ada juga. Siapa di antara ibu-ibu sekalian ketika rumah tangganya menginjak usia 1 tahun belum pernah ketemu masalah? Ada? Gak ada juga. Berarti ibu-ibu banyak masalah ya? Subhanallah. Ternyata ibu-ibu di Surabaya ini penuh dengan permasalahan. Dan itu wajar. Yang namanya manusia kan berpindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Intinya bukan ada masalah atau tidak ada masalah, tapi intinya adalah solusi dan bagaimana menghadapi permasalahan. Dan khusus bagi orang yang bertakwa, waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Catat baik-baik, salah satu penyebab perceraian yang masuk ke dalam 5 besar adalah masalah materi. Masalah materi adalah salah satu dari 5 faktor utama terjadi perceraian di Indonesia. Ini data dari KUA, data dari Pengadilan Agama. Dan Allah jamin rizki bagi orang-orang yang bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga.

0: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
1: Sudah infak aliman bulan ini?
2: Talk Show Aliman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talk Show bersama Aliman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Aliman TV.
3: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan Umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.

Kisah teladan kita kali ini tentang seorang sahabat yang mulia yang bernama Zaid Al-Khair. Manusia adalah barang tambang. Yang terbaik di zaman jahiliyah adalah yang terbaik di zaman Islam. Bacalah dua potret bagi seorang sahabat yang mulia ini. Potret pertama ditulis oleh tangan jahiliyah, sedangkan potret kedua dicetak oleh jari jemari Islam. Sahabat tersebut adalah Zaid Al-Khail. Beliau disebut Al-Khail. Dinamakan demikian karena khailnya, yaitu kudanya yang berjumlah banyak. Zaid Al-Khail, begitulah orang-orang jahiliyah memanggilnya. Sedangkan Zaid Al-Khair, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya setelah dia masuk Islam. Potret pertama diceritakan oleh buku-buku sastra. Asy-Syaibani menceritakan dari seorang laki-laki tua dari Bani Amir. Dia berkisah, "Kami ditimpa kemarau panjang. Tumbuhan-tumbuhan dan hewan-hewan mati. Salah seorang laki-laki dari kami membawa keluarganya pergi ke Al-Hirah. Al-Hirah adalah sebuah kota di Irak, antara Najaf dengan Kufah. Dan lelaki tersebut meninggalkan keluarganya di sana. Dia berkata kepada keluarganya, 'Tunggulah aku di sini sampai aku kembali menjemput kalian.' Kemudian laki-laki itu bersumpah bahwa dia tidak akan pulang kepada mereka, tidak akan pulang kepada keluarganya yang ditinggal di Al-Hirah, kecuali jika sudah mendapatkan harta untuk mereka atau dia harus mati. Laki-laki itu pun segera mempersiapkan bekalnya, berjalan seharian penuh sampai malam tiba. Dia melihat sebuah tenda di depannya. Di dekat tenda terdapat seekor anak kuda yang terikat. Dia berkata, 'Ini adalah harta rampasan pertama.' Laki-laki itu pun mendekat, membuka ikatannya. Tetapi ketika dia hendak menaikinya, dia mendengar suara yang meneriakinya, 'Biarkan ia dan selamatkan dirimu.' Maka dia meninggalkannya dan dia berjalan kembali. Dia meneruskan perjalanan selama sepekan penuh dan tiba di sebuah tempat peristirahatan unta. Di sampingnya terdapat sebuah tenda besar. Di tengahnya terdapat kubah dari kulit yang menandakan kemakmuran dan kenikmatan hidup dari pemiliknya. Laki-laki itu berkata dalam dirinya, 'Tempat ini pasti mempunyai unta dan tenda itu pasti mempunyai penghuni.' Dia menengok ke dalam tenda. Saat itu matahari hampir terbenam di dalamnya. Dia melihat seorang laki-laki tua renta. Dia duduk di belakangnya dan laki-laki tua itu tidak menyadari keberadaan orang asing bersamanya. Matahari terbenam tidak lama setelah itu. Seorang penunggang kuda datang. Tidak pernah ada penunggang kuda yang tubuhnya lebih besar dan lebih kuat fisiknya darinya. Dia duduk di pelana seekor kuda pilihan, diiringi dua orang hamba sahaya yang berjalan di sebelah kanan dan kirinya. Sementara di belakangnya, 100 ekor unta mengikutinya yang dipimpin oleh seekor unta pejantan yang besar. Pejantan itu menderum dan diikuti oleh unta-unta lainnya. Penunggang kuda itu berkata kepada salah seorang hamba sahayanya, 'Perah ini.' Dia menunjuk seekor unta betina yang gemuk dan beri minum laki-laki tua itu. Hamba sahaya itu memerah sampai satu bejana penuh. Dia meletakkannya di depan laki-laki tua dan dia sendiri menjauh. Laki-laki tua itu meminumnya satu atau dua teguk lalu membiarkannya. Laki-laki asing ini berkata, 'Aku berjalan mengendap-endap padanya. Aku mengambil bejana dan meminum apa yang ada di dalamnya.' Hamba saya itu kembali dan mengambil bejana. Dia berkata, 'Tuanku, dia minum semuanya.' Maka penunggang kuda itu berbahagia. Dia berkata, 'Perahlah ini.' Dia menunjuk seekor unta betina lainnya dan letakkan bejana di depan bapak tua itu. Hamba saya tersebut melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Laki-laki tua itu meminumnya seteguk dan membiarkannya. Lalu aku pun mengambilnya dan meminumnya setengahnya.

Mereka pun tidur dengan pulas sampai terdengar dengkuran mereka. Pada saat itu aku beranjak menuju ke unta pejantan. Aku membuka talinya dan menaikinya. Maka unta itu pun bangkit dan diikuti oleh unta-unta lainnya. Malam itu aku berjalan terus sampai siang tiba. Aku memeriksa segala penjuru dan aku tidak melihat siapapun. Aku terus berjalan dengan cepat sampai siang meninggi. Aku menoleh dari kejauhan. Aku melihat sesuatu seperti burung elang atau burung besar. Ia mendekat kepadaku sampai akhirnya aku menyadari bahwa dia seorang penunggang kuda. Kemudian dia terus mendekat sampai aku tahu bahwa dia adalah penunggang kuda yang untanya aku giring. Dia datang untuk mencari untanya. Pada saat itu aku mengikat si pejantan. Aku merogoh anak panah dari kantong panahku. Aku memasangnya di busurku. Aku menjadikan unta-unta itu di belakangku. Penunggang kuda itu berdiri agak jauh. Dia berkata kepadaku, "Bukalah tali pengikat pejantan." Aku menjawab, "Tidak akan. Aku telah meninggalkan wanita-wanita yang kelaparan di Al-Hiroh. Aku bersumpah tidak akan kembali kepada mereka kecuali jika aku membawa harta atau aku mati." Dia berkata, "Kamu akan mati. Bukalah ikatan unta pejantan itu atau tidak ada lagi bapak bagimu." Aku menjawab, "Aku tidak akan membukanya." Dia berkata, "Celaka kamu, kamu benar-benar sombong." Kemudian dia menambahkan, "Ulurkan tali pengikat unta pejantan itu." Tali itu terdiri dari 3 buhul. Kemudian dia memintaku agar menentukan di buhul mana dia akan meletakkan anak panahnya. Maka aku menunjuk ke buhul yang tengah. Dia melepaskan anak panahnya dan ia tepat mengenai buhul yang tengah, seolah-olah dia meletakkannya dengan tangannya. Kemudian dia mengulanginya lagi dan tepat sasaran. Kemudian dia mengulanginya lagi dan tepat sasaran. Pada saat itu aku mengembalikan anak panahku ke kantongnya dan aku berdiri menyerah. Dia mendekat dan mengambil busur dan pedangku. Dia berkata, "Naiklah di belakangku." Maka aku mengikuti kata-katanya. Dia berkata, "Menurutmu apa yang akan aku lakukan terhadapmu?" Aku menjawab, "Dugaan paling buruk." Dia bertanya, "Mengapa?" Aku menjawab, "Karena aku telah melakukan terhadapmu apa yang aku lakukan. Aku membuatmu harus berlelah-lelah, dan saat ini Allah telah menguasakanmu atasku." Dia berkata, "Apakah kamu mengira aku akan melakukan hal terburuk, sementara kamu sudah menemani Muhalhil?" Maksudnya adalah bapaknya. "Menemani Muhalhil, minum dan makan. Bahkan kamu menemaninya untuk malam itu." Manakala aku mendengar nama Muhalhil, aku langsung bertanya, "Kamukah Zaid Al-Khail?" Dia menjawab, "Benar." Maka aku berkata, "Jadilah penawan yang baik." Dia berkata, "Tidak mengapa atasmu." Dia berjalan menuju rumahnya. Dia berkata, "Demi Allah, seandainya unta-unta ini milikku, niscaya aku sudah memberikan semuanya kepadamu. Namun ia milik salah seorang saudara perempuanku. Tinggallah di sini beberapa hari, karena aku akan melakukan penyerangan dalam waktu dekat. Mungkin aku akan mendapatkan harta rampasan." 3 hari setelah itu dia menyerang Bani Numair dan membawa pulang kurang lebih 100 ekor unta sebagai rampasan perang. Dia memberikannya kepadaku seluruhnya. Selanjutnya dia memilih beberapa orang untuk mengawalku sampai aku tiba di Al-Hiroh. Itulah potret Zaid Al-Khail di masa jahiliyah. Adapun potretnya dalam Islam, maka buku-buku sirah menyampaikannya. Ketika berita-berita tentang Nabi SAW sampai ke telinga Zaid Al-Khail dan dia mengetahui sebagian dari dakwah beliau, dia menyiapkan kendaraan-kendaraannya. Dia mengajak para pembesar dan para pemuka kaumnya untuk mengunjungi Yathrib dan bertemu dengan Nabi SAW. Keberangkatannya diikuti oleh sejumlah delegasi besar, yang di antara mereka terdapat Zur bin Sadus, Malik bin Jubair, Amir bin Juwain, dan masih banyak lagi. Manakala mereka tiba di Madinah, mereka langsung menuju Masjid SAW yang mulia. Mereka menderumkan kendaraan-kendaraan mereka di pintunya. Kehadiran mereka di masjid bertepatan dengan berdirinya Rasulullah SAW di atas mimbar untuk berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Khutbah Rasulullah SAW membuat mereka kagum.

0: keterkaitan kaum muslimin kepadanya, diamnya mereka untuk menyimak khutbahnya, dan dampak khutbah pada diri mereka membuat delegasi ini terheran-heran. Rasulullah SAW melihat mereka, maka beliau bersabda kepada kaum muslimin, "Sesungguhnya aku lebih baik bagi kalian daripada Uzza dan semua yang kalian sembah. Sesungguhnya aku lebih baik bagi kalian daripada unta hitam yang kalian sembah selain Allah." Khutbah Rasulullah SAW ini meninggalkan dua dampak bagi jiwa Zaid dan kawan-kawannya. Sebagian dari mereka menyambut baik kebenaran dan menerimanya, sedangkan sebagian yang lain menolaknya dan menyombongkan diri di hadapannya. Satu kelompok di surga dan satu kelompok di dalam neraka. Zur bin Sadus, begitu dia melihat Rasulullah SAW dalam makam beliau yang sedemikian berwibawa, di mana hati orang-orang mukmin mengagungkannya dan jiwa mereka yang patuh menaatinya, membuat hasad langsung menguasai hatinya. Ketakutan langsung memenuhi dadanya. Dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Sesungguhnya aku melihat seorang laki-laki yang akan menguasai leher orang-orang Arab. Demi Allah, aku tidak akan pernah menyerahkan leherku kepadanya selama-lamanya." Lalu dia berangkat ke Syam, menggunduli rambutnya, dan masuk menjadi orang Nasrani. Menggunduli rambutnya seperti apa yang dilakukan oleh para rahib. Adapun Zaid dan yang lainnya, maka mereka mempunyai cerita berbeda. Begitu Rasulullah SAW menyelesaikan khutbahnya, Zaid Al-Khail berdiri di antara kumpulan kaum muslimin. Laki-laki ini termasuk berwajah tampan, berpawakan tegap, berpostur jangkung. Jika dia menunggang kuda, maka kedua kakinya menyentuh tanah seperti dia menunggang keledai. Zaid berdiri dengan perawakannya yang tegap. Dia melepaskan suaranya yang kuat. Dia berkata, "Wahai Muhammad, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa engkau adalah utusan Allah." Rasulullah SAW menghampirinya seraya berkata, "Siapa kamu?" Dia menjawab, "Aku adalah Zaid Al-Khail bin Muhalhil." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kamu bukan Zaid Al-Khail, tetapi Zaid Al-Khair. Segala puji bagi Allah yang telah membawamu dari daratan dan gunungmu dan melunakkan hatimu untuk Islam." Maka sejak itu ia dikenal dengan panggilan Zaid Al-Khair. Kemudian Rasulullah SAW mengajaknya ke rumah beliau, disertai Umar bin Khattab dan beberapa orang sahabat. Tiba di rumah, Rasulullah SAW pun menyiapkan sandaran untuk duduk bagi Zaid. Namun Zaid merasa tidak pantas duduk dengan bersandar di depan Rasulullah SAW. Dia mengembalikan sandaran itu. Namun Rasulullah SAW menyodorkannya kembali kepadanya, dan Zaid mengembalikannya kepada Rasulullah SAW. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Rasulullah SAW bersabda kepada Zaid ketika suasana kembali tenang, "Wahai Zaid, seorang laki-laki tidak diceritakan kepadaku sekalipun, kecuali dia bukan seperti yang diceritakan kepadaku selain dirimu." Kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya, "Bagaimana keadaanmu, wahai Zaid?" Zaid menjawab, "Keadaanku adalah bahwa aku menyintai kebaikan dan orang-orangnya serta siapa yang melakukannya. Jika aku melakukannya, maka aku meyakini pahalanya, dan jika sesuatu darinya lepas dariku, maka aku merindukannya." Nabi SAW bersabda, "Ini adalah anugerah Allah kepada siapa yang dia inginkan." Zaid berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku seperti yang Allah dan Rasulnya inginkan." Kemudian Zaid menoleh kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, berilah aku 300 orang pasukan berkuda. Aku menjamin akan menyerang negeri orang-orang Romawi dan mendapatkan sesuatu dari mereka." Rasulullah SAW sangat mengagumi semangatnya. Beliau bersabda, "Kamu benar-benar mengagumkan, wahai Zaid. Kamu adalah laki-laki yang sebenarnya." Kemudian orang-orang yang menyertai Zaid pun berbondong-bondong masuk Islam. Manakala Zaid bersama orang-orangnya hendak pulang ke kampung mereka di Najd, beliau mengantarkan mereka. Beliau bersabda, "Seorang laki-laki luar biasa, dia akan mewujudkan perkara besar seandainya dia selamat dari wabah Madinah." Madinah Munawwarah pada saat itu sedang dilanda demam. Begitu Zaid Al-Khair meninggalkannya, dia pun terjangkiti oleh demam. Dia berkata kepada orang-orangnya, "Jauhkan aku dari negeri Qais. Di antara kita dengan mereka terdapat dendam jahiliyah yang bodoh. Demi Allah, aku tidak ingin memerangi seorang muslim sampai aku bertemu Allah Azza wa Jalla." Zaid terus melanjutkan perjalanannya menuju kampung halamannya di Najd, sekalipun serangan demam terhadapnya semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dia berharap bisa bertemu dengan kaumnya sehingga bisa mengajak mereka kepada Islam. Zaid berpacu dengan kematian, dan kematian berpacu dengannya, dan tidak lama berselang, akhirnya kematian itu mendahulinya. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di perjalanannya. Sejak dia masuk Islam sampai dia wafat, tidak ada waktu baginya untuk melakukan perbuatan dosa.
1: فأينا يكون وقلت عميس غنيا كآبائنا يواجهه ماله وعشيرته لا تسامي عشيرا.
2: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
3: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
4: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
2: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 KSPS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: Baik, dalam masalah ini wallahu a'lam ya. Ada kisah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tentang seorang wanita yang mengurung kucing. Dia tidak memberikan makan kepada kucing itu dan dia juga tidak melepas kucing itu untuk mencari makan sendiri sampai kucing itu mati. Maka dia berdosa dan dimasukkan dalam neraka. Ini kasus yang berbeda. Sekarang ada kucing dari luar, bukan peliharaan, yang bertanya. Ya. Nah, kalau kita misalnya berbelas kasihan pada dia, mencarikan tempat untuk dia melahirkan anaknya, ya kita dapat pahala saja. Ya, itu satu kebaikan. Tapi kalaupun seorang merasa keberatan, ya, karena ya memang ya mungkin banyak kerjaan atau yang lainnya, alasan yang lainnya, kemudian dia biarkan kucing itu, insya Allah tidak ada hubungannya dengan dia. Ya, karena memang dia tidak ingin kucing itu. Ya. Jadi yang berdosa itu, kalau seorang dia memelihara, dia mempunyai kucing, dikurung kucing itu, tidak diberi makan. Ya. Tidak dilepas juga kucing itu untuk mencari makan sendiri. Ini yang berdosa. Tapi kalau sekedar yang dari luar, kucing yang mau nimbrung, numpang di rumah kita, kita kok tidak menyetujui, kurang senang, itu hanya kita, tidak ada masalah. Ya. Selama kita tidak berbuat jelek pada binatang itu. Ya. Kalau misalnya seorang ingin berbuat baik, dia cari dos misalnya, kemudian ditaruh sesuatu, supaya kucing itu melahirkan anaknya di situ, ya silahkan, itu amal kebaikan. Insya Allah ada pahalanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Barang siapa mengerjakan satu amal kebaikan walaupun satu titik debu, dia mendapatinya. Jadi itu jawabannya, wallahu a'lam.
1: Yuk, umroh bersama Madai.
2: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.

0: masalah foto memang ada khilaf di antara para ulama, ya, ada yang membolehkannya, ada yang tidak membolehkannya. Meskipun itu yang rajih membolehkannya jika diperlukan, ya, membolehkannya jika diperlukannya foto, ya, foto. Beda, berbeda dengan digital. Kalau digital itu berbeda, di digital, ya, foto digital yang masih ada di HP, semuanya itu berbeda hukumannya. Ini hampir kebanyakan ulama atau bahkan seluruh ulama tidak melarangnya. Ini kaitan dengan yang sudah tercetak, ya, yang sudah tercetak. Foto yang sudah tercetak ada hilaf di antara para ulama. Namun yang rajih, yang lebih kuat, pendapatnya lebih kuat itu membolehkannya jika diperlukan. Membolehkannya jika diperlukan. Adapun memajangnya di dinding, ya, memang tidak boleh. Apa faedahnya? Justru bisa menjadi ain di situ dan lain sebagainya. Tetapi meletakkannya di album itu boleh-boleh saja, ya. Sebagaimana pendapat yang kuat bolehnya foto untuk hajah, maka memang apabila foto-foto itu hajah di situ memang diperlukan, memang meletakkannya adalah di album, ya, di buku, album buku sendiri itu ditutup, memang seperti itu. Jadi sekali lagi ini pembahasan masalah khilaf, namun yang masih saya ikuti itu pendapat yang membolehkan foto karena hajah, maka menyimpannya juga boleh. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Nah, berkaitan dengan asuransi jasa raja karena kecelakaan yang diuruskan oleh polisi. Pertama di sini untuk ya asuransi kecelakaan. Ada perbedaan untuk asuransi yang diatur oleh pemerintah dengan yang swasta. Kalau itu merupakan dari swasta, yang itu yang jelas umumnya adalah bermasalah. Namun untuk asuransi yang diuruskan oleh pemerintah misalnya, dan itu sudah diberikan kepada siapa saja yang mengalami kecelakaan. Untuk asuransi, ya tadi hampir sama, kalau memang itu asuransinya dari pengurusan SIM, biasanya otomatis ikut asuransi, sehingga dia berhak untuk mendapatkannya. Kalau memang itu diatur dalam asuransi konvensional atau komersil, maka hukum asalnya adalah tidak diperbolehkan. Tapi kalau sudah diuruskan dan mendapatkannya, kalau termasuk orang yang mampu, maka lebih baik dia hanya mengambil sesuai dengan biaya yang pernah dibayarkan ketika membayar asuransi. Adapun sisanya, maka bisa ketika diambil bukan untuk diri sendiri, namun diberikan kepada orang miskin atau maslahat umum. Namun apabila termasuk orang yang kurang mampu atau layak untuk mendapatkan bantuan, maka boleh baginya untuk memanfaatkan seluruh asuransi yang sudah diberikan kepadanya, yang tadi yang diuruskan oleh polisi. Wallahu ta'ala alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: menanti, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin bercinta aliman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah, yang mana kita masih dalam ketetapan aliman, kita masih diberi kesehatan, dan kita senantiasa memohon keteguhan di atas iman, di atas Islam, di atas aqidah, di atas sunnah, sampai ajal menjemput kita. Kaum muslimin mencinta iman yang dimuliakan Allah, malam ini lanjutan bahasan pembacaan kitab Al-Fawaid Al-Jaliyah Fil Mabahis Al-Faradiyah yang ditulis oleh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah. Bahasan yang akan kita sampaikan insyaallah tentang al-jadd wal ikhwah. Al-jadd wal ikhwah, kakek dengan saudara-saudara. Ini termasuk permasalahan faraid yang di sana terdapat silang pendapat di kalangan ahlul ilmi. Bahkan silang pendapat ini terjadi sejak zaman sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajmain. Al-jadd wal ikhwah, masalah dari masalah faraid yang termasuk dalam bab-bab fikih, dan tentunya bab-bab fikih terdapat sebagian masalahnya silang pendapat, dan insya Allah kita akan sampaikan secara global apa yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala kaitan permasalahan jadd wal ikhwah. Siapa yang dianggap digolongkan al-jadd, yang dikatakan al-jadd atau kakek, dan siapa pula yang dimaksud dengan al-ikhwah, saudara-saudara si mayit. Kemudian juga insyaallah kita akan sampaikan dua pendapat yang disampaikan oleh ahlul ilmi, disampaikan oleh al-muallif rahimahullah, dua pendapat baik di kalangan sahabat sampai ulama yang selanjutnya dan selanjutnya. Kemudian juga pendapat yang kuat yang disampaikan oleh al-allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Adapun rincian bahasan kaitan penyelesaian masalah al-jadd wal ikhwah dalam kasus-kasus yang didapati atau dijumpai, maka dalam hal ini kita insyaallah tidak membahasnya melainkan ketika terjadi suatu persoalan atau permasalahan. Al-jadd wal ikhwah, di antara masail fadha'id ya, yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Suatu ketika as-sahabiul jalil Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, saluna an udhalikum, tanyalah kalian kepada kami akan permasalahan-permasalahan yang sulit di antara kalian dari masalah-masalah agama, masalah-masalah fardhu'. Watrukuna minal jadd, kemudian beliau mengatakan, tinggalkan, jangan dibahas, jangan ditanya tentang masalah al-jadd. Yang dimaksud di sini masalah al-jadd dengan ikhwah, kasus kakek dengan saudara-saudara. Dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan suatu ketika, ajra'ukum ala qasamil jaddi ajra'ukum ala nar, yang paling berani dalam masalah pembagian al-jadd wal ikhwa ini, dia yang paling berani terhadap api neraka. Artinya masalah al-jadd wal ikhwa ini termasuk masalah-masalah yang khatir, yang penting, dan yakni yang bahaya ya, yang istilahnya jangan sampai seorang salah dalam masalah ini. Yang dimaksud dengan al-jadd wal ikhwa, yaqul al-muallif rahimahullahu taala, al-babul jaddi wal ikhwa, bab kakek dan saudara. Al-muallif rahimahullah akan menjelaskan siapa yang dimaksud al-jadd dan siapa yang dimaksud al-ikhwah, sehingga kita bisa mengetahui duduk masalahnya. Al-murad bil jadd abul ab wa in ala bimahdhil dhukur, yang dimaksud dengan kakek ialah abul ab. Abul Ab itu ayahnya ayah, maksudnya kakek dari jalur ayah. Kakek dari jalur ayah. Wa in ala bimahdhil dhukur, dan seterusnya ke atas dari jalur laki-laki. Artinya misalkan ada buyut laki-laki dari kakek, dari ayah, maka ini juga masuk dalam masalah al-jadd wal ikhwah. Jadi sekali lagi, al-jadd adalah abul ab wa in ala bimahdhil dhukur. Kakek yang dimaksud adalah ayahnya ayah, kakek dari jalur ayah, dan seterusnya ya, ke atas misalkan ada buyut dari jalur laki-laki. Dan yang dimaksud dengan al-ikhwah, wal bil ikhwati al-ikhwatu al-asyiqa'u wal-ikhwatu li'ab, yang dimaksud dengan saudara-saudara di sini adalah saudara-saudara si mayyit, yang sekandung dan juga yang sebapak, laki-laki maupun perempuan. Laki-laki maupun perempuan. Jadi al-ikhwah di sini yang sekandung dan yang sebapak. Al-muallif rahimahullah menjelaskan bahwasanya masalah ini terdapat dua pendapat di kalangan ulama ussalaf sejak zaman sahabat dan sampai zaman kini. Artinya perselisihan ini sudah sejak dahulu. Adapun jika ada, ini penting untuk kita pahami, ketika masalahnya terdapat ayah dan saudara, artinya si mayit meninggalkan, si mayit masih punya ayah, si mayit masih punya saudara laki-laki. Katakanlah contoh gamblang singkat, seorang laki-laki meninggal, meninggalkan ayah dan meninggalkan saudara laki-laki kandung. Permasalahan yang demikian, sepakat ulama tanpa ada beda pendapat bahwasanya harta semuanya jatuh ke ayah. Harta semuanya jatuh ke ayah si mayit. Adapun saudara laki-laki kandung si mayit, sepakat ulama terdinding, terhalang, mahjubun bil ab. Jadi adanya ayah si mayit akan menghalangi saudara si mayit, baik yang sekandung atau yang sebapak atau yang seibu. Ini sepakat al-ulama, tidak ada perselisihan. Demikian pula ketika ada kakek dan ada saudara yang seibu. Ada kakek, ada saudara yang seibu. Dalam hal ini, peninggalan jatuh ke kakek, saudara seibu tidak mendapatkan. Namun apabila si mayit meninggalkan kakek, si mayit meninggalkan kakek, si mayit meninggalkan saudara-saudara yang sekandung atau yang sebapak. Perhatikan, si mayit meninggalkan kakek, si mayit meninggalkan saudara yang sekandung dan yang sebapak. Dalam hal ini, ketika si mayit meninggalkan saudara yang sekandung dan yang sebapak dengan adanya kakek, ini yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Makanya al-muallif rahimahullah mengatakan, i'lam, setelah tadi menyampaikan tentang siapa yang dimaksud al-jad, sekali lagi saya ulangi, al-jad ialah yang dimaksud kakek di sini adalah ayahnya, ayah dari jalur laki-laki ya. Sehingga apabila ada ayahnya kakek dari jalur perempuan, maka bukan kakek yang berhak atas warisan. Misalkan ada kakek, tapi kakek dari jalur ibu, dan ada saudara yang sekandung, maka peninggalan jatuh kepada saudara yang sekandung. Kakek yang dari jalur ibu bukan ahli waris. Makanya sebagian penulis, sebagian ulama menjelaskan al-jad al-waris. Al-jad al-waris artinya kakek yang berhak atas warisan. Atau sebagian mengistilahkan dalam istilah faraid, al-jad as-sahih, jad yang sah. Karena di sana ada al-jad al-fasid. Jadi kakek dari sisi ibu bukan kakek yang mendapatkan warisan. Bila mana ada saudara yang sekandung, maka saudara sekandung si mayit itu berhak atas peninggalannya, dan kakek dari jalur ibu tidak mendapat, bukan ahli waris. Adapun kakek dari jalur ayah, inilah yang terjadi perdebatan jika bersama saudara yang sekandung atau yang sebapak. Yaqul al-muallif, i'lam anna hadihil mas'alata fiha qawlani lis-salaf. Ketahuilah bahwasanya permasalahan ini, yang dimaksud adalah jika berkumpul dalam satu kasus terdapat kakek dari jalur ayah dan ada saudara si mayit yang sekandung atau yang sebapak salah satunya. Mayit meninggalkan kakek. Kakek masih ada. Mayit memiliki saudara sekandung laki-laki. Dalam hal ini, sebagian ulama yang akan dijelaskan oleh mu'alif mengatakan bahwasanya saudara laki-laki mendapatkan warisan bersama kakek dengan pembagiannya, ada metode pembagiannya. Pendapat yang kedua menjadikan kakek sebagai ayah, memposisikan kakek sebagaimana ayah, sehingga saudara yang sekandung laki-laki terdinding, terhalang dengan adanya kakek. Karena posisi kakek sebagaimana ayah. Nah, ini yang akan dijelaskan oleh mu'alif. Dua pendapat di kalangan al-ulama sejak dahulu, sejak zaman as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Yaqul al-mu'allif i'lam anna hadhihi al-mas'alata fiha qawlan lis-salaf rahimahumullah. Jadi masalah ini terdapat dua pendapat, ada silang pendapat, ada dua pendapat di kalangan as-salaf rahimahumullah. Ahaduhuma, yang pertama pendapat yang mengatakan tawrisul ikhwati ma'al jad. Jadi al-ikhwa saudara-saudara yang sekandung atau yang sebapak, saudara-saudara yang sekandung atau yang sebapak mendapatkan warisan bersama kakek. Ini al-qaul al-awwal, pendapat yang pertama. Tawrisul ikhwati ma'al jad. Saudara-saudara yang sekandung atau yang sebapak mendapatkan warisan bersama kakek. Wa huwa qawlu Aliin wa ibni Mas'udin wa Zaid ibn Thabit. Ini di kalangan sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim. Adalah pendapat Ali bin Abi Thalib, Abdullah ibn Mas'ud, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum. Dan ini juga pendapat di antaranya Umar bin Khattab wa Utsman, demikian pula Imran bin Husain dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Dan juga pendapat Asy-Sya'bi, Ibrahim An-Nakhi, demikian pula pendapat Imam Malik wa Syafi'i, dikatakan di sini oleh mu'alif al-akhtilafin bainahum fi kaifiyati tawris. Jadi pendapat yang pertama ini mengatakan bahwasanya al-ikhwa saudara yang sekandung atau yang sebapak akan berwaris dengan bersama kakek. Al-akhtilafin bainahum fi kaifiyati tawris. Dan mereka juga silang pendapat dalam masalah menentukan hak saudara sebapak atau sekandung tadi. Jadi dari pendapat yang pertama ini di dalamnya terdapat silang pendapat juga dalam metode kewarisan saudara yang sekandung atau yang sebapak. Wa huwa madhhab Malik wa Syafi'i rahimahumullah. Pendapat yang pertama ini adalah madhab Al-Imam Malik Demikian pula mazhab Syafi'i, al-Imam Syafi'i rahimahumullah. Wal masyhur an al-Imam Ahmad. Dan pendapat ini juga pendapat yang termasyhur dari mazhab al-Imam Ahmad rahimahullah. Itu pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua dikatakan oleh al-muallif rahimahullah, ja'alahu aban fayusqit jami'al ikhwah. Pendapat yang kedua, kakek diposisikan sebagaimana ayah.

angka 3 ke atas ya. Bil atasyar artinya sampai 13 atau 18 atau pokoknya puluhan dari kalangan as-sahabah. Ada belasan dari kalangan sahabah. Radhiyallahu anhum, antara lain Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an wa ibnatuhu Aisyah ummul mukminin, kemudian anaknya juga Aisyah radhiyallahu anha, anaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha, kemudian juga wa ibnu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu an wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu an wa Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an wa Imran bin Husain. Dikatakan oleh muallif Imran bin Husain termasuk pendapat yang kedua. Di antara kalangan sahabat yang mengatakan ini juga mendapat pendapat yang kedua ini Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah radhiyallahu an, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Mu'ad bin Jabal, Ubadah ibn Samit, ibn Zubair, ini juga yang mengatakan dengan pendapat yang kedua. Artinya, adanya kakek menghalangi saudara-saudara yang sekandung atau yang sebapak. Jadi, posisi kakek di situ bagaikan ayah, karena ayah menghalangi saudara yang sebapak atau sekandung, demikian pula kakek akan menghajib mendinding saudara yang sekandung atau yang sebapak. Qal wa dhahaba ilaihi jama'atun minat tabi'in. Pendapat ini juga diusung oleh sekelompok dari tabi'in. Dari tabi'in disebutkan di sana Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Jubair, Atha bin Abi Rabah, Urwah bin Zubair, Tawus, Qatadah, Umar bin Abdul Aziz, Shuraih, Al-Qadi Shuraih, Al-Sha'bi, Muhammad bin Sirin, dan yang lainnya. Dan yang lainnya. Banyak sekali di kalangan at-tabi'in. Wahuwa qawlu Abi Hanifata wa Ishaq wa Dawud wa Al-Muzani wa Ibn Suraij wa Ibn Suraij wa Ibn Al-Mundir. Ini pendapat di kalangan Abu Imam Abu Hanifah, Ishaq bin Rahawi, Dawud Al-Muzani dan juga Ibn Al-Mundir. Wahuwa riwayat anil Imam Ahmad akhada biha ba'du ashabihi ka Syekh Islam Ibn Taymiyyah wa tilmiduhu al-lama Ibn Al-Qayyim. Jadi pendapat ini diusung oleh Al-Imam Abu Hanifah, demikian pula juga temannya Zufar wa Hasan wa Na'im bin Hamad, Nu'im bin Hamad, Dawud al-Zahiri, juga pendapat yang diusung oleh Ibn Jarir Tabari, Ibn Nasr al-Marwazi. Pendapat ini diusung pula riwayat Al-Imam Ahmad sebagaimana disebutkan oleh Syekh Islam Ibn Taymiyyah, juga dikuatkan pendapat ini oleh Syekh Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim muridnya. Juga pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahumullah. Syekh Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab, demikian juga Syekh Sa'di, dan juga Al-Mu'allif Syekh Ibn Baz rahimahullah, condong kepada pendapat yang kedua ini, bahwasanya Al-Jad Yusqit Jami'al Ikhwah, bahwasanya kakek, ayahnya ayah dari jalur laki-laki akan menggugurkan, menghalangi

0: semua saudara-saudara si mayit, laki-laki maupun perempuan, sekandung, sebapa, bahkan juga yang seibu ya, bittifak. Yang seibu bittifak ya. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Al-Alamah Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Suma qala. Ini. Wa huwa sahihu insyaallah. Li adillatin katsiratin mahalluha al-kutubul mutawwalah. Kemudian setelah menyampaikan dua pendapat, beliau rahimahullah merojihkan, menguatkan pendapat yang kedua, yang notabenenya bahwasanya kakek ayahnya ayah, kakek dari jalur ayah akan menghalangi semua saudara-saudara si mayit, laki-laki maupun perempuan, sekandung, sebapak, semua akan terhalang oleh kakek ayahnya ayah. Dan ini pendapat yang benar, yang sahih, yang kuat, yang rajih. InsyaAllah, li adillatin kathiratin mahalluha al-kutubul, mahalluha al-kutub al-mutawwala. Dikatakan lebih kuat, lebih rajih, lebih sahih, dengan dalil-dalil yang banyak sekali dalam hal ini telah dijelaskan dalam kitab-kitab yang mutawwalah, yang panjang, yang kitab-kitab fiqih. Banyak sekali tulisan-tulisan kaitan dengan al-jadd wal-ikhwah. Di sana ada tulisan yang bagus, salah satunya adalah tulisan yang ditulis oleh Hasan Muallim Dawud Haj Muhammad kaitan dengan bab ini dalam satu tulisan yang singkat, sebetulnya ada 30-40 halaman, meletakkan judulnya As-Safwatu min Mas'alatil Jaddi wal Ikhwah. As-Safwah, yakni pilihan, yakni saringan ya, kaitan dengan masalah al-jadd wal ikhwah. Dan beliau al-muallif menyebutkan dua pendapat. Pertama menyebutkan duduk masalahnya sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah. Kemudian menyampaikan kaitan dengan khilaf, silang pendapat di kalangan ulama sejak zaman dahulu hingga sekarang atau hingga kini. Kemudian juga menyampaikan dalil-dalil. Dalil dari pendapat pertama, dalil dari pendapat yang kedua. Dan muallif menguatkan akan pendapat yang mengatakan bahwasanya kakek posisi ayah. Kakek diposisikan bagaikan ayah yang menghalangi semua saudara-saudara yang saudara-saudara si mayit. Kemudian di sini oleh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah, setelah beliau merojihkan, menguatkan ya, ini akan saya sampaikan sekilas saja di sini kaitan dengan pokok-pokok bahasan atau kaitan dengan masalah pendapat yang membolehkan atau yang mengatakan saudara berwaris dengan kakek, dijelaskan sebagai bentuk amanah ilmiah. Al-Allamah Ibn Baz pun menjelaskan, meskipun dia condong kepada pendapat yang mengatakan kakek menghalangi saudara-saudara yang sekandung atau yang sebapak, kemudian beliau mengatakan idza taqarrara hadza fa'ala al-qawl al-awwal idza ijtama al-jadd wal ikhwatu فلا يخلو إما أن يكون معهم صاحب فرض أو لا فإن لم يكن معهم صاحب فرض فله معهم ثلاث حالات ويخير في شيئين ثلث المال والمقاسمة فيؤضي الأحظ منهما. يعني di sini akan dijelaskan, dan mungkin ini tidak bisa kita jelaskan di live ya, karena kasus ini atau masalah yang demikian biasanya kasuistik. Apabila terdapat satu kasus, maka kita jelaskan kaitan dengan masalah yang dihadapi, khususnya kaitan dengan jadwal ikhwah. Di sini Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah akan menguraikan kaitan pendapat yang pertama, jika yang mengatakan ya, yang mengatakan saudara-saudara sekandung atau yang sebapak mendapatkan warisan bersama kakek. Ini pendapat yang pertama dari kitab ini yang telah disampaikan oleh Syekh Ibn Baz. Beliau mengatakan ada beberapa kemungkinan keadaan-keadaan. Bisa jadi di sana ada ahli waris lainnya. Ahli waris yang lainnya, misalkan di sana ada ibu, ada kakek, ada saudara laki-laki yang sekandung misalkan. Atau bisa jadi tidak ada ahli waris lainnya, hanya kakek dengan saudara yang sekandung misalkan. Kakek, saudara laki-laki dan perempuan yang sekandung misalkan. Nah, ini kemungkinan-kemungkinan keadaan yang ada. Kemudian beliau menjelaskan dalam jika tidak ada bersama mereka saudara, jika tidak ada bersama mereka ahli waris lainnya, jadi hanya ada kakek dan ada saudara yang sekandung laki-laki, tidak ada ahli waris lainnya. Falahu ma'ahum salasu halat. Maka ada tiga keadaan. Wa yukhayyaru fi syai'aini. Sulusul mali wal muqasama fayu'til ahaddu minhuma. Dan dipilihkan bagi kakek bagian yang terbaik, entah itu sulusul mal, sepertiga harta, atau wal muqasama, dan juga berbagi. Fayu'til ahad, dilihat mana yang lebih menguntungkan kakek. Jadi sekali lagi masalah ini masalah yang boleh dikatakan, bahkan sebagian penuntut ilmu mengatakan masalah yang pelik dalam faraid tentang al-jadd wal ikhwah. Atas pendapat yang mengatakan bahwasanya saudara sekandung atau sebapak akan berwaris dengan kakek, ada langkah-langkah penyelesaiannya. Dan langkah-langkah penyelesaiannya ini telah dijelaskan oleh ahlul ilmi dengan banyak penjelasan, bahkan mereka pun terdapat silang pendapat dalam menyelesaikan pembagian terhadap masalah kasus saudara dengan kakek. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan, khususnya masalah al-jadd wal ikhwah, bila mana terdapat kasus yang semacam ini, sebaiknya permasalahan diangkat, diselesaikan melalui pakar ahli, seorang ustadz misalkan, atau diselesaikan, ditanya permasalahannya di pengadilan setempat. Karena masalah yang demikian ini menyangkut hak-hak yang mana pengadilan setempat bisa menyelesaikan suatu kasus pertikaian. Karena hukum yang ditetapkan oleh pengadilan itu mengikat. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Nah, ini kaitan dengan bab al-jad wal ikhwah. Kemudian yakni al-Allamah Ibn Baz melanjutkan banyak sekali masalah-masalah ini dan juga kaitan dengan masalah aqdariyah, ya, ada khilaf di kalangan ulama. Aqdariyah hakikatnya suatu permasalahan yang diperselisihkan di kalangan ulama atas pendapat yang mengatakan kakek menghalangi saudara-saudara yang sekandung atau yang sebapak, maka dalam hal ini tidak ada yang namanya aqdariyah. Pendapat aqdariyah ini diusung oleh Zaid bin Tsabit radhiyallahu an yang berpatokan bahwasanya saudara yang sekandung atau sebapak akan berwaris dengan kakek. Jadi masalah aqdariyah itu menurut pendapat Zaid bin Tsabit radhiyallahu an dan yang berpendapat dengan pendapat ini, ada rukunnya, ada suami, ada ibu, ada kakek, ada saudara perempuan kandung, dan ada saudara perempuan sebapak. Atas pendapat Zaid bin Tsabit, ada pembagian yang tersendiri. Adapun atas pendapat yang mengatakan kakek berstatus, berposisi sebagai ayah, maka saudara yang sekandung atau yang sebapak terhalang tidak mendapatkan warisan. Nah, ini sempat disinggung oleh beliau Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Insyaallah bahasan kaitan al-jad wal ikhwah kita simpulkan sebagaimana tadi disampaikan, tidak kita uraikan, dan insyaallah bila mana ada kasus kita mungkin belajari atau disampaikan kepada pihak-pihak terkait yang bisa menyelesaikan suatu permasalahan khilaf. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini, dan mungkin nanti kita lanjut di waktu yang lain dengan bab-bab yang lain pula. Wallahu ta'ala a'la wa'alam.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: menanti. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Selasa pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abu Hasan Arif Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abdul Basit Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abdurrahman Hadi Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
8: Ada seorang sahabat Nabi namanya Al-Irbad bin Sariyah berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighatan. Kata sahabat Al-Irbad bin Sariyah berkata, kami pernah dinasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah menasihati kami dengan nasihat yang sangat mendalam sampai mengalirlah air mata kami, sampai bergetarlah hati kami. Maka kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ka'anna hadihi mau'idhu wadi'in, ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan, seakan-akan aku akan pergi jauh meninggalkan kami, ya Rasulullah. Fa'usina, berikan wasiatku, ya Rasulullah. Rasulullah berkata, usibul bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'a, mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun dia adalah budak dari negeri Habasyah, hitam legam. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku, maka perpecahan yang sangat banyak, perselisihan yang sangat banyak. Rasulullah mengabarkan bahwa nanti ada penyakit menimpa umat ini. Datang akhir zaman, kata Nabi, kalau aku mati, kalian akan menjumpai perselisihan, percekcokan, perselisihan yang sangat banyak. Rasulullah mengabarkan nanti ada penyakit menimpa umat ini. Tapi Rasulullah menyampaikan umatnya. Kata Nabi, kalau sudah tiba masa itu, masa umat Islam tercerai-berai, apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati, wa taqrablah ajaran, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan pegang pula ajaran para sahabatku khulafa'ur rasyidin. Abu 'alaiha bin nawajid, gigitlah ia dengan gigi geraham. Wa iyyakum bi muhdatsatil umur, hati-hati. Jangan sesekali kamu melakukan perbuatan baru dalam masalah agama. Perkara baru yang tidak pernah dituntunkan Nabi. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru dalam masalah agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Berarti ada empat wasiat. Satu, takwa. Dua, mendengar dan patuh kepada pemimpin. Ketiga, berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Keempat, menjauhi bid'ah.
6: Persaudaraan orang mukmin adalah dibangun dari iman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak mengenal batasan, batasan negara, batasan zaman dan waktu. Orang mukmin saudara bagi saudaranya, sesama mukmin. Sebagaimana Allah Taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Innamal mu'minu ikhwatun," sesungguhnya yang bersaudara itu hanyalah orang-orang yang beriman. Karena mereka dibangun persaudaraan mereka oleh iman pada Allah Taala. Hablum minallah, tali agama Allah yang mengikat mereka. Mereka keluar dari satu rahim, bukan rahim ibu, tetapi rahim agama ini, rahim Islam dan rahim iman. Itulah rahim mereka. Mereka bersaudara karena Allah. Mereka saling mencintai satu dengan yang lainnya karena Allah. Mereka berupaya untuk meringankan beban saudaranya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk riya, bukan untuk mendapat pujian dari manusia, bukan untuk mendapatkan sesuatu di dunia ini, keuntungan materi atau yang lainnya, tidak. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sebagaimana Allah kisahkan tentang ahli surga, yang mereka ketika di dunia mereka berbuat amal kebaikan, mereka memberi makan kepada saudara-saudara mereka, mereka memberikan jalan keluar, mereka membantu dan menolong kepada anak yatim, kepada kaum fakir dan miskin. Semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka memberikan makan, mereka mengatakan, "Innama nut'imukum liwajhillah." Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian benar-benar hanya karena mengharapkan wajah Allah. "La nuridu minkum jazaan wala syukura." Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, bahkan ucapan terima kasih pun tidak. Inilah ajaran keikhlasan yang dibangun dari seiman kepada Allah Subhanahu wa taala.
9: Saking pentingnya masalah pasangan atau suami yang soleh, sampai-sampai Allah berfirman, "Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum." Seorang budak yang beriman itu lebih baik, lebih layak dipilih untuk menjadi suami daripada laki-laki musyrik, walaupun laki-laki itu mempesona kalian, walaupun ganteng, model, orangnya ganteng, tubuhnya atletis, six pack, tingginya proporsional. Salah satu dari 10 orang terkaya di Surabaya. Kalau dia musyrik, kata Allah lebih baik ibu nikah dengan budak mukmin. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Dan kalau kita sebagai wanita tetap kekeh milih yang gak soleh, maka Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Apabila ada seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya engkau ridhoi, engkau suka. Jadi agamanya bagus, akhlaknya bagus, maka nikahkan dia dengan anak perempuanmu. Jadi dukung pernikahannya. Karena kalau Anda tidak dukung, Anda pilih yang lain, yang gak soleh, maka akan terjadi fitnah. Fitnah apa sih? Fitnah ujian, bencana, wafasadul kabir, dan kerusakan yang besar. Jadi kalau kita tetap kekeh, karena mungkin sudah pacaran sebelumnya, karena udah jatuh cinta dengan orang yang gak soleh, kita paksa nikah sama dia, apa kata Nabi kita? Akan terjadi fitnah dalam kehidupan kita, dan akan terjadi kerusakan yang besar.
7: Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya, memberi makna tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
10: Ingin berangkat ke Tanah Suci tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh Bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138240846. Tabungan Umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 KSPS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Persiapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yughib rabbuna wa yarda. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana kembali kita dapat bersua dari ruang dengar para pendengar di gelombang 918 AM Kota Surabaya. Kali ini bersama MC yang bertugas, Khairuddin, di edisi 9 Zulhijjah 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 25 Mei 2026. Alhamdulillah, khotul iman, para pendengar setia radio Suara Aliman gelombang 918 AM Kota Surabaya. Bagaimana kabarnya pada pertemuan malam hari ini? Alhamdulillah, semoga kita diberikan keberkahan dan banyak manfaat di bulan Zulhijjah ini, dan insyaallah kita akan menyambut kedatangan bulan Zulhijjah atau mungkin hari raya Idul Adha di hari Rabu insyaallah. Dan jangan lupa untuk besok yang ingin berpuasa Arafah, jangan lewatkan kebaikan-kebaikan di tanggal 9 Zulhijjah, tentunya di puasa Arafah. Baik, pada pertemuan para pendengar edisi malam hari ini, kita awali request Rembulan dengan memutarkan satu buah surah dulu dan jeda untuk membersamai para pendengar sembari menunggu request yang masuk, tentunya sembari para pendengar bisa bersiap-siap ingin dihadirkan apa requestnya malam hari ini. Mari kita hadirkan dulu sesi pertama untuk pembukaan. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan.

0: Semenit manfaat.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa innama abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi." Bahwa setiap anak dilahirkan di atas fitrahnya, dan kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak tersebut menjadi seorang Yahudi, Majusi, ataupun Nasrani. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hadis ini menunjukkan sebuah isyarat bahwa anak-anak kita terlahir sebagai seorang anak yang laksana kertas putih, seorang anak yang memiliki fitrah, seorang anak yang akan dipengaruhi baik buruknya oleh kedua orang tuanya. Fitrah di sini disebutkan beberapa ulama bahwasanya adalah fitrah keislaman. Sebagaimana di hadis ini disebutkan fitrah dan disebutkan agama-agama seperti Yahudi, Majusi, Nasrani, maka fitrah di sini adalah Islam. Sehingga ma'asyiral muslimin, pecinta aliman dimanapun Anda berada, mas'uliyatut tarbiyah, tanggung jawab pendidikan yang menjadikan anak terdidik dengan pendidikan yang baik, itu terletak pada pundak kedua orang tua.
2: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
3: Alhamdulillah, khotriman para pendengar setia Radio Suara Aliman Gelombang 918 AM Kota Surabaya. Alhamdulillah telah kita dengarkan tadi opening singkat edisi malam hari ini bersama MC yang bertugas Khairuddin. Dan tentunya kita masuk di sesi pertama, dan kita persilahkan bagi para pecinta Aliman, pendengar setia Radio Suara Aliman yang ingin bergabung, dapat mengirimkan requestnya di 0873x04x846 dengan memilih tema-tema yang ingin dihadirkan, mulai dari kumpulan murattal, ada kisah-kisah teladan para sahabat Nabi, mutiara nasihat, ringkasan fikih Asmaul Husna, ada adab Islami, dan hadis-hadis yang para pendengar dapat request dan langsung perdengarkan pada pertemuan malam hari ini. Baik listeners, kita masuk di sesi pertama karena sudah ada beberapa request yang masuk, kita akan bacakan satu per satu. Dimulai dari sesi pertama, request dari pendengar kita yang paling muda dan semangat selalu, ada pendengar kita Mas Leandro dari Komplek Perumahan Gading Indah Regency, Kota Surabaya. Pada malam hari ini langsung merequest dua mutiara nasihat, Ditipu Dunia dan Motivator Memperbanyak Bacaan Al-Quran oleh guru kita Ustaz Ahmad Zainuddin. Untuk munasnya nanti kita jeda dengan murotal ya, agar tidak menuntun mutiara nasihat. Kemudian beliau juga berrequest kisah sahabat Nabi, ada kisah Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Nanti kita putarkan di sesi terakhir, sesi kedua nanti ya, agar tidak terlalu panjang. Kemudian selanjutnya dari pendengar kita yang selalu menyapa kami, ada Ibu Yusuf di Teluk Ganyar Lamongan. Masya Allah, lain Ibu, semoga sehat selalu pada pertemuan malam hari ini untuk Ibu Yusuf. Beliau ingin diputarkan, ingin dijadikan surah Al-Jumu'ah dan Al-Haqqah dengan qarinya Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Juga beliau merequest mutiara nasihat dengan tema Mengapa Kita Butuh Hidayah oleh Ustaz Abdullah Taslim Hafizullah Ta'ala. Baik, kita akan siapkan. Kemudian yang selanjutnya dari pendengar kita setia, ada di Perak, Kota Jombang, ada Bapak Mahmudi dan istri. Semoga sehat selalu Bapak bersama keluarga di Kota Perak, Jombang. Semoga selalu dapat aliman dapat memberikan manfaat di Kota Jombang pada umumnya. Malam hari ini merequest ingin dihadirkan surah Al-Qiyamah untuk qorinya ada Ustaz Abdul Qadir dari Kota Jambi. Kemudian baru saja masuk juga pendengar kita setia di Kota Surabaya, ada Ibu Ami di Kediding Seruni, Kota Surabaya. Ahlan, semoga sehat selalu untuk Ibu Ami dan keluarganya. Malam hari ini merequest ingin hadirkan surah An-Naba, ada qorinya Ustaz Mubarak dan Al-Fajr dengan qorinya Syekh Hani Arifai. Baik, untuk request-request yang selanjutnya dapat dikirimkan langsung, nanti kita akan jeda jika ada request yang masuk lagi. Tentunya di sesi pertama ini cukup banyak, cukup panjang ya requestnya. Bisa dapat disimak bergantian nanti, murotal munasnya nanti sudah kita selang-seling. Semoga dapat membersamai para pendengar di sesi malam hari ini. Dan jangan lewatkan hari sholat Idul Adha di hari Rabu, insya Allah mengikuti ketetapan pemerintah ya. Nanti akan diimami oleh guru kita ada Ustadz Salim Alekonim Al-Syikh Habibullah Ta'ala selaku khotib id, dan imam sholat idnya ada mahasiswa Stanley bin Abi Thalib ada Akhderi kalau tidak salah. Insyaallah ikuti sholat Idul Adha di Masjid Darul Hijjah Surabaya, mungkin bagi para warga kota Surabaya tentunya. Dan tentunya insyaallah semoga dapat kita diberikan keberkahan yang banyak di Idul Adha tahun ini dan diberikan kemudahan di tahun-tahun yang akan datang. Mari kita dengarkan request-request dari para pendengar di sesi pertama ini. Nanti untuk yang mau request lagi boleh langsung dikirimkan dan langsung saja kita dengarkan bersama. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al Iman. Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ditipu dunia. Itulah tema kajian kita. Orang-orang yang ditipu dunia adalah, satu, gara-gara dunia dia lalai dari berzikir kepada Allah. Dua, gara-gara perniagaan, jual beli, dia lalai mendirikan sholat. Dan kita tahu arti mendirikan bukan hanya sekedar mengerjakan. Yang ketiga, gara-gara sibuk dengan dunia, harta, kemilaunya, perhiasan, maka dia tidak mau membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Orang-orang yang perniagaan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, mendirikan sholat, membayar zakat. Mereka takut suatu hari yang hari tersebut hati-hati dan penglihatan akan berbolak-balik, saking gentingnya dan dahsyatnya hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara agar tidak ditipu dunia? Maka perhatikan baik-baik. Cara agar tidak ditipu dunia adalah ingat selalu apa yang ada di sisi Allah lebih besar daripada dunia yang kita kejar. Dunia yang kita cari-cari. Dunia yang kadang-kadang kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Menipu, mencuri, berjudi, melakukan kezaliman, kemudian makan harta riba, apa saja. Maka kapan orang tertipu dunia, kapan seseorang menghalalkan segala cara untuk menggaris dunia, maka obatnya adalah ingat yang di sisi Allah lebih besar. Yang di sisi Allah nikmat, pahala, kenikmatan, apa saja yang ada di surga lebih besar daripada hanya dunia. Para pemirsa, apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Lihat surah Al-Anfal ayat 28. Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Kapan kita teruji dengan harta, akhirnya melalaikan sholat, tidak berzikir, tidak bayar zakat, lupa akhirat, maka ketahuilah di sisi Allah ganjaran yang besar. Dan Allah ulangi ayat ini di dalam beberapa surat yang lain. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 22, khalidina fiha abadan. Innallaha 'indahu ajrun 'adzim. Artinya Allah mereka kekal di dalamnya selamanya. Sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Begitu juga dalam surah At-Taghabun ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu 'indahu ajrun 'adzim." Sesungguhnya harta anak-anak kalian hanyalah fitnah, ujian. Maka Allah di sisinya ganjaran yang lebih besar. Ingat, kapan Anda tertipu dengan dunia, kapan Anda melalaikan sholat, berzikir kepada Allah, tidak mau bayar zakat gara-gara dunia, ingatlah, di sisi Allah pahala yang sangat besar. Ketika ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, memanggil sholat untuk mengerjakan sholat berjamaah, ada dua pilihan di hadapan kita. Dunia kah? Sholat berjamaah kah? Maka pilihlah sholat berjamaah. Karena di sisi Allah ganjaran yang lebih besar. Kapan Anda miliki dunia, seperti moge ini, seperti mobil di belakang saya ini, kapan Anda perkara dunia, sibuk dengan motor besar Anda, motor gede Anda. Padahal kadang-kadang lagi yang harus diperhatikan, saya ingin menambahkan sedikit saja, bahwa contoh orang yang tertipu dunia adalah orang yang sombong dengan dunia yang dia dapatkan. Kenapa? Karena sebenarnya harta yang dia miliki adalah yang akan menemani dia selalu sampai di alam barzakh kelak. Itulah harta hakiki. Adapun motor sebesar ini dengan mungkin merek yang luar biasa, mobil sebesar ini mungkin tidak akan terlalu begitu bermanfaat jika tidak digunakan untuk perkara-perkara yang akan bermanfaat di akhirat. Kawan sejati adalah amal kita. Adapun sekedar harta hanyalah menemani saat di dunia, maka ketika dia meninggal, dia mengatakan, pertemananku denganmu hanya cukup sini. Jangan ditipu dunia, yaitu jangan sampai lalai berzikir, lalai mendirikan sholat, tidak mau bayar zakat, lupa akhirat, atau sombong dengan dunia yang kita miliki. Mudah-mudahan ini adalah obat agar kita tidak ditipu dunia. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
3: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
1: Munas, Munas. Mutiara nasihat.
4: Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

الفطرة ما الحاقة

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahrut tilawatil Qur'an, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ إِنَّمَا هُوَ شَهْرُ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ wa it'amit ta'am. Jika telah masuk bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi salah satu gelar dari Ramadan adalah syahrut tilawatil Qur'an, bulan membaca Al-Qur'an. Yang pertama, yaitu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Qur'an perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 29-30. Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamus salata وآتوا الزكاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra. Artinya, mutarrif rahimahullah taala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29 sampai 30, maka beliau mengatakan, ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Nah, untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Imam Ash-Shawqani rahimahullah ta'ala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayyastamirruna ala tilawatih wa yudawimuna. Yaitu, mereka terus-menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Qur'an? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Qur'an adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah s.a.w. bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alif la mim harf, walakin alifun harf, walamun harf, wamimun harf. Artinya,
Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Quran alif, lam, mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 10 hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lam mim walakin bi alifin wa lamin wa mimin bi kulli harfin 10 hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lam mim, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama, yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Quran mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya. Dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa. Perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Quran perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah, kutiba lahu qunutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiram al barah walladhi yaqra'u al Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as safaratil kiramil barrah. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, berat lisannya. Wahuwa alaihi syaq. Dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan 2 pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak faham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak?" Silahkan baca. Silahkan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahrut tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas. Mutiara nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau ada sesuatu di dunia ini kebutuhan yang paling mendesak bagi manusia, kebutuhan yang paling primer bagi manusia yang melebihi dari kebutuhannya terhadap makanan dan minuman, maka itu adalah kebutuhan untuk memahami, kebutuhan untuk selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebutuhan terhadap hidayah, kebutuhan untuk selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, membimbingnya menempuh jalan yang lurus. Kebutuhan ini saking pentingnya, sampai-sampai dalam Al-Quran, dalam sholat, kita diperintahkan untuk memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap rakaat yang kita baca sewaktu kita membaca surat Al-Fatihah, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Makna daripada ayat ini, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, menggambarkan bahwa permohonan ini adalah permohonan yang dibutuhkan oleh setiap muslim dalam setiap saat dari hidupnya, sehingga tidak cukup cuma sekali atau dua kali diucapkan dalam sehari, tapi setiap rakaat dalam sholat. Dan ingat, sholat adalah ibadah anggota badan yang paling mulia. Dan ingat juga, ayat ini atau permohonan ini diucapkan atau terungkap dalam surat yang paling mulia dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, surat yang paling agung. Maka berarti ini menunjukkan kebutuhan kita terhadap hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebutuhan yang sangat darurat, kebutuhan yang setiap saat harus terpenuhi pada diri kita. Inilah makna ucapan yang mulia, yang agung dari seorang ulama ahlu sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yang mengungkapkan, An-nasu yahtajuna ilal ilmi aktharu min hajatihim ila ta'ami wa syarab, li'anna ta'ama wa syaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan au marratain, wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Manusia butuh kepada ilmu, petunjuk Allah, lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman dibutuhkan dalam sehari sekali atau dua kali, sedangkan ilmu, petunjuk Allah dibutuhkan sesuai dengan hitungan tarikan nafas manusia. Makanya memohon hidayah, kenapa harus diulang-ulang? Apalagi dibaca setiap rakaat, itu bukan permohonan sekedar meminta hidayahnya saja. Sehingga mungkin akan ada orang yang mengatakan, bagaimana orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, kenapa dia juga harus meminta? Bukankah ini namanya meminta sesuatu yang telah ada? Jawabannya tidak demikian. Diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, bahwa permintaan dalam doa ini di samping meminta hidayah, juga meminta al-mazid minal hidayah, tambahan hidayah, untuk disempurnakannya hidayah. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah yang ketiga, yaitu talabus sabat alal hidayah, meminta keteguhan di atas hidayah. Karena Allah mengetahui kebutuhan yang besar ini, makanya Allah mensyariatkan manusia untuk selalu meminta. Tidak ada yang bisa melimpahkan hidayah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah taufik, hidayah yang sempurna adalah miliknya dan cuma ada di tangannya. May yahdillahu fahuwal muhtadi, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. May yahdillahu fahuwal muhtadi, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dialah yang mendapatkan hidayah atau petunjuk. Tapi barang siapa yang Allah sesatkan dia, maka kamu tidak akan dapati seorang pun yang akan memberikan hidayah kepadanya. Makanya, mengenal hidayah, ini berarti mengenal kebutuhan kita yang paling besar dalam hidup. Sebab kebaikan kita yang paling utama di dunia ini, sampai pun di akhirat, ketika perjalanan menuju tempat kembali manusia, tetap manusia butuh hidayah. Sampai-sampai disebutkan dalam Al-Quran, penduduk sorga, ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, mereka mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kami hidayah untuk menempuh jalan menuju sorga. Dan sungguh kami tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan karena hidayah atau petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai untuk masuk sorga pun kita butuh. Di akhirat pun kita membutuhkannya. Tentu di dunia terlebih-lebih lagi, untuk kita sempurnakan kebaikan dalam diri kita, kita lengkapi kekurangan kita, yang dengan itu kita akan meraih takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah, maka Allah akan tambahkan bagi mereka petunjuk, kemudian Allah akan menganugerahkan ketakwaan pada diri mereka. Inilah fungsinya hidayah. Makanya memohon hidayah kepada Allah dicontohkan dalam banyak hadis-hadis yang sahih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-hadi, maha pemberi hidayah. Wa inna allaha lahadil ladhina amanu ila sirati mustaqim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang maha memberikan, sungguh-sungguh dia yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman untuk menempuh jalan yang lurus. Allah adalah Al-Hadi. Makanya termasuk dari faedah memahami nama Allah yang maha indah, khususnya nama Allah Al-Hadi, adalah meyakini hidayah itu hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Kesempurnaan hidayah yang berarti taufik, ilhamul khair, ilham kebaikan dalam hati, syarhus sadri liqabulil haq, kelapangan dada untuk menerima kebenaran, ini hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha keras mendakwai paman beliau Abu Talib yang sangat beliau cintai untuk masuk Islam di saat-saat penghabisan menjelang akhir hidupnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang aku akan jadikan argumentasi membelamu di hadapan Allah. tapi pamannya enggan untuk mengucapkannya. Akhirnya dia pun tetap mempertahankan agama nenek moyang, yaitu agama syirik, sehingga dia mati di atas agama kesyirikan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Pada waktu itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui tentang siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Oleh karena itu hidayah penting untuk kita ketahui, penting untuk kita berikan perhatian, karena sesuai dengan kesungguhan kita mengusahakannya, maka sesuai dengan itu pula karunia yang Allah yang agung ini, yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Kalau hidayah ini tidak bisa diusahakan oleh hamba Allah yang terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi orang-orang yang selain beliau, orang-orang yang tidak, yang tentu saja kemampuannya dalam hal menyampaikan agama atau ketakwaannya tidak sempurna, tidak seperti keadaan hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan nasihat tentang hidayah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan bagi kita hidayah dan taufiknya sampai di akhir hayat kita, agar benar-benar kita selamat dari segala keburukan dan kita untuk mendapat mudah untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
4: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
5: Alhamdulillah, khotan iman, para pendengar setia radio Suara Al-Iman, gelombang 918 AM kota Surabaya. Masih bersama Khairuddin yang bertugas. Masya Allah, tadi sudah kita putarkan beberapa tema ya yang direquest oleh para listeners. Dan masih ada tema lagi tadi yang belum terputarkan, ada tinggal kisah-kisah sahabat tadi ya oleh Mas Leandro. Untuk request tadi dari pendengar kita ada Ibu Yusuf, Bapak Mahmudi, Bu Amik, sudah terputarkan semua. Dan kita akan lanjutkan lagi bagi para pendengar yang ingin bergabung membersamai dalam program Rembulan. Boleh nih dikirimkan request antum sekalian di 0873x04x846 dengan mengetikkan format RQ. Kemudian request yang ingin diputarkan boleh langsung dikirimkan di 0873x04x846. Dan mari kita lanjutkan tema-tema berikut ini untuk membersamai para pendengar, juga dapat di simak juga apabila nanti ada tambahan request, nanti boleh nanti kita akan bacakan di sesi selanjutnya. Silakan MC yang bertugas, Khairuddin, selamat menyimak dan selamat mendengarkan.

Uthman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Uthman bin Affan. Dia adalah Dhu Nurain, Sahib Hijratain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman." Dengan cinta Quraisy kepada Uthman. Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Uthman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Uthman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Uthman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab. Dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang. Sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Uthman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraisy, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Uthman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Uthman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Uthman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berdaka lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Uthman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku,
Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum. Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: وَمَا كَسَبَتْ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
2: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi SAW, permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi SAW, dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya, Utbah, untuk mentalak istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan, dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya, hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affanlah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, "Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini." Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu wahai Utsman atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang milik Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati,

berapa keuntungan yang kalian tawarkan dengan senang hati, tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku? Mereka menjawab, satu dirham dengan dua dirham. Utsman berkata, ada yang berani lebih tinggi dari itu? Mereka menaikkan tawaran. Maka mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu? Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, ada yang berani lebih tinggi dari itu? Maka mereka berkata, wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami, dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami? Utsman menjawab, Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap satu dirham, ada yang berani lebih tinggi? Mereka menjawab, tidak wahai Abu Amr. Maka Utsman berkata, sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah. Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Kukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya, kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, aku melihat juru bicara Utsman memanggil, wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian. Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rizki kalian. Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, berangkatlah untuk menerima kain kalian. Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu. Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela. Seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi pengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunurain Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya
agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan lainnya. Namun Utsman Dzu Nurain, Sahib Hijrotain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, "Aku bersumpah dengan nama Allah atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri." Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, "Siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membelaku, maka dia merdeka." Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah SAW ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi SAW yang mulia dengan dua sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi SAW bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini, wahai Utsman." Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabbnya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah SAW ini dibunuh.

dia berpulang ke hadapan Rabb-nya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأرض.

0: Terima kasih, Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
2: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: Sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar ibnul Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amr. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka Sa'ad menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang. Dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, satu nawat emas. Nabi SAW bersabda, buatlah walimah, walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu. Abdurrahman berkata, maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya. Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya. Rasulullah SAW hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, berinfaklah kalian karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan. Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Rabbku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku. Maka Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan. Ketika Rasulullah SAW hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi SAW. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman? Abdurrahman menjawab, ya, aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan dan lebih baik untuk mereka. Rasulullah SAW bertanya, berapa? Abdurrahman menjawab, rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasulnya janjikan. Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah SAW belum juga hadir, maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah SAW masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadirat Rabb-nya, Abdurrahman bin Auflah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan. Kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhrah dan orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin dan Ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar." Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi SAW untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah Ta'ala memberkahinya terus memayunginya selama hidupnya, sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya, ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menembahnya dengan 40.000 dinar emas. masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya, dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah, sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4. Masing-masing dari mereka mendapatkan 80.000 dari jatah 1/8 mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf. Tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, "Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir. Semua ini adalah pahala kami yang disegerakan." Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1.000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzun Nurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatinya."

0: Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.
1: Alla ta'budu illallah, innani lakum minhu nadhirun wa bashir.
0: Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
1: إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, "Apakah yang menghalanginya?" Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu. Dan dadamu sempit karenanya. Karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu. Amin.

0: الرحيم.
1: Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Ula.

Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

0: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, "Orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim." Yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.
1: Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardh

0: Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi. Dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya.
1: Ulaika alladziina khasiruu anfusahum wa dhalla 'anhum ma kaanuu yaftaruun.
0: Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
0: Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

0: perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin, seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran?
1: Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu.
1: Alla ta'budu illallah, inni akhafu alaikum azab yaumin alim.
0: Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih.

Dia, Nuh, berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu, apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?"

Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah. Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh.

Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran?

Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu, bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.

Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar."

Dia, Nuh, menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri."

0: يكن هو ربكم وإليه ترجعون.
1: Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
0: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي

menyebabkan mereka orang kafir berkata, "Dia cuma mengada-ada saja." Katakanlah Muhammad, "Jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat."

Dan diwahyukan kepadanya Nuh, ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat.

0: Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya, mereka itu akan ditenggelamkan.
1: وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ.
0: Dan mulailah dia, Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejek kami."

Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan, dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal.

Hingga apabila perintah kami datang, dan tanur, dapur telah memancarkan air. Kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit.

Dan dia berkata, "Naiklah kamu semua ke dalamnya, kapal, dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika dia, anak itu, berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir.

Dia anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini, selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia, anak itu, termasuk orang yang ditenggelamkan.

Dan difirmankan, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan, berhentilah." Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung judi, dan dikatakan, "Binasalah orang-orang zalim."

0: Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil."
1: Qala ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala

Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh."

dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi."

difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih."

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh. Kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.

0: Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada."
1: Ya qaum, la as'alukum 'alaihi ajra, in ajriya illa 'ala alladhi fatarani, afala ta'qilun.
0: Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?

Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa."

Mereka kaum Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu."

Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Hud, menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan yang lain. Sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku, dan jangan kamu tunda lagi.

Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Sungguh, Tuhanku di jalan yang lurus, adil.

Maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak mendatangkan mudarat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu.

0: Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat.
1: وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Dan itulah kisah kaum 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka.
1: وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini. Dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum 'Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka. Sungguh, binasalah kaum 'Ad, umat Hud itu.

Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya, dan memperkenankan doa hambanya."

0: وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ.
1: Mereka kaum Samud berkata, "Wahai Saleh, sungguh, engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami."

Dia Saleh berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan diberinya aku rahmat kenabian darinya. Maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku."

0: Bunda.
1: Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab.

0: hamba.
1: Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia Saleh berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan.

0: Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh, Tuhanmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.
1: وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
0: Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya.

0: ada.
1: Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud.

Dan para utusan kami, para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Selamat." Dia, Ibrahim, menjawab, "Selamat atas kamu." Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.

0: apa?
1: Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, "Jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut."

Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub.

Dia istrinya berkata, "Sungguh ajaib. Mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang

0: Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bambu inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Semenit manfaat.
2: Ibadah-ibadah yang termasuk rukun Islam adalah ibadah-ibadah yang penting. Sebagaimana rukun, yaitu ibaratnya sebuah tiang. Kita bisa membayangkan apabila ada sebuah bangunan, sebuah gedung, sebuah rumah bertingkat, namun tidak memiliki tiang, atau tiangnya itu rapuh. Maka bisa dikatakan rumah atau gedung itu akan ambruk, akan roboh. Begitu juga dengan Islam. Islam ini memiliki tiang-tiangnya, memiliki sendi-sendinya, memiliki rukun-rukunnya. Maka sebagai seorang Muslim, apabila kita mengaku beragama Islam, maka marilah kita memperhatikan tentang pentingnya ibadah-ibadah yang termasuk dalam rukun Islam.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, seringkali Anda bertanya, ketika Anda ingin berwirausaha, membeli rumah, mengendarai kendaraan, mesin atau yang lainnya, Anda akan bertanya, dari mana saya mendapatkan uang? Modalnya dari mana saya dapat? Kalau saya tidak dibenarkan untuk menggunakan pinjaman dari bank yang menggunakan bunga, lalu dari mana lagi saya akan mendapatkan modal yang dapat saya gunakan untuk wirausaha atau membeli rumah atau yang lainnya? Seringkali Anda beranggap, berarti pupuslah impian saya untuk menjadi seorang pengusaha, untuk memiliki rumah impian, kendaraan yang saya harapkan, atau mesin yang saya inginkan. Kalau tidak menggunakan pinjaman dari bank, lalu dari mana lagi? Pesimis, seakan yang memiliki uang hanyalah bank. Seakan kalau tanpa bank, kiamatlah dunia Anda. Harapan Anda, cita-cita Anda ada di tangan para bankir. Harapan Anda hanya ada di belakang, cita-cita Anda hanya

0: sebagai peluang. Abdurrahman Ibnu Auf radhiyallahu ta'ala anhu sebelumnya adalah seorang saudagar kaya raya di kota Mekah. Namun karena tuntutan berhijrah di jalan Allah, meninggalkan kampung halamannya Mekah, tinggal di kota Madinah. Maka beliau tinggalkan semua kekayaan dia di kota Mekah demi menyelamatkan imannya, demi dapat hidup berdampingan selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika tiba di kota Madinah, beliau tidak memiliki kekayaan apapun. Beliau datang hanya berbekalkan pakaian yang melekat di tubuhnya. Namun strategi yang ditempuh Rasulullah SAW kala itu, beliau setiap dua orang sahabat, satu dari Muhajirin Ansar, satu dari Ansar, dipersaudarakan agar mereka saling bantu-membantu, bahu-membahu. Kebetulan sahabat Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan sahabat Sa'd bin Rabi' yang kala itu memiliki harta yang melimpah, memiliki dua istri. Beliau mengatakan, "Wahai Abdurrahman, aku memiliki dua istri, kalau engkau mau akan aku ceraikan satu darinya, dan bila telah selesai masa iddahnya silahkan kau nikahi satu darinya. Aku memiliki harta, bila engkau mau akan aku bagi dua, silahkan engkau ambil separuhnya." Subhanallah, seorang pengusaha ulung Abdurrahman bin Auf menolak dua-duanya dan mengatakan, "Barakallahu ka fi ahlika wa fi malik." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hartamu, memberkahi keluargamu. Namun satu saja permintaanku, dullanya ala suq, tunjukkan kepadaku di mana letak pasar. Ketika Abdurrahman bin Auf tahu letak pasar, maka beliau segera insting nalurinya sebagai seorang pengusaha berkobar. Nalurinya sebagai seorang pengusaha bersinar, ia datang ke pasar dengan tangan kosong. Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah tanpa bekal apapun, namun berbekalkan dengan pola pikir, dengan hati yang besar, dengan kejelian dalam memandang peluang, kejelian dalam membangun relasi dan berkomunikasi sebagai seorang pengusaha ulung. Beliau yang datang ke pasar dengan tangan kosong, dengan tangan hampa, di sore hari pulang telah membawa keuntungan berupa setakar susu kering, setakar gandum. Sehingga tidaklah berlalu beberapa hari dari kedatangan Abdurrahman bin Auf di kota Madinah kecuali dia telah berhasil membeli emas sebesar satu biji kurma, dan kemudian dengan emas tersebut dia menikahi seorang gadis di kota Madinah, membangun, memulai, merintis, merajut suksesnya kembali yang telah beliau tinggalkan di kota Mekah. Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah mantan budak yang datang ke kota Mekah dalam kondisi tidak memiliki apa-apa, dari tangan hampa, tidak memiliki modal, tidak memiliki keturunan. Dia adalah pendatang, dia adalah mantan tawanan perang, dia mantan budak. Namun karena instingnya sebagai seorang pengusaha, nalurnya dari seorang pengusaha, dia senantiasa jeli dan pandai memanfaatkan peluang. Akhirnya apa? Tidaklah lama dari tinggalnya dia di kota Mekah, tidak selang berapa lama dari kedatangannya di kota Mekah, dia berhasil menjadi orang, salah satu orang yang terkaya di kota Mekah. Sehingga ketika dia hijrah, dia sebelum berhijrah dia menimbun, dia menyembunyikan harta kekayaannya di Mekah agar suatu hari nanti bisa diambil kembali. Namun orang musyrikin Quraisy tentu tidak rela. Apa yang dilakukan? Mereka mengejar, membuntuti Abdurrahman Suhaib Ar-Rumi. Mereka mengatakan, "Wahai Suhaib, engkau datang ke kota Madinah dalam kondisi su'luk lama lalak, dalam kondisi tangan kosong, tidak memiliki harta sedikit pun. Dan sekarang kan akankah engkau meninggalkan kota Mekah, pindah ke kota Madinah berhijrah, membawa seluruh harta kekayaan yang engkau peroleh dari kota Mekah? Tidak, kami tidak akan merelakan itu. Kalau engkau pergi, silakan pergi tanpa membawa sedikit pun dari kekayaan yang engkau dapat di kota Mekah." Maka Suhaib Ar-Rumi sebagai seorang yang memiliki naluri, memiliki pola pikir, sudut pandang, cara pikir seorang pengusahawan, apa yang dia lakukan? Demi imannya, dia relakan semua kekayaannya. Dia mengatakan, "Sudikah kalian, wahai orang Quraisy, aku tunjukkan ke tempat aku menyembunyikan harta kekayaanku. Silahkan kalian ambil semua dengan imbalan, engkau bebaskan. Engkau biarkan aku melenggang pergi kota Madinah, berhijrah bersama Rasulullah SAW." Maka dia pergi ke kota Madinah dengan tangan hampa kembali, Namun subhanallah, tidaklah berlalu berapa lama kecuali Suhaib Ar-Rumi pun kembali memiliki, berhasil mendapatkan kekayaannya kembali. Sehingga Anda bila mulai muncul keinginan hasrat untuk menjadi seorang pengusaha, mengukir sukses melalui dunia usaha, jangan berpikir tentang modal. Janganlah menggantungkan impian Anda dengan keturunan. Namun benahilah cara pikir Anda. Jadilah orang yang memiliki mental baja, sehingga Anda walau tidak memiliki bekal apapun, Anda mampu bekerja, mampu mendapatkan penghasilan, mampu merintis sukses sebagai seorang pengusaha. Jadilah orang yang memiliki mata yang jeli, sehingga Anda bisa memandang, menemukan berbagai celah-celah usaha kewirausahaan. Janganlah hobi mengenakan kacamata kuda yang hanya bisa memandang apa yang ada di depan mata. Namun seorang pengusaha mampu memandang apa yang akan terjadi, apa yang diminati, apa yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga dia bisa memenuhi apa yang mereka inginkan. Dengan demikian, Anda bisa sukses sebagai seorang pengusaha. Urwah Al-Bariqi adalah figur lain dari seorang pengusaha sukses. Betapa ia hanya berbekalkan dengan kemampuannya berkomunikasi, menjalin relasi dengan orang lain, ia mampu mendapatkan keuntungan yang sangat fenomenal. Suatu hari Rasulullah SAW membuktikan akan keahlian Urwah Al-Bariqi dalam berkomunikasi, membangun relasi dan bernegosiasi. Suatu hari ia diberi kepercayaan untuk membeli seekor kambing yang akan dijadikan sebagai hewan korban oleh Rasulullah SAW, yaitu sebesar 1 dinar. Ia dipercaya untuk membeli seekor kambing dengan 1 dinar. Namun karena kepiawaian Urwah Al-Bariqi dalam berkomunikasi, bernegosiasi, ia dengan berbekalkan 1 dinar mampu membeli 2 ekor kambing. Dan kembali dengan berbekalkan kemampuannya untuk bernegosiasi, berkomunikasi, ia menjual seekor kambing tadi yang telah dia beli dengan 1 dinar. Sehingga dia yang berangkat ke pasar bermodalkan 1 dinar, ia kembali kepada Rasulullah SAW dengan membawa seekor kambing dan 1 uang dinar. Dia mengatakan, ya Rasulullah, khud dirham dinaraka wa udhiyataka. Ya Rasulullah, inilah uang dinar yang telah engkau berikan kepadaku, dan ini hewan korban yang engkau inginkan. Rasulullah SAW senang dengan kemahiran, keahlian, dan kepiawaian Urwah Al-Bariqi dalam berkomunikasi. Ia berdagang dengan berbekalkan kepiawaian dalam berkomunikasi, bernegosiasi. Sehingga Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma barik lahu fi safqat yadih. Ya Allah, berkailah setiap transaksi Urwah Al-Bariqi. Sehingga disebutkan dalam riwayat, dalam biografi Urwah Al-Bariqi, andailah Urwah Al-Bariqi bila barang dagangan yang telah habis, andailah dia itu menggenggam segenggam debu, kemudian dia tawarkan, kemudian dia jual, berkat kepiawaiannya dalam bernegosiasi menawarkan, nisalah dia mendapatkan keuntungan dari segenggam debu tersebut. Karena untuk menjadi seorang pengusaha, jangan hanya berpikir harus ada modal, dan kalau modal itu hanya dari perbankan yang harus dengan riba, maka Anda jalankan dengan konsekuensi membayar riba demi semuanya, demi mewujudkan impian menjadi seorang pengusaha. Dunia usaha bukanlah dunia orang malas. Dunia usaha bukanlah dunianya orang yang manja, yang hanya bisa mengandalkan ayah, bapak, teman, sahabat, berilah saya, berilah modal. Tidak. Dunia usaha adalah dunia orang yang cerdas, dunia orang-orang yang jeli memandang peluang, dunia orang yang pantang menyerah, gigih, ulet, dan dunia orang yang terus mau belajar dan terus belajar. Karena belajarlah bagaimana Anda bernegosiasi, berkomunikasi, bagaimana Anda membangun relasi, bagaimana Anda membangun kepercayaan, sehingga kalaupun Anda tidak memiliki modal, Anda tidak memiliki dana yang cukup, berbekalkan dengan kepiawaian Anda bernegosiasi, berkomunikasi, kemampuan Anda dalam membangun relasi, kepercayaan orang kepada Anda, amanah Anda, Anda akan mampu membangun dinasti sukses bisnis Anda, akan mampu membangun kerajaan bisnis Anda, bukan hanya kecil namun besar, sebagaimana yang dimiliki oleh, dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Dia hanya berbekalkan dengan tangan hampa, namun dia tidaklah Rasulullah SAW meninggal dunia kecuali Abdurrahman bin Auf menjadi salah satu orang terkaya di kota Madinah. Beliau datang dengan tangan hampa, namun kepiawaiannya dalam berniaga, semangatnya, nalurinya sebagai seorang pengusaha mampu menjadikan dia melampaui kebanyakan tuan-tuan tanah yang ada di kota Madinah kala itu, sehingga tidaklah berlalu sekitar 10 tahun kecuali Abdurrahman bin Auf telah menjadi orang yang terkaya di kota Madinah. Semoga kata-kata singkat sederhana ini memotivasi Anda merubah sudut pandang Anda tentang kewirausahaan, sehingga Anda terus belajar, mampu bagaimana Anda menajamkan pandangan Anda sehingga mampu melihat, menerawang peluang usaha, sebagaimana Anda juga terdorong untuk belajar bagaimana berkomunikasi, membangun relasi, dan bagaimana Anda bernegosiasi yang baik sehingga Anda bisa menjadi pengusaha yang sukses. Dan semoga ini juga menjadi motivasi bagi Anda untuk bisa membangun amanah kepercayaan. Dengan berbekalkan kepercayaan orang, percayalah Anda mampu membangun sukses dalam berniaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Semenit manfaat.
5: Ibadah itu dikatakan berkualitas, ibadah itu dikatakan bermutu apabila ibadah itu dikerjakan atas dasar keikhlasan. Ibadah itu dikatakan berkualitas, dikatakan bermutu apabila ibadah itu dikerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pecinta aliman rahimani wa rahimakumullah, marilah kita gunakan sisa-sisa umur kita yang kita tidak mengetahui sampai kapan kita akan hidup di dunia ini. Kita gunakan sisa-sisa umur kita untuk memperbaiki kualitas amal soleh kita. Kita berusaha setiap hari memperbaiki keikhlasan kita, ya, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha memperbaiki kualitas ibadah kita dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Setiap jiwa pasti akan mengalami mati.
7: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
8: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap jiwa pasti akan mengalami mati, dan sesungguhnya disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke sorga,
6: maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu.
9: Orang yang tergoda dengan urusan-urusan duniawi, baik itu harta ataupun wanita ataupun tahta, lalu dia meninggalkan agamanya, atau dia ragu terhadap agamanya, atau dia bersikap munafik dalam agamanya, maka ini pertanda bahwa orang tersebut celaka.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
3: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.

0: Semenit manfaat.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa inna ma abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassirani." Bahwa setiap anak dilahirkan di atas fitrahnya, dan kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak tersebut menjadi seorang Yahudi, Majusi, ataupun Nasrani. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hadis ini menunjukkan sebuah isyarat bahwa anak-anak kita terlahir sebagai seorang anak yang laksana kertas putih, seorang anak yang memiliki fitrah, seorang anak yang akan dipengaruhi baik buruknya oleh kedua orang tuanya. Fitrah di sini disebutkan beberapa ulama bahwasanya adalah fitrah keislaman. Sebagaimana di hadis ini disebutkan fitrah dan disebutkan agama-agama seperti Yahudi, Majusi, Nasrani, maka fitrah di sini adalah Islam. Sehingga ma'asyiral muslimin, pecinta aliman dimanapun Anda berada, mas'uliyatut tarbiyah, tanggung jawab pendidikan yang menjadikan anak terdidik dengan pendidikan yang baik, itu terletak pada pundak kedua orang tua.

0: dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ditipu dunia. Itulah tema kajian kita. Orang-orang yang ditipu dunia adalah, satu, gara-gara dunia dia lalai dari berzikir kepada Allah. Dua, gara-gara perniagaan, jual beli, dia lalai mendirikan sholat. Dan kita tahu arti mendirikan bukan hanya sekedar mengerjakan. Yang ketiga, gara-gara sibuk dengan dunia, harta, kemilaunya, perhiasan, maka dia tidak mau membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Orang-orang yang perniagaan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, mendirikan sholat, membayar zakat. Mereka takut suatu hari yang hari tersebut hati-hati dan penglihatan akan berbolak-balik, saking gentingnya dan dahsyatnya hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara agar tidak ditipu dunia? Maka perhatikan baik-baik. Cara agar tidak ditipu dunia adalah ingat selalu apa yang ada di sisi Allah lebih besar daripada dunia yang kita kejar. Dunia yang kita cari-cari. Dunia yang kadang-kadang kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Menipu, mencuri, berjudi, melakukan kezaliman, kemudian makan harta riba, apa saja. Maka kapan orang tertipu dunia, kapan seseorang menghalalkan segala cara untuk menggaris dunia, maka obatnya adalah ingat yang di sisi Allah lebih besar. Yang di sisi Allah nikmat, pahala, kenikmatan, apa saja yang ada di surga lebih besar daripada hanya dunia. Para pemirsa, apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Lihat surah Al-Anfal ayat 28. Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Kapan kita teruji dengan harta, akhirnya melalaikan sholat, tidak berzikir, tidak bayar zakat, lupa akhirat, maka ketahuilah di sisi Allah ganjaran yang besar. Dan Allah ulangi ayat ini di dalam beberapa surat yang lain. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 22, khalidina fiha abadan, innallaha 'indahu ajrun 'adzim. Artinya Allah, mereka kekal di dalamnya selamanya. Sesungguhnya

0: di sisi Allah pahala yang besar. Begitu juga dalam surat At-Taghabun ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu 'indahu ajrun 'adzim." Sesungguhnya harta anak-anak kalian hanyalah fitnah, ujian. Maka Allah di sisinya ganjaran yang lebih besar. Ingat, kapan Anda tertipu dengan dunia, kapan Anda melalaikan sholat, berzikir kepada Allah, tidak mau bayar zakat gara-gara dunia, ingatlah, di sisi Allah pahala yang sangat besar. Ketika ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, memanggil sholat untuk mengerjakan sholat berjamaah, ada dua pilihan di hadapan kita. Dunia kah? Sholat berjamaah kah? Maka pilihlah sholat berjamaah. Karena di sisi Allah, ganjaran yang lebih besar. Kapan Anda miliki dunia, seperti moge ini, seperti mobil di belakang saya ini, kapan Anda perkara dunia, sibuk dengan motor besar Anda, motor gede Anda. Padahal, kadang-kadang lagi, yang harus diperhatikan, saya ingin menambahkan sedikit saja, bahwa contoh orang yang tertipu dunia adalah orang yang sombong dengan dunia yang dia dapatkan. Kenapa? Karena sebenarnya harta yang dia miliki adalah yang akan menemani dia selalu sampai di alam barzakh kelak. Itulah harta hakiki. Adapun motor sebesar ini dengan mungkin merek yang luar biasa, mobil sebesar ini mungkin tidak akan terlalu begitu bermanfaat jika tidak digunakan untuk perkara-perkara yang akan bermanfaat di akhirat. Kawan sejati adalah amal kita. Adapun sekedar harta hanyalah menemani saat di dunia, maka ketika dia meninggal, dia mengatakan, pertemananku denganmu hanya cukup sini. Jangan ditipu dunia, yaitu jangan sampai lalai berzikir, lalai mendirikan sholat, tidak mau bayar zakat, lupa akhirat, atau sombong dengan dunia yang kita miliki. Mudah-mudahan ini adalah obat agar kita tidak ditipu dunia. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas, Munas. Mutiara Nasihat. Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahrut tilawatil Qur'an, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya di dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ إِنَّمَا هُوَ شَهْرُ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ wa it'amit ta'am. Jika telah masuk bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan secara khusus. Wa atau zakat, wa anfaku mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra. Artinya, mutarrif rahimahullah taala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29 sampai 30, maka beliau mengatakan, ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Hah? Untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Imam Ash-Shawqani rahimahullah ta'ala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayyastamirruna ala tilawatih wa yudawimuna. Yaitu, mereka terus-menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Qur'an? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Qur'an adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah s.a.w. bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alif la mim harf, walakin alifun harf, walamun harf, wamimun harf. Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti, para pemirsa, orang yang membaca Al-Quran, alif, lam, mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak
merugikan yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, "Ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 'ashra hasanat, 'ashra hasanat." Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lam mim walakin bi alifin wa lamin wa mimin bi kulli harfin 10 hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lam mim, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Qur'an mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya, dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang

kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Qur'an perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah kutiba lahu qunutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil qiramil barrah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fih wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Qur'an, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as safaratil qiramil barrah, dan orang yang membaca Al-Qur'an, dia terbata-bata, berat lisannya. Wa huwa 'alaihi syaq, dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan dua pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak faham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak?" Silakan, silakan baca. Silakan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahru tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al Iman. Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau ada sesuatu di dunia ini kebutuhan yang paling mendesak bagi manusia, kebutuhan yang paling primer bagi manusia yang melebihi dari kebutuhannya terhadap makanan dan minuman, maka itu adalah kebutuhan untuk memahami, kebutuhan untuk selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan terhadap hidayah, kebutuhan untuk selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, membimbingnya menempuh jalan yang lurus. Kebutuhan ini saking pentingnya, sampai-sampai dalam Al-Qur'an, dalam salat, kita diperintahkan untuk memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap rakaat yang kita baca sewaktu kita membaca surat Al-Fatihah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Makna daripada ayat ini, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, menggambarkan bahwa permohonan ini adalah permohonan yang dibutuhkan oleh setiap muslim dalam setiap saat dari hidupnya, sehingga tidak cukup cuma sekali atau dua kali diucapkan dalam sehari, tapi setiap rakaat dalam sholat. Dan ingat, sholat adalah ibadah anggota badan yang paling mulia. Dan ingat juga, ayat ini atau permohonan ini diucapkan atau terungkap dalam surat yang paling mulia dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, surat yang paling agung. Maka berarti ini menunjukkan kebutuhan kita terhadap hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah kebutuhan yang sangat darurat, kebutuhan yang setiap saat harus terpenuhi pada diri kita. Inilah makna ucapan yang mulia, yang agung dari seorang ulama ahlu sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yang mengungkapkan, An-nasu yahtajuna ilal ilmi aktharu min hajatihim ila ta'ami wa syarab, lianna ta'ama wa syaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan au marratain, wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Manusia butuh kepada ilmu, petunjuk Allah, lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman dibutuhkan dalam sehari sekali atau dua kali. Sedangkan ilmu, petunjuk Allah dibutuhkan sesuai dengan hitungan tarikan nafas manusia. Makanya memohon hidayah, kenapa harus diulang-ulang? Apalagi dibaca setiap rakaat, itu bukan permohonan sekedar meminta hidayahnya saja. Sehingga mungkin akan ada orang yang mengatakan, bagaimana orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, kenapa dia juga harus meminta? Bukankah ini namanya meminta sesuatu yang telah ada? Jawabannya tidak demikian. Diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, bahwa permintaan dalam doa ini di samping meminta hidayah, juga meminta al-mazid minal hidayah, tambahan hidayah untuk disempurnakannya hidayah. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah yang ketiga, itu talabus sabat alal hidayah, meminta keteguhan di atas hidayah. Karena Allah mengetahui kebutuhan yang besar ini, makanya Allah mensyariatkan manusia untuk selalu meminta. Tidak ada yang bisa melimpahkan hidayah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah taufik, hidayah yang sempurna adalah miliknya dan cuma ada di tangannya. May yahdillahu fahuwal muhtadi, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. May yahdillahu fahuwal muhtadi, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dialah yang mendapatkan hidayah atau petunjuk. Tapi barang siapa yang Allah sesatkan dia, maka kamu tidak akan dapati seorang pun yang akan memberikan hidayah kepadanya. Makanya, mengenal hidayah, ini berarti mengenal kebutuhan kita yang paling besar dalam hidup. Sebab kebaikan kita yang paling utama di dunia ini. Sampai pun di akhirat, ketika perjalanan menuju tempat kembali manusia, tetap manusia butuh hidayah. Sampai-sampai disebutkan dalam Al-Quran, penduduk sorga, ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, mereka mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kami hidayah untuk menempuh jalan menuju sorga. Dan sungguh kami tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan karena hidayah atau petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai untuk masuk sorga pun kita butuh, di akhirat pun kita membutuhkannya, tentu di dunia terlebih-lebih lagi, untuk kita sempurnakan kebaikan dalam diri kita, kita lengkapi kekurangan kita, yang dengan itu kita akan meraih takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah, maka Allah akan tambahkan bagi mereka petunjuk, kemudian Allah akan menganugerahkan ketakwaan pada diri mereka. Inilah fungsinya hidayah. Makanya memohon hidayah kepada Allah dicontohkan dalam banyak hadis-hadis yang sahih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-hadi, maha pemberi hidayah. Wa inna allaha lahadi alladhina amanu ila sirati mustaqim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang maha memberikan, sungguh-sungguh dia yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman untuk menempuh jalan yang lurus. Allah adalah al-hadi. Makanya termasuk dari faedah memahami nama Allah yang maha indah, khususnya nama Allah al-hadi, adalah meyakini hidayah itu hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Kesempurnaan hidayah yang berarti taufik, ilhamul khair, ilham kebaikan dalam hati, syarhus sadr liqabulil haq, kelapangan dada untuk menerima kebenaran, ini hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai

0: sehingga dia mati di atas agama kesyirikan tersebut, na'udzubillah min dzalik. Pada waktu itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui tentang siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Oleh karena itu hidayah penting untuk kita ketahui, penting untuk kita berikan perhatian, karena sesuai dengan kesungguhan kita mengusahakannya, maka sesuai dengan itu pula karunia yang Allah yang agung ini, yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Kalau hidayah ini tidak bisa diusahakan oleh hamba Allah yang terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi orang-orang yang selain beliau, orang-orang yang tidak, yang tentu saja kemampuannya dalam hal menyampaikan agama atau ketakwaannya tidak sempurna, tidak seperti keadaan hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan nasihat tentang hidayah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan bagi kita hidayah dan taufiknya sampai di akhir hayat kita, agar benar-benar kita selamat dari segala keburukan dan kita untuk mendapat mudah untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
2: Munas Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman.

Utsman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Utsman bin Affan. Dia adalah Dzunnurain, sahib Hijrotain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman, dengan cinta Quraisy kepada Utsman." Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Utsman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Utsman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Utsman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan

putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab. Dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang, sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Utsman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraisy, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Utsman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Utsman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Utsman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berdaka lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Utsman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku, 'Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum.' Utsman berkata, 'Demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: وَمَا كَسَبَتْ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
2: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya, Utbah, untuk mentalak istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Uthman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Uthman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan, dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Uthman. Sekalipun Uthman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Uthman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Uthman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Uthman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya, hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Uthman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Uthman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Uthman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Uthman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Uthman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya Ruqayyah yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan, karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affanlah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, "Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini." Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu, wahai Utsman, atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang milik Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami, wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya, kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rezeki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, 'Berangkatlah untuk menerima kain kalian.' Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, 'Berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu.' Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi, dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela. Seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunurain Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan lainnya. Namun Utsman Dzunurain, sahib Hijratain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, "Aku bersumpah dengan nama Allah atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri." Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, "Siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membela aku, maka dia merdeka." Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia, dengan dua sahabatnya Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini wahai Utsman." Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabb-nya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dibunuh.

dia berpulang ke hadapan Rabb-nya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

صدره خاشعا متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu
3: berada. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
4: Sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar ibn al-Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amr. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka Sa'ad menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang. Dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, Selamat wahai Abdurrahman. Abdurrahman menjawab, aku menikah. Rasulullah SAW bertanya, mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu? Abdurrahman menjawab, satu nawat emas. Nabi SAW bersabda, buatlah walimah, walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu. Abdurrahman berkata, maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya. Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya. Rasulullah SAW hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, berinfaklah kalian karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan. Maka, Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Robku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku. Maka Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan. Ketika Rasulullah SAW hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi SAW. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman? Abdurrahman menjawab, ya, aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan, dan lebih baik untuk mereka. Rasulullah SAW bertanya, berapa? Abdurrahman menjawab, rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasulnya janjikan. Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah SAW belum juga hadir, maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke deretan orang-orang yang salat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadirat Rabb-nya, Abdurrahman bin Auflah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan. Kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhra dan orang-orang miskin dari kalangan muhajirin dan ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar.'" Doa Nabi SAW untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik, datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi SAW untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah Ta'ala memberkahinya terus memayunginya selama hidupnya, sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya, ke kanan dan ke kiri. secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menembahnya dengan 40.000 dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya, dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah, sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4. Masing-masing dari mereka mendapatkan

Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, "Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir. Semua ini adalah pahala kami yang disegerakan." Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzun-Nurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatimu."

0: Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti.
1: Alla ta'budu illallah, innani lakum minhu nadhirun wa basyir.
0: Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
1: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور.
1: Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, "Apakah yang menghalanginya?" Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya, karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, "Dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu." Katakanlah, "Kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar."

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

0: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, "Orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim." Yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.
1: Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardh

Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi. Dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya.

0: Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
0: Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

0: Perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin, seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran?
1: Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu.
1: Alla ta'budu illallah, inni akhafu alaikum azab yaumin alim.
0: Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih.

Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta."

Dia, Nuh, berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu, apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?"

0: Fir'aun.
1: Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah. Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh.

Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran?

Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu, bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.

Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar."

Dia, Nuh, menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri."

0: dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
1: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ.
0: Bahkan mereka orang kafir berkata, dia cuma mengada-ada saja. Katakanlah Muhammad, jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat.

Dan diwahyukan kepadanya Nuh, ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat.

0: Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya, mereka itu akan ditenggelamkan.
1: وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ

Dan mulailah dia, Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejek kami."

Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan, dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal.

Hingga apabila perintah kami datang, dan tanur, dapur telah memancarkan air. Kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit.

Dan dia berkata, "Naiklah kamu semua ke dalamnya, kapal, dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika dia, anak itu, berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir.

Dia anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini, selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia, anak itu, termasuk orang yang ditenggelamkan.

Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim.

0: Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil."
1: Qala ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala

Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh."

Ia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi."

difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih."

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh. Kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.

0: Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada."
1: Ya qaumi la as'alukum 'alaihi ajra in ajriya illa 'alal ladzi fatarani afala ta'qilun.
0: Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?

Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa."

Mereka kaum Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu."

0: pun.
1: Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Hud, menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan yang lain. Sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku, dan jangan kamu tunda lagi.

Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Sungguh, Tuhanku di jalan yang lurus, adil.

Maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak mendatangkan mudarat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu.

0: Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat.
1: وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka.
1: وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini. Dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum 'Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka. Sungguh, binasalah kaum 'Ad, umat Hud itu.

Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya, dan memperkenankan doa hambanya."

0: وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب.
1: Mereka kaum Samud berkata, "Wahai Saleh, sungguh, engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami."

Dia Saleh berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan diberinya aku rahmat kenabian darinya. Maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku."

0: tiba.
1: Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab.

0: narkoba.
1: Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia Saleh berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan.

0: Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh, Tuhanmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.
1: وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
0: Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya.

seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud.

Dan para utusan kami, para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Selamat." Dia, Ibrahim, menjawab, "Selamat atas kamu." Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.

0: kelompok.
1: Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, "Jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut."

Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Dan setelah Ishak, akan lahir Yakub.

0: Dia istrinya berkata, "Sungguh ajaib. Mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib."
1: Oh.

0: Mereka para malaikat berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah. Dicurahkan kepada kamu, wahai Ahlul Bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, Maha Pengasih."
1: Falamma dhahaba 'an Ibrahim ar-raw'u wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut.
0: Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut.
1: Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib.
0: Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah.

Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh, ketetapan Tuhanmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak.

Dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia, Lut, berkata, "Ini hari yang sangat sulit."

0: tidak.
1: Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah. Dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai?"

Mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putri-putrimu. Dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki.

0: tidak.
1: Dia, Lut, berkata, sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada Allah yang Maha Kuat, tentu aku lakukan.

Mereka para malaikat berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?"

0: Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar.
1: Musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id.
0: Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim.

0: kok.
1: Dan kepada penduduk Madian, kami utus saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, makmur. Dan sesungguhnya aku khawatir, kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan, kiamat."
0: وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu.

0: ada.
1: Mereka berkata, "Wahai Syu'aib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai."

0: عليه توكلت وإليه أنيب.
1: Dia Syu'aib berkata, "Wahai kaumku, terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku dianugerahinya rizki yang baik. Pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula aku kembali."

Dan wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Saleh. Sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu.

Mereka berkata, "Wahai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau. Sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami."

0: engko.
1: Dia Syu'aib menjawab, wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Bahkan dia kamu tempatkan di belakangmu, diabaikan. Ketahuilah, pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan.

0: وكاذب وارتقبوا إني معكم رقيب.
1: Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta.

0: kami datang. Kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Sedang orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya.
1: كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.
0: Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, binasalah penduduk Madian sebagaimana kaum Samud juga telah binasa.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan bukti yang nyata. Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun. Padahal perintah Fir'aun bukanlah perintah yang benar.

0: المورود.
1: Dia Fir'aun berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki.
0: وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودَ.
1: Dan mereka diikuti dengan laknat di sini, dunia. Dan begitu pula pada hari kiamat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan.

0: Itulah beberapa berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan, yang kami ceritakan kepadamu, Muhammad. Di antara negeri-negeri itu, sebagian masih ada bekas-bekasnya, dan ada pula yang telah musnah.
1: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ

0: ربك وما زادوهم غير تتبيب.
1: Dan kami tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Karena itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka sesembahan yang mereka sembah selain Allah ketika siksaan Tuhanmu datang. Sesembahan itu hanya menambah kebinasaan bagi mereka.

Dan begitulah siksa Tuhanmu apabila Dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh, siksanya sangat pedih, sangat berat.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Itulah hari ketika semua manusia dikumpulkan untuk dihisab. Dan itulah hari yang disaksikan oleh semua makhluk.
1: وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ.
0: Dan kami tidak akan menunda kecuali sampai waktu yang sudah ditentukan.

Ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara, kecuali dengan izinnya. Maka di antara mereka, ada yang sengsara.

0: kok.
1: Maka ada pun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih.

0: beda.
1: Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguh, Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.

Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya.

Maka janganlah engkau, Muhammad, ragu-ragu tentang apa yang mereka sembah. Mereka menyembah sebagaimana nenek moyang mereka dahulu menyembah. Kami pasti akan menyempurnakan pembalasan terhadap mereka tanpa dikurangi sedikitpun.

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa. Lalu diperselisihkannya. Dan kalau tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah dilaksanakan hukuman di antara mereka. Sungguh, mereka orang kafir Mekah, benar-benar dalam kebimbangan dan keraguan terhadap Al-Quran.

Dan sesungguhnya, kepada masing-masing yang berselisih itu, pasti Tuhanmu akan memberi balasan secara penuh atas perbuatan mereka. Sungguh, Dia Maha Teliti apa yang mereka kerjakan.

Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Wala

Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan.

0: ذلك ذكرى للذاكرين.
1: Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah.
0: Wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin.
1: Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan.

0: Maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan yang melarang berbuat kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan. Dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.
1: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ.
0: Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: جهنم من الجنة والناس أجمعين.
1: Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat keputusan Tuhanmu telah tetap. Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya.

dan semua kisah Rasul-Rasul. Kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu, kami teguhkan hatimu. Dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang yang beriman.

0: Dan katakanlah Muhammad kepada orang yang tidak beriman, "Berbuatlah menurut kedudukanmu. Kami pun benar-benar akan berbuat." Dan tunggulah, sesungguhnya kami pun termasuk yang menunggu.
1: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
0: Dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Dia, dan bertawakallah kepadanya, dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan sholat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
3: ذكر سأسي وضوء.
2: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Doa الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وَهَبْ لِي نُورًا عَلَى نُورٍ.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku. cahaya dari depanku dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim min asyaitanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Adabun Islamiyah.
5: Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah, yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berniat meraih pahala dan balasan. Ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat, berdoa di dalamnya dan berzikir kepadanya Subhanallah wa taala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia, sebagaimana telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim jika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi Muhammad, Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan istri-istrinya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqul, Allahumma aftah li abwaab rahmatik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah selawat atas Nabi dan hendaklah ia membaca, "Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu." Telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjida qala a'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitonir rajim." Yang artinya, jika masuk masjid beliau berdoa, "Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk." Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qala dzalika hufidha minhu sa'irul yaumi." Yang artinya, jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Adab yang keempat, mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka'a raka'atain qabla an yajlis." Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahirrabbilalamin.
6: Azkarus sabah.
7: Zikir-zikir di waktu pagi.
8: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
9: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فاخاته العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul

Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk.

0: Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allahumma

0: أنت ثلاث مرات.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa shahadati fatir as-samawati wal-ard.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: الدنيا
1: ثلاث مرات.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul la

0: tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimat-Nya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdihi
2: mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
2: Wa yaqul
3: astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن

Barang siapa yang beramal kebaikan meskipun hanya seberat biji sawi, maka ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejelekan walaupun hanya seberat biji sawi, maka dia akan melihat balasannya. Dalam ayat ini sangat jelas sekali bahwasannya setiap amal, setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat kecil, yang mana beratnya hanya seberat biji sawi, sangat kecil sekali, namun Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya. Jika amalan tersebut adalah amalan yang baik, maka Allah akan memberikan balasan atas amalan yang baik yang ia lakukan. Namun apabila amalan tersebut adalah amalan yang jelek, maka Allah pun akan memberikan balasan dari setiap amal kejelekan yang dilakukan oleh seorang manusia.

0: lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: Sebuah gambaran yang sangat indah yang pernah keluar dari lisan Rasulullah untuk menggambarkan bagaimana rumah tangga yang sangat-sangat indah. Rasulullah mengatakan, Rahimallahu rajulan qama minal layli fasalla wa aiqadha imra'atahu fasallat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi seorang laki-laki yang dia bangun di tengah malam kemudian melaksanakan salat. Wa aiqadha imra'atahu, kemudian dia membangunkan istrinya dan sang istri menyambut ajakan suaminya. Fasallat, kemudian sang istri pun melaksanakan salat. Fa in abad nadha fi wajhihi al-ma'a, dan apabila sang istri enggan untuk bangun, maka sang suami memercikkan air di muka sang istri. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah mengasihi seorang wanita. Qamat, yang mana wanita yang soleha ini berdiri di tengah malam untuk melaksanakan sholat. Wa iqadat zawjaha, dan wanita yang soleha ini membangunkan sang suami. Fasolla, dan suami yang soleh ini bangun menyambut ajakan sang istri. Masya Allah, adakah keindahan melebihi keindahan di dunia ini yang kita dianugerahi oleh Allah, memiliki istri yang soleha, dikaruniai suami yang soleh. Adakah keindahan di dunia ini melebihi keindahan kita apabila dipertemukan dengan wanita yang soleh, dan bagi wanita dia dipertemukan dengan seorang pemuda yang soleh. Adakah keindahan melebihi keindahan ini?
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: semenit manfaat.
1: Siapa yang bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan meraih pahala yang sangat besar, bahkan menjadi pendamping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, inna min aqrabikum ilayya majlisan yawmal qiyamah aktsarukum salatan alayya. Orang yang paling dekat di antara kalian nanti tempat duduknya di hari kiamat kelak, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala, bertetangga dengan Nabi, ya, bersanding dengan Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang paling banyak bersolawat kepada beliau. Maka ini keutamaan bagi para penuntut ilmu yang mempelajari Quran, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pelit untuk melantunkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-bahilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang disebut namaku namun dia tidak bersolawat kepadaku.
0: Semenit manfaat.
2: Sekarang kita ketahui, kecintaan kita kepada agama saja masih terasa timbul tenggelam, iya kan? Tempo-tempo atau kadang-kadang kita melaksanakan sholat demikian kita rasakan indah, kita bisa menangis. Tapi di lain kesempatan berikutnya, 5, 6, 7, 8, sampai 10, 20 kali kita sholat dalam keadaan tidak ingat apapun. Kita sholat, tiba-tiba imam mengucapkan assalamualaikum, kaget, oh sudah salam ternyata. Tidak tahu apa yang kita baca. Bahkan beberapa kali terjadi, iya kan, coba antum ingat, sholat berjamaah. Setelah selesai sholat ditanya, apa tadi yang dibaca imam setelah Al-Fatihah? Bingung, oh iya, surat apa ya? Subhanallah, sampai demikian dominasi dunia dalam pikiran kita. Sholatnya baru berapa menit yang lalu, sudah tidak ingat dia tadi surat yang dibaca surat apa. Itu gambaran bahwa keimanan kita dalam menerima keindahan Islam itu masih tarik ulur, karena keimanan belum menetap ke dalam hati.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا

البشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة

نظرة لعين، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيم.

إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت

وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا

0: inda rabbihim jazaa.
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung gajah duduk, legenda Nusantara.
4: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dari Alkitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita sebagaimana yang sudah kita awali pada pertemuan yang lalu adalah tentang al-amru bil istighfar ya wa fadluhu, atau babul amri bil istighfar wa fadlihi, tentang perintah untuk memperbanyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaan dari istighfar. Sudah kami bawakan sejumlah ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala ya pada pertemuan yang lalu, di antara firman Allah Azza wa Jalla itu walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang mereka apabila berbuat satu perbuatan yang keji atau mereka mendzalimi diri-diri mereka, mereka segera mengingat Allah, mengingatkan azab Allah, ancaman Allah. Lalu mereka fastaghfaru li dzunubihim, mereka pun memohon ampun kepada Allah akan dosa-dosa mereka. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak melanjutkan perbuatan mereka, yaitu perbuatan dosa mereka, sementara mereka mengetahuinya. Ini ayat-ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat maksiat, kalau dia segera bertobat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla zat yang maha pengampun, dia mengampuni hamba-hambanya yang bertobat dan kembali kepadanya. Kemudian hadis, adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh beliau dalam bab ini, di antaranya adalah hadis Al-Aghar Al-Muzani radhiyallahu anhu. Qala An-Nawawi rahimahullah taala wa 'an Al-Aghar Al-Muzani wa 'an Al-Aghar Al-Muzani radhiyallahu anhu qala, dari Al-Aghar Al-Muzani radhiyallahu anhu beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu layughan ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marratin. Ya, bahwa terkadang kata Nabi alaihi wasallam ada yang mengganggu dalam hati beliau, ya. Dan kemudian dengan maka beliau memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan disebutkan di sini sehari itu 100 kali istighfar mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inti dari hadis ini bahwa manusia itu memang terkadang ada godaan-godaan, bisikan-bisikan, ya, yang muncul dari hatinya, dalam dirinya, ya. Ya, oleh karena itu hendaknya seorang selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ta'ala zat yang maha pengampun, dia mampuni dosa hamba-hambanya, dan dia menerima taubat para hambanya. Ya. Kemudian istighfar sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang istighfar. Ada istighfar yang pendek, ada istighfar yang panjang, ya, dan ada sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar adalah yang ibaratnya penghulunya istighfar, karena dia mengandung makna-makna yang luar biasa, ya. Contoh istighfar yang pendek adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi seorang berulang-ulang mengucapkan astaghfirullah. Atau boleh juga astaghfirullah wa atubu ilaih, ya, aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Terus diulang-ulangi, ya, astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau juga, ya, bentuk istighfar yang lain, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, ini juga salah satu bentuk dari istighfar. Kemudian ada sayyidul istighfar. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini semua di antara bentuk-bentuk bacaan istighfar, ya. Kita dianjurkan memperbanyak istighfar karena kita banyak dosanya, banyak kesalahannya, ya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, ya, sebagai manusia, ya. Dan itu sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad yang baik, sanad yang hasan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kullu bani adam khata'un. Setiap bani Adam itu banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat dosa adalah mereka yang banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu di antara hal yang tentu mendorong kita untuk memperbanyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Ya. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthara min 70 marratan." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, atau kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm." Sesungguhnya aku benar-benar beristighfar, mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah satu hari akthar min 70 marrah. Satu hari lebih banyak aku ucapkan istighfar dan tobat kepada Allah Ta'ala lebih banyak dari 70 kali. Nah, ini Nabi alaihi salatu wassalam. Seorang yang telah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla akan dosa-dosanya, ya, baik yang terdahulu maupun yang kemudian. Nah, meskipun demikian, beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam tetap beristighfar pada Allah Ta'ala dan bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terus beliau istighfar, mohon ampun pada Allah Azza wa Jalla. Nah, apalagi kita sebagai manusia biasa yang tentu banyak dosanya, banyak kesalahannya, ya. Dan kita berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala misalnya, maka sudah seyogianya, ya, memperbanyak, ya, istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita istighfar itu boleh, ya, berapapun boleh, ya. Nabi alaihi wasallam memberikan contoh di sini 70 kali. Itu Nabi alaihi wasallam lebih dari 70 kali. Dan kita boleh lebih dari itu, tidak mengapa. Ya, tapi tidak usah ditentukan. Aku setiap hari mau membaca istighfar sebanyak 1000 kali misalnya. Ya, tidak usah. Intinya memperbanyak. Ya. Tidak usah ditentukan harus sekian tidak. Intinya memperbanyak istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi," ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, artinya demi Allah, ya, "lau lam tuznibu," sekiranya, seandainya kalian tidak berbuat dosa, "la dha'aba Allah Ta'ala bikum," maka Allah akan melenyapkan kalian, mematikan kalian, "wa la ja'a biqaumin yuznibuna," kemudian Allah akan datangkan, ya, suatu kaum dari hamba-hambanya yang mereka itu berbuat dosa, "fayastaghfiruna Allah Ta'ala," lalu mereka mohon ampun kepada Allah Ta'ala, "fayaghfiru lahum," maka dia pun akan mengampuni mereka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, hadis ini bukan berarti kemudian kita ini dianjurkan berbuat dosa, kita diberi sugesti berbuat dosa, tidak, ya. Tetapi hadis ini menunjukkan tentang Allah itu zat yang maha pengampun, ya. Bahkan nama-nama Allah yang berkaitan dengan ampunan itu ada Ghafirudzam, dia penghapus dosa, ya, Al-Ghafir. Ada Al-Ghaffar, ya, itu ya zat yang banyak memberikan ampunan. Sama dengan Al-Ghafur juga, itu zat yang banyak mengampuni manusia. Makanya disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, seandainya kalian tidak berbuat dosa, dan itu tidak mungkin, ya, cuma sekedar beliau memberikan gambaran kepada kita, seandainya kalian tidak berbuat dosa, ya, maka Allah akan menggantikan kalian dan ciptaan yang lain dan hamba-hambanya yang lain, ya. kemudian mereka berbuat dosa dan mohon ampun kepada Allah, dan Allah mengampuni mereka. Dan mereka mohon ampun kepada Allah. Ini anjuran untuk kita itu selalu mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Zat yang Maha Pengampun. Ya. Allah Maha Pengampun itu adalah sifat yang ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sifat pengampun Allah ini sifat yang memang ada pada dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Pada Zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala, Allah sudah Maha Pengampun. Ya. Sebelum ada manusia yang berbuat dosa, Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Karena itu adalah salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inti dari hadis ini adalah, yang pertama, agar kita ini memperbanyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua menunjukkan tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Bahwa Allah Azza wa Jalla, dia berkuasa untuk melenyapkan manusia seluruhnya dan menggantikan dengan yang lainnya. Ya, Allah Maha Kuasa. Tidak ada kesulitan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan kun fayakun. Jadilah maka jadilah apa yang Allah kehendaki itu. Dan ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ya sebagai manusia biasa, ya karena Allah ciptakan manusia dari ya ada fitrahnya, ada nafsunya, sehingga ya dia terjerumus dalam dosa, yaitu karena ada nafsunya. Dan nafsu itu selalu memerintahkan untuk berbuat jelek. Inna nafsa la ammaratun bisu. Jadi Allah Ta'ala berfirman bahwa sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kepada yang buruk. Ya. Allah ciptakan manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, di dalam diri manusia ya ada ya yang bakat untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, yaitu nafsu yang ada dalam diri manusia. Tapi ada juga yang dia fitrahnya benar, ya dia bertakwa kepada Allah Ta'ala, ya dia kembali kepada Allah Ta'ala kalau berbuat dosa. Nah, inilah manusia. Ya, dan intinya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Allah Zat yang Maha Pengampun. Ya. Dan Allah Maha Pengampun itu sebelum Allah ciptakan manusia, sebelum manusia berbuat dosa, Allah sudah Maha Pengampun. Ya. Sebelum Allah ciptakan manusia dan sebelum manusia berbuat dosa. Ya. Karena sifat-sifat Allah itu adalah ya azalan wa abadan. Ya, sifat yang tiada awalnya dan akan selamanya ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid 100 marratin. Kami dahulu ya, kami menghitung ketika berada di majlis Rasulullah SAW, kami menghitung dalam satu majlis, ya, itu Nabi SAW mengucapkan, Rabbi gfirli wa tubu alaiya innaka antat tawwabur rahim. Itu 100 kali dalam satu majlis, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu hadis ini riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Ya. Nah, ini juga persaksian dari salah seorang sahabat yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ya. Jadi mereka para sahabat itu betul-betul memantau perbuatan Rasul alaihi salatu wasalam. Ya. Mereka melihat, memperhatikan, mencermati Rasulullah SAW. Apa yang beliau kerjakan, apa yang beliau ucapkan. Ya, untuk mereka ikuti. Untuk menjadikan beliau sebagai contoh sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi intinya bahwa ya, An-Nabi alaihi salatu wasallam ya, orang yang sangat banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ini ya, yaitu beliau membaca, yakni Nabi alaihi salatu wasallam membaca Rabbighfirli, ya, wahai Rabbku, ampunilah aku. Wa tub 'alayya, dan terimalah taubatku. Ya, terimalah taubatku. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah Zat yang Maha penerima taubat, ya, lagi Maha penyayang. Ya. Rabbighfirli wa tub 'alayya, innaka antat tawwabur rahim. Ini yang selalu dibaca oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam ya, di majlis beliau. Ya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sosok Nabi alaihi salatu wassalam. Seorang yang sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala dan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Nikmat-nikmat yang amat besar yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau itu ya, tidak mampu membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang demikian besarnya itu. Makanya beliau merasa berdosa. Ya. Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa yang terdahulu dan kemudian. Tapi beliau merasa bahwa beliau tidak mampu untuk membalas ya, atau memuji Allah dengan sebenarnya atas nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada beliau, maka beliau selalu merasa salah. Ya. Sehingga beliau memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena Nabi alaihi salatu wassalam sosok seorang yang sangat takut kepada Allah Ta'ala dari berbuat dosa. Ya. Jadi inti dari beliau memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala adalah karena beliau merasa bahwa ya, beliau tidak mampu untuk ya, mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada beliau yang demikian besarnya itu. Beliau tidak mampu untuk mensyukuri secara menyeluruh. Makanya beliau merasa bahwa beliau ya, seakan-akan berdosa. Ya, seakan-akan beliau itu ada kesalahan yang beliau lakukan. Nah, jalan keluarnya apa? Ia memperbanyak istighfar. Jalan keluarnya adalah memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jalan keluarnya. Nah, jadi hari ini menjelaskan kepada kita tentang ya, para sahabat, ya, semangat mereka di dalam memantau, dalam mencermati ya, semua perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan maupun perbuatan dalam keseharian beliau, ya, agar beliau dijadikan contoh bagi mereka. Mereka mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang An-Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang sangat tawadu, orang yang sangat rendah hati ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beliau terus memohon ampun dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada hadis yang berikutnya ini, hadis ini dhaif, disebutkan oleh yang meneliti hadis ini dan oleh ulama-ulama hadis, yaitu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man lazimal istighfar, barang siapa yang dia senantiasa dan terus menerus beristighfar mohon ampun kepada Allah Ta'ala, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja, maka Allah akan jadikan bagi dia dari setiap kesempitan yang dihadapinya dalam kehidupan ini, Allah berikan jalan keluar kepadanya. Ya. Wa min kulli hammin far

banyak istighfar kepada Allah Ta'ala, ya, dia akan mendapatkan ya kebaikan yang banyak. Orang yang banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala siang dan malam, selalu beristighfar, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kebaikan-kebaikan. Ya. Dan dia banyak beristighfar. Kemudian hadis yang berikutnya, kata An-Nawawi rahimahullah taala, wa ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa yang dia mengucapkan, astaghfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih, ya, ucapan astaghfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul huwa al hayyul qayyum wa atubu ilaih, barang siapa mengucapkan istighfar ini, ghufirat dhunubuhu, maka akan diampuni dosa-dosanya, wa in kana qad farra min az-zahf, meskipun dia telah berlari dari medan peperangan. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Ya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita salah satu bentuk dari istighfar. Sebagaimana saya jelaskan tadi. Ada astaghfirullah, ada astaghfirullah wa atubu ilaih, ya. Kemudian ada astaghfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. Ini hadisnya. Ya. Orang yang banyak membaca istighfar ini, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang pernah dia lakukannya. Walaupun dia berbuat dosa besar. Ya. Disebutkan di sini wa in kana qad farra min az-zahf. Ya. Walaupun dia telah berlari dari medan peperangan. Karena salah satu dosa besar yaitu al-firar yaum az-zahfi. Seorang ketika ada pertemuan dua pasukan, kaum muslimin dan kaum kafir berperang, ya. Nah, orang ini dari kaum muslimin lari, enggak mau ikut perang. Itu dosa besar. Ya. Itu salah satu dosa besar yang disebutkan oleh Nabi alaihi salat wassalam, ya, agar kita menjauhi dari as-sab'il mubiqat, ya, tujuh dosa besar. Walaupun sebetulnya dosa besar itu tidak hanya tujuh, banyak, ya. Namun disebutkan dalam satu hadis tentang tujuh dosa besar itu, salah satunya adalah al-firar yaum az-zahfi, seorang yang melarikan diri ketika dua pasukan kafir muslim dan kafir telah bertemu untuk berperang. Namun orang ini melarikan diri, ya, dia tidak mau ikut perang. Ini dosa besar. Makanya disebutkan di sini orang yang membaca, ya, istighfar ini, astaghfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ya, ini dia diampuni dosa-dosanya, ya, ya, walaupun dia berlari dari medan peperangan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang ketika mengatakan astaghfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dalam kandungan bacaan ini adalah tauhid. Ya. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Alladzi la ilaha illa huwa. Yang mana Allah itu tiada sembahan yang hak kecuali Dia. Semua sembahan yang ada di alam ini adalah batil. Ya. Sembahan yang hak hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tauhid namanya. Jadi orang bertauhid, orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka meyakini, ya, bahwa semua sembahan yang ada di bumi ini atau di muka bumi ini adalah batil. Siapapun dia dan apapun dia. Kalau ada orang menyembah misalnya malaikat Jibril, ya, maka peribadatannya kepada malaikat Jibril adalah batil.

tidak benar. Ya. Kalau ada orang menyembah Nabi Musa alaihissalam misalnya, maka penyembahannya kepada Musa alaihissalam batil. Kalau ada orang menyembah Isa bin Maryam alaihissalam, ya, maka peribadatannya kepada Isa bin Maryam adalah batil, ya, tanpa ragu, ya. Orang Muslim, orang mukmin yang punya Al-Qur'anul Karim tidak ragu, ya, bahwa Isa bin Maryam bukan anak Allah. Allah tidak mempunyai anak, ya. Tapi dia adalah Rasul utusan Allah yang Allah utus kepada Bani Israel. Allah turunkan kepada beliau yaitu kitab Injil, ya. Jadi Isa bin Maryam bukan anak Allah, karena Allah tidak punya anak. Allah berkuasa menciptakan Isa bin Maryam tanpa seorang ayah. Dan ada yang lebih dari itu. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu. Allah mampu. Allah berkuasa untuk melakukan hal itu. Ya. Allah menciptakan Adam, kakek kita yang pertama, itu diciptakan oleh Allah Ta'ala tanpa ayah, tanpa ibu. Yang kedua, Allah menciptakan Hawa, istri dari Nabi Adam, itu dari seorang laki-laki tanpa ibu. Yaitu Allah Ta'ala menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam, dan jadi dia seorang wanita dengan kekuasaan Allah. Jadi Hawa itu ada tanpa ada seorang ibu, tapi diciptakan oleh Allah Ta'ala dari tulang rusuk atau salah satu tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Ya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Isa bin Maryam dari seorang ibu tanpa seorang ayah, dan Allah berkuasa untuk melakukannya. Ya. Kemudian yang keempat, ya, Allah ciptakan manusia secara umum itu dari seorang ayah dan seorang ibu. Maka semua sudah Allah tunjukkan kepada kita akan kekuasaannya, ya, ya, untuk menciptakan para hamba-hambanya, ya, dan Allah Maha Kuasa untuk berbuat apa yang Allah kehendaki. Jadi ingat, Adam Allah ciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Hawa Allah ciptakan dari tulang rusuk Adam tanpa seorang ibu, tapi dari seorang laki-laki. Yang ketiga, Isa bin Maryam Allah ciptakan dari seorang ibu tanpa seorang ayah. Dan yang keempat, yang pada umumnya Allah ciptakan manusia dari seorang ayah dan seorang ibu. Nah, maka lengkap, ya. Itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang muslim, mukmin, muslimah, mukminah harus mempunyai akidah yang benar. Ya. Dan yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Nabi Isa alaihissalam bukan anak Allah. Ya. Dan dia bukan Tuhan. Dia adalah Nabi utusan Allah. Ya. Dia lahir dari seorang ibu tanpa ayah. Ya. Itu Isa bin Maryam. Kaum muslimin menghormati dan memuliakan Isa bin Maryam. Ya. Karena dia seorang Nabi. Dia seorang Rasul. Allah turunkan kepada beliau kitab Injil. Ya. Itu Isa bin Maryam. Ini harus kita luruskan atau teguhkan akidah kita tentang Isa bin Maryam. Jadi intinya bahwa semua sembahan selain Allah itu adalah batil. Tidak ada yang benar. Tidak berhak mereka disembah. Siapapun dia. Ya, entah dia itu malaikat, entah dia seorang rasul atau nabi, entah dia seorang wali, ya, entah dia entah itu yang lainnya berhala, ya, patung-patung, pohon, kayu, batu, ya, dan yang lainnya. Jadi semua yang disembah selain Allah itu adalah batil, tidak benar. Yang benar hanya penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia satu-satunya yang berhak disembah. Ya.
Kita beribadah hanya kepada Allah. Kita beramal soleh hanya untuk Allah. Ya, bukan untuk siapapun. Makanya disinilah pentingnya keikhlasan dalam beramal. Ya, apa saja amal kebaikan yang kita lakukan, hendaknya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah amal yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, yang diikhlaskan karena Allah dan mengikuti tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya seorang yang mengucapkan kalimat ini, dia pada hakikatnya mentauhidkan Allah taala. Ya. Maka merupakan berhak bagi orang yang bertauhid untuk diampuni oleh Allah taala karena tauhidnya, keyakinannya, ya, tentang keesaan Allah. Ya. Bahwa dia yang berhak, hanya dia yang berhak disembah. Hanya dia yang berhak diibadahi. Ya, karena dia menciptakan manusia. Dia memberikan berbagai macam fasilitas kepada manusia. Maka sudah seyogianya, sudah sepatutnya Allah yang, hanya Allah yang disembah. Adapun yang lainnya tidak. Ya. Yang lainnya tidak. Mereka tidak berhak disembah. Ya. Karena mereka makhluk ciptaan Allah. Ya, karena mereka adalah makhluk ciptaan Allah taala. Ya, yang kita sembah adalah yang menciptakan, ya, makhluk-makhluk ini. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ubudu rabbakum, beribadahlah kalian, sembahlah kalian kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini perintah Allah kepada seluruh hambanya, kepada seluruh manusia, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang mengucapkan astagfirullah alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, dia adalah zat yang maha hidup. Ya, dia zat yang maha hidup, dia yang menghidupkan semua yang hidup. Ya, jadi Allah sumber kehidupan, dia menghidupkan semua yang hidup. Ya, Al-Qayyum, dia tempat bergantungnya semua selain Allah taala. Semua berharap, semua meminta, semua bergantung. Ya, semua berdiri, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, dan aku mohon ampun kepadanya. Orang yang membacakan zikir ini atau istighfar ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun dosanya adalah dosa yang besar. Kemudian atau hadis yang di adapun penambahan dalam istighfar ini dengan kata al-azim, itu riwayat yang sangat lemah. Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi penambahan al-azim itu dilemahkan oleh para ulama. Jadi cukup astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Adapun penambahan nama Allah al-azim, ya, astaghfirullah al-azim, ya, al-azim ini, penambahan ini yang dilemahkan oleh para ulama-ulama hadis. Yang diambil dari hadis ini, ya, yang diambil dari hadis ini, kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bahwa istighfar ini adalah salah satu di antara jenis-jenis istighfar. Ya, salah satu bentuk-bentuk istighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu dosa besar adalah orang yang dia melarikan diri di saat terjadi peperangan, pertemuan dua pasukan, pasukan kaum muslimin dan pasukan kafir ketemu untuk berperang. Lalu ada orang yang melarikan diri dari peperangan, bagi ini salah satu dosa besar. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan orang yang memperbanyak istighfar. Ya.
keutamaan orang yang memperbanyak istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya. Wan Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sayyidul istighfar, penghulu istighfar itu adalah ya, an yaqula al-'abdu, yaitu seorang hamba mengucapkan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, man qalaha minan nahari muqinan biha, barang siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar ini di siang hari, dia yakin dengan apa yang dikandung oleh makna, oleh kalimat ini, istighfar ini, famata min yaumihi qabla an yumsiya, kemudian dia meninggal pada hari itu sebelum datangnya malam hari atau sore hari, fahuwa min ahli jannati, maka dia termasuk ahli jannah, penghuni surga. Waman qalaha min al-lail, dan barang siapa yang mengucapkan kalimat sayyidul istighfar ini di malam hari, wa huwa muqinun biha, dan dia yakin dengan apa yang dikandung oleh sayyidul istighfar ini, famata qabla an yusbiha, lalu dia meninggal sebelum sampai pagi hari, meninggal di tengah malam, fa huwa min ahli jannah, maka dia termasuk ahli surga. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Baik. Kita ingin mengetahui apa sih kandungan dari sayyidul istighfar. Kata Nabi alaihi wasallam, sayyidul istighfar yaitu seorang mengucapkan Allahumma anta rabbi. Jadi ini pengakuan seorang hamba ya bahwa Allah adalah Rabb-nya. Bahwa Allah Ta'ala yang menciptakannya, yang menguasainya, yang mengaturnya. Ya, itu Allah Ta'ala. Ya. Nah, ini tauhid rububiyah. Ya, Allahumma anta rabbi. Jadi dia mengakui akan rububiyah Allah. Bahwa Allah yang menciptakannya, Allah yang menguasainya, Allah yang mengaturnya. Ya. La ilaha illa anta. Ini tauhid uluhiyah. Ya, seorang hamba yang mengucapkan kalimat ini, dia mengatakan la ilaha illa anta, tiada sembahan yang hak kecuali engkau ya Allah. Artinya semua sembahan yang ada selain engkau adalah batil, mereka tidak berhak disembah. Sebagaimana saya jelaskan sebelum ini ya. Jadi orang ini mengucapkan ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, tiada sembahan yang hak kecuali engkau. Khalaqtani wa ana 'abduk, yani ya Allah engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Ya. Karena engkau yang menciptakan aku. Ya. Maka ana hambamu. Ai ana 'abiduka. Ini aku hambamu yang akan yang beribadah kepada engkau ya Allah. Ya. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kemudian seorang yang mengucapkan kalimat ini dia mengatakan, ya Allah, aku dalam perjanjianku dengan engkau ya, dan janjiku kepada engkau itu aku lakukan semampu aku. Jadi aku ini manusia biasa di antara hamba-hambamu yang lemah ya, dan sudah ada perjanjian sebelumnya ya, antara seorang manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi aku tidak mampu kecuali apa yang bisa aku lakukan, mastata'tu ya, semampu aku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau dari keburukan perbuatan yang telah aku lakukan. Ya karena yang nama manusia, ya mungkin dia telah berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka dia mohon perlindungan dari keburukan akibat perbuatannya tadi, akibat maksiatnya. Ya, akibat dosa yang dia lakukan.
itu ada dampaknya semua. Ya. Tidak ada satu dosa yang dikerjakan oleh seorang hamba melainkan berdampak cepat atau lambat. Ya. Itu akan berdampak pada diri orang yang melakukannya. Makanya seorang hamba mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari keburukan, ya, apa yang telah dilakukannya, yaitu perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Dia berlindung pada Allah Ta'ala dari keburukan, ya, dari akibat yang buruk, ya, yang bisa menimpa dirinya karena perbuatan dosa yang dilakukannya. Kemudian Abu laka bi ni'matika 'alayya. Dan aku mengakui, ya Allah, akan nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada aku. Ya. Karena semua yang ada pada diri aku ini adalah nikmat dari Engkau, ya Allah. Makanya abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Yani aku mengakui, ya, semua nikmat yang ada padaku adalah dari Engkau, ya Allah. Wa abu'u bi dzambi. Ya, dalam satu riwayat wa abu'u laka bi dzambi. Dan aku mengakui, ya Allah, akan dosa-dosaku. Aku akui akan kemaksiatanku. Aku akui akan perbuatan jelekku. Ya, faghfirli. Maka ampunilah aku. Ya, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Karena sungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Makanya Sayyidul Istighfar ini memiliki makna-makna yang agung di dalamnya. Ya. Memiliki makna yang dikandung oleh Sayyidul Istighfar ini adalah makna-makna yang luar biasa. Apabila seorang hamba meyakininya, dia mengamalkannya, ya, maka dia disebutkan oleh Nabi SAW kalau meninggal termasuk ahli surga. Ya. Ini. Maka sudah seyogianya bagi setiap orang Muslim, ya, untuk menghafal Sayyidul Istighfar ini. Ya. Hafalkan. Ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Harus kita hafal, ya, upayakan untuk bisa menghafalnya. Seorang kalau berulang-ulang membaca Sayyidul Istighfar ini, ya, dia akan hafal, ya. Permasalahannya mungkin karena belum pernah baca atau tidak ada kemauan untuk menghafalnya, maka tidak menghafalnya. Tetapi kalau seorang ada kemauan, dia menulis apa hadis ini atau Sayyidul Istighfar, kemudian dia selalu membawanya di sakunya, ya, jadi baca, nanti kalau sudah demikian dia akan menghafalnya. Itu otomatis insya Allah. Kalau seorang sering membacanya, dia akan, ya, dengan mudah menghafalnya. Ya. Jenis ini apa nama kandungan dari Sayyidul Istighfar. Penghulunya istighfar. Ya, karena mengandung makna yang luar biasa. Pengakuan kepada rububiyah Allah. Ya. Kepada uluhiyah Allah. Kepada nama-nama Allah. Ya, ketika seorang mengatakan, ya Allahumma, Allahumma salah satu nama Allah. Ya. Allah itu salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Ar-Rabb, salah satu dari nama Allah. Ya, maka istighfar ini mengandung tiga macam tauhid. Ya. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Ya, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya, kemudian juga ada hal yang penting yang diucapkan dalam Sayyidul Istighfar ini, yaitu seorang hamba mengatakan, ya, faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Maka ampunilah aku, ya Allah, ya Tuhanku, ya, karena sungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Seandainya seluruh manusia, malaikat, syaitan, iblis, semua mereka berkumpul bersepakat untuk mengampuni seorang hamba, maka mereka tidak akan mampu mengampuni seorang hamba. Ya, yang mengampuni dosa itu hanya Allah Ta'ala. La yaghfiru dhunuba illa ant. Ya, tiada mengampuni dosa kecuali Allah. Ya, seandainya seluruh manusia dan jin, malaikat dan semua yang ada di alam semesta ini, mereka berupaya untuk mengampuni dosa seorang hamba yang melakukan dosa, mereka tidak akan bisa mengampuninya. Yang bisa mengampuninya hanya Allah Rabbul Alamin.
Ya, Allah Rabbul Alamin. Makanya seorang itu